serta hubungan dua hala. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus. Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM.
4: Orang Kelantan, jom ramai-ramai meriahkan Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung pada 11 dan 12 September ini. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi keuangan yang sesuai dengan keperluan anda? Nak dapatkan penerangan produk dan servis Bank Islam? Semuanya ada di sini. Jangan lepaskan peluang, teroka tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Datang ramai-ramai ke Carnival Bank Islam di Maiding Tunjung 11 hingga 12 September. Bank Islam sentiasa bersama anda.
0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus. Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan luar biasa. Ramai yang masuk iklan. Tajaan ke slot kita. Tiga suara. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak untuk semuanya lah.
6: Baik. Okey. Yang memeriahkan FB Live kita ada Kalimullah Hashim.
7: Okay.
6: Dia kata untuk cerita tular tadi pasal Terengganu tu. Alhamdulillah dah lebih 10 tahun dah duduk kat Terengganu ni.
5: Allahuakbar.
6: Dia kata memang best lah duduk sini.
5: Jadi itulah dia yang kita kongsikan untuk semuanya. Pagi-pagi saya bangun pagi terus teringat penyu di Terengganu. Kepada semua yang terus saja layan National FM, tiga suara sentiasa nombolah satu.
6: Itu dia.
7: Okay. Hari Isnin permulaan hari. Tiga suara rancak di pagi hari. Ayah semua jangan rasa iri hati.
6: Pesanan tu.
7: Mulakan hari ini dengan mencari moga hari ini dipermudahkan mencari rezeki.
5: Wow, luar biasanya. Yelah. Okey, okay. Baik.
6: Bulan lepas.
5: Apa kan?
6: Pergi Terengganu bulan lepas.
5: Allahu Akbar.
6: Saya Diana Wai. Rasa panas, tak ada ke kipas?
5: Ada je tepi tu kan? Dah ke? Habis dah?
6: Dah.
5: Oh, dua je lah. Okey, baik. Okey, baik. Kita juga ada rakan kita ni, Muhammad Nur Iman. Hai, Nasrul FM. Minta wish selamat hari jadi dekat kakak saya, Nur Syahidah. Hari ini pun hari jadi Sam juga, Nazri.
6: Memang inilah tempatnya.
7: Ini hari jadi Sam hari...
6: Semalam.
7: Bukan.
6: Kemarin.
7: Hari Sabtu.
5: Sabtu. Ada tak apa-apa ucapan awak untuk Sam?
7: Wah, dah settle dah. Dah settle dah. Dah bawa pergi makan. Anak-anak pun dah beli hadiah. Settle dah.
5: Ada belon-belon tu. Siapa yang bagi tu?
7: Ha?
6: Saya sendiri.
7: Tak, saya bawa anak-anak pergi belilah. Saya kat ni kedai ni pergi beli untuk ada ni untuk mama ni kan.
5: Oh, mama ya. Semoga mama sehat lah.
6: Untuk mama.
5: Mama papa. Okey, baik. Jadi kita juga ada sesuatu yang kita nak kongsikan ni dia.
7: Okey.
5: Top set yang mana eh?
6: Nombor tiga. Yang nombor tiga.
5: Okey, baik.
6: Okey, untuk anda semua, ini tentang Puspakom, Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer. Dimaklumkan akan memanjangkan untuk tempoh operasi sedia ada kepada 24 jam.
7: Wow.
6: Bermula Januari 2027.
7: Wow.
6: Untuk nak bagi peluang kepada orang ramai membuat pemeriksaan kenderaan dengan lebih selesa dan tidak tergesa-gesa.
7: Okey. Dan Ketua Pegawai Eksekutif Puspakom Muhammad Razak Bahman memaklumkan pelaksanaan itu bergantung kepada hasil sambutan terhadap lanjutan tempoh operasi 7 hari seminggu bermula November ini, termasuk kesediaan tenaga kerja yang mencukupi.
5: Betul. Jadi mereka telah menyantuni Kesatuan Pekerja-Pekerja Perdagangan dan Kebangsaan dan Kesatuan Sekerja Kaki Tangan Puspakom untuk mendapatkan reaksi terhadap konsep yang menjadikan waktu kerja lebih munasabah, iaitu 8 ke 10 jam. Ia sehari berbanding 12 jam ketika ini, diikuti hari rehat selama 2 hari seminggu berbanding lazimnya 1 hari.
6: Jadi itu antaranya lah. Untuk operasi 24 jam disasarkan untuk dilaksanakan mulai Januari 2027 lah. Bergantung juga kepada sambutan orang ramai untuk operasi yang 7 hari ni tahun ni. Jadi kesediaan tenaga kerja dan kapasiti operasi pun akan diambil kira juga.
5: Okey, baik dulu, Jadi macam biasa, selepas ini kita ke ruangan global. Saya dah letakkan videonya dekat Facebook Kasana FM.
6: Apa tu?
5: Anda boleh terus saya tengok. Kecil-kecil tapi sangat-sangat-sangat kaya. Rezekinya sebab dia anak jutawan tau.
7: Kalau anak jutawan tu memang alhamdulillah lah.
5: Ya, 1.5 juta dirham. Ya, siasah. Betul.
7: Budak tu pakai macam pakai cara macam apa, Cleopatra.
5: Betul. Macam muka anak Cik Ta kan. Aisyah
6: Derana.
5: Okey, baik. Anda kena tengok kejap je lagi, nanti kita kongsikan untuk anda
6: Itulah kan, kalau
5: kita
6: dah kaya kan,
5: kalau kita beli, kalau kita beli tanah, beli rumah, beli pulau tau. Ini beli burung. Itulah berbezanya ya, pemikiran.
6: Burung apa?
5: Kejap je lagi nanti. Okey, baik. Jom dengarkan lagu ini, Jangan Pernah Berdusta.
6: Baik, inilah dia.
5: Nasional. Okey.

0: Okey Bella, jadi terima kasih sekali lagi untuk anda yang kekal bersama-sama dengan kami semestinya pada waktu ni. 8.23 minit pagi. Okey, ini berkenaan dengan kekayaan.
1: Oh, kaya betul.
0: Kalau kita kaya, kita boleh miliki segala-galanya.
1: Itulah, kalau aku kaya. Ini cerita kalau lah
2: Kalau.
1: Sebab kalau kita kaya, kita pun mungkin tak tahu nak buat apa dengan duit kita. Mungkin kita akan beli juga benda ni.
0: Itulah dia, kalau kita kaya. Kalau kita kaya, saya rasa saya takkan kerja ni.
2: Memanglah dah kaya.
0: Itulah Allah bagi kita begini.
1: Yalah.
0: Itulah.
1: Abang dah tahu dah. Belum syukur tau. Belum kaya pun awak dah riak. Kalau kaya tak tahulah riak kuasa berapa.
0: Mungkin saya akan beli ni. Bayangkan seekor burung yang beratnya hanya sekitar 1 kilogram dijual pada harga 1.5 juta dirham. Kira-kira 1.65 juta ringgit.
1: Kalau esok mati burung tu macam tu je.
0: Ya.
2: Satu kilo seberat apa, gula sekapit. Gula sekapit.
0: 1.65 juta ringgit tau. Jadi jumlah yang cukup besar untuk membuatkan ramai orang tertanya-tanya. Bagaimana seekor burung boleh mencapai harga sebedemikian?
2: Sebab tu lah tak kaya.
0: Awak kan.
1: Punya.
0: Tak, tiba-tiba tulisannya kecil pula. Jadi itulah yang dilaporkan berlaku di pameran antarabangsa Abu Dhabi pada penghujung Ogos 2026 apabila seekor helang betina yang sangat jarang daripada jenis Gurmuj Ultra White.
2: Mahal tu. Bunyi pun dah mahal.
0: Bunyinya pun sangat mahal.
1: Bunyi pun juta-juta.
0: Karmoche Ultra White. Dikatakan berjaya dijual pada harga tersebut. Allahuakbar.
2: Okey tau. Burung ni sebab apa tau? Burung ni burung helang. Okey, katanya burung ni mempunyai bulu putih bersih.
0: Cantik.
2: Dikatakan berukuran kira-kira 42 cm dengan berat tidak melebihi daripada sekitar 1 kg. Okey, tetapi ialah harga burung tu menjadi perhatian.
1: Itulah tu.
2: Tapi ada sahaja menjadi perhatian yang pembelinya tu. Ni kita nak cerita ni, pembeli dia tu.
1: Okey, di sebalik lelongan ni, ada seorang gadis Emirati Hadi mengenakan pakaian tradisional.
2: Okay.
1: Kecil lagi, muda lagi. Okey, dia dilaporkan tertarik dengan helang putih tu. Dan sangat-sangat-sangat menginginkannya. Lepas tu ayah dia,
0: bayangkan
1: ayah dia yang kaya jutawan ni, billionaire ni, menyertailah proses bidaan ni demi untuk anak dia. Dan akhirnya si ayah ni tadi berjaya mendapatkan helang tersebut dan menghadiahkan kepada anaknya. Jadi anda boleh tengok, bukan tengok helang yang mahal tu, tengoklah anak dia, seorang gadis ni yang sedang memegang helang bernilai 1.5 juta.
0: Allahuakbar. Dalam beberapa laporan yang tersebar, gadis yang disebut dengan nama Sheka terus dilihat berada di lokasi lelongan ketika menerima helang tersebut. Jadi kisah itu mungkin kelihatan seperti sebuah cerita tentang kemewahan, kecintaan terhadap burung ni dan juga tradisi masyarakat Emirati.
2: Yelah, sebab apa tau? Sebab harga burung tu 1.5 juta tau. Sampai ada yang bertanya, menimbulkan persoalan, adakah makna, apakah makna sebuah kemewahan apabila pada masa yang sama masih ada kanak-kanak yang tidak boleh cukup makanan, ubat-ubatan atau tempat selamat untuk tidur. Tapi adik ni
0: itulah dia. Apabila kaya je, inilah.
2: Ya Allah.
1: Terlalu kaya.
2: Mungkin ya, kita sebab dia pun daripada kecil dah dimomokkan dengan kemewahan.
0: Ya betul lah Sebab orang kata seorang kanak-kanak mungkin mengimpikan seekor helang putih yang jarang ditemui. Namun di tempat lain, seorang kanak-kanak seusianya mungkin hanya mengimpikan mungkin
1: selimut putih,
0: selimut putih,
1: baju putih.
0: Betul. Kasut sekolah mungkin.
2: Betul.
0: Di situlah terletaknya ironinya kisah ini. Bukan kerana memiliki helang itu salah, bukan juga kerana seseorang mencintai tradisi budaya atau haiwan tersebut. Sebaliknya, kisah ini memperlihatkan betapa lebarnya jurang kehidupan yang boleh wujud dalam dunia yang sama.
2: Masa beli tu pun tengok cincin kat tangan dia tu.
1: Setiap jari penuh cincin.
0: Cincin. Ya.
1: Masya-Allah.
0: Allahuakbar. Ya. Yeah.
2: Itu cincin zamrud tu.
1: Itu kalau gosok keluar tu.
0: Ini ialah cincin saya ni pemberian arwah ayah saya. Jadi saya akan guna sampai bila-bila dah.
2: Yeah. Elok. Yalah. Ya Allah tengok tu dengan lehernya ada emas.
0: Ya. Yeah. Okey baik.
1: Okay.
0: Jadi gadis ini memiliki burung helang. Jadi mungkin kita memiliki burung kakak tua. Jadi
2: burung kakak tua mahal kan?
0: Yelah, saya tak ada kata apa-apa. Apa berdua kan? Saya tak pernah mengeluarkan apa-apa kenyataan ya. Jadi saya kena terus saja. Ini lagu nyanyian Ram. Burung kakak tua.
1: Syarifah ini ada burung helang.
0: Tak kata apa lama. Yang ini agak bersih-bersih baru tau.
2: Boleh lah.
0: Kakak tua.
1: Okey, baik.
0: Allah, aku sedapnya. Baik, inilah dia.
1: Nasional
0: Pagi.

0: Okey, baiklah. Itu lagunya. Saya rasa kita boleh bawa lagu ni, eh. Borong kakak tua hingga di jendela.
1: Senang, eh.
0: Senang buat duit.
1: Senang je, eh.
0: Okey, baik.
1: Okey.
0: Jadi kita ada komen daripada rakan-rakan kita. Dayang Hawa Ahmad. Dia kata itu semua harta dunia. Bila meninggal semuanya tak berguna kecuali ia disedekah. Itulah dia orang kaya. Apa yang berlaku di sana itu memang tradisi mereka, tau.
2: Betul. Sebab burung apa, burung helang ni, burung falcon ni, dia menggambarkan kemewahan.
0: Kemewahan. Betul. Setiap ada yang tempah satu
2: pesawat,
0: satu pesawat untuk bawa.
1: Betul.
0: Untuk
1: betul.
0: Bawa burung ni saja, eh.
1: Ya. Yeah. Okey, Sulaiman. Dia kata fuyo mahal betul, eh.
0: Apa? Burung apa?
1: Tak, nama pendengar baru Sulaiman.
0: Oh, Sulaiman.
2: Sulaiman mana, eh?
0: Allah, terima kasih banyak-banyak, eh.
1: Terima kasih.
0: Okey, Marasa Saleh, burung tu mahal je sana. Ya, yeah, saya mahal. Tak ada mempertikai kenapa apa tadi. Ada tak saya bawa statement? Tak, tak ada,
1: tak
0: kan?
1: Ada, tak ada. Clear, clear.
2: Betul. Okey, Fizah Haji, rasa burung helang tu

0: Banyak kaya banyak besar. Abang Sonic jangan sebut. Okey lah. Yelah tak sebut pun.
1: Tak sebut.
0: Okey baik.
1: Okey baik. Jom.
0: Kita ada orang baru ni namanya Ahmad Rifai ni.
1: Oh sedap nama.
0: Allah, dia kata dia berdebar. Saya lagilah berdebar. Kita lagilah berdebar.
1: Kenapa? Ayuh lah dah tahu. Betul tau.
0: Okey baik. Okey dia nak buat tinjauan cuaca bersama dengan kita pada hari ni eh.
2: Okey Rifai.
0: Okey. Ahmad Rifai.
1: Okey, sampai
0: Rifai.
1: Tu jumpa saya dekat TikTok live eh.
0: Okey, baik. Jom kita ke tinjauan cuaca.
3: Tinjauan cuaca.
4: Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Alhamdulillah, ribut petir beserta hujan di beberapa tempat sedang diperhatikan melibatkan negeri Kedah, Pulau Pinang termasuk Kelantan, Terengganu serta Kapit di wilayah Sarawak. Cuaca lembap di beberapa tempat ini dijangka akan reda dalam masa 2 hingga ke 3 jam yang akan datang untuk semenanjung Malaysia, manakala bagi negeri Sarawak dalam masa 1 hingga 2 jam lagi. Menjelang petang nanti di semenanjung Malaysia, ribut petir di beberapa tempat dijangka berlaku di Perlis, Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Johor. Di Malaysia Timur, potensi hujan turut diramalkan untuk bahagian Sandakan, Tawau dan pedalaman bagi wilayah Sabah, manakala di wilayah Sarawak melibatkan bahagian tengah pedalaman dan utara. Keadaan berjerebu berterusan diperhatikan di kebanyakan kawasan di pantai barat dan selatan semenanjung Malaysia serta di Sabah dan juga Sarawak termasuk wilayah Persekutuan Labuan. Oleh yang demikian, penduduk di kawasan yang terjejas dinasihatkan supaya kekal berada di dalam rumah dan memakai pelitup muka apabila anda berada di luar bangunan. Baik, ini perkembangan terkini yang dapat saya bawakan dari Met Malaysia. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang kami atau ikuti di saluran media sosial rasmi kami. Sekian, kembali bersama Tiga Suara Sonic Dia dan Nazri di National Pagi.

0: akan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.
3: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Abang Mak harap anda memang dalam keadaan yang terbaik. Lebih-lebih lagi, kita masih lagi merasakan kehangatan sambutan Hari Malaysia. Kita nak berbicara tentang perjuangan untuk negara, juga untuk diri dan family tercinta. Sebenarnya, setiap usaha kita untuk memperbaiki diri dan menjaga keluarga adalah sebahagian daripada perjuangan yang sama yang akhirnya membawa kepada kebaikan negara kita. Dengan kata lain, membina keluarga yang bahagia dan diri yang kuat juga satu perjuangan yang penting untuk negara kita. Kadang-kadang tu orang fikir tentang negara, tapi sampai satu tahap dia pun tak tahu, tapi apa yang aku nak buat untuk ubah negara? Yang ni kita nak tengok pada hari ini. Bagaimana kalau kita jaga diri, jaga keluarga, sebenarnya kita sedang menjaga negara kita. Baik, poin yang pertama, sebenarnya kalau kita berjuang untuk diri sendiri, ini adalah langkah pertama untuk memberikan sumbangan bermakna kepada keluarga dan juga negara. Ini termasuk usaha untuk meningkatkan kemahiran kita, memperbaiki kelemahan kita dan menjaga kesihatan mental serta fizikal kita. Sebab bila diri kita kuat, kita lebih mampu membantu orang lain termasuk keluarga dan masyarakat. Kan? Kalau kita tengok kajian, individu yang fokus kepada pembangunan diri menunjukkan tahap kesejahteraan yang lebih tinggi. Yang seterusnya, memberi kesan positif kepada keluarga dan komuniti mereka. Nak bagi senang faham macam ni, bayangkan diri kita sebagai akar pokok. Kalau akar tu kuat dan sihat, pokok akan tumbuh dengan subur, daunnya hijau dan berbuah lebat, kemudian boleh menjadi teduhan kepada orang lain. Begitulah kita. Apabila kita jaga diri, kita boleh menyokong keluarga dan memberikan yang terbaik kepada mereka. Betul? Point yang kedua pula, perjuangan untuk keluarga adalah salah satu perjuangan yang paling penting dalam hidup. Dengan kita menjaga kebajikan, kebahagiaan dan keselesaan keluarga, kita sebenarnya sedang menyumbang kepada kesejahteraan negara. Keluarga yang bahagia melahirkan generasi yang kuat dan berjaya. Betul tak? Okay, bayangkan macam ni. Keluarga ni seperti sekumpulan pelari dalam maraton contoh. Setiap ahli keluarga dibagi sokongan moral. Dipastikan setiap orang kekal di landasan dan setiap orang sampai ke garisan penamat. Kalau salah seorang terjatuh, yang lain perlu bantu dan pastikan semua orang berjaya bersama. Penting sebenarnya perjuangan untuk keluarga. Dan yang ketiga, poin yang ketiga adalah perjuangan ini juga bukan hanya untuk diri dan keluarga tau, tetapi juga dia akan membina contoh kepada anak-anak kita. Mereka melihat dan mereka belajar daripada apa yang kita lakukan. Apabila kita berjuang untuk memperbaiki hidup kita, kita sebenarnya sedang membina generasi yang lebih baik. Kesimpulannya, perjuangan bukan hanya untuk negara, tetapi dia bermula dari diri dan keluarga. Setiap usaha yang kita lakukan untuk perbaiki diri dan menjaga keluarga adalah satu langkah besar ke arah membina negara yang lebih baik. Jom, sebelum kita berbicara untuk ubah dunia, apa kata kita ubah diri, mantapkan diri, kemudian keluarga kita, dan insya Allah negara akan mendapat manfaatnya. Jumpa lagi apa empat dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Okey, Bella. Lagunya Cinta di Akhir Garisan.
1: Baik.
0: 8.51, jadi macam biasa anda ya terus saja bersama dengan Dian Awai.
1: Okey, hari ini saya host TikTok. Terima kasih Roslan Cik Lah. Dia kata dari Ulu Kenderung Gerik. Salam ceria tiga suara. Aizal Sori Maci pun ada. Prince Humong dari Brunei. Assalamualaikum tiga suara. Waalaikumsalam. Joker 525, Sazali, Azri Zahari, Syafiq, Dayang Hawa, Rainbow John, Roy Melaka, Syarul, Hisham. Terima kasih.
2: Di Facebook pun anda masih ada lagi.
1: Masih.
2: Elbiana masih ada. Fiza Haji pun masih ada. Masya Saleh, terbaik ba Ebiana Rosliana Lia. Banyak bagi pantun.
0: Jadi terima kasih banyak-banyak Pizza Head J yang sentiasa bersama kami. Mamat Yusuf juga. Dia kata memang terbaiklah tiga suara pagi-pagi. Mereka layan kita. Terima kasih. Sebenarnya ramai juga yang mendengar kami. Cuma tak pernah muncul dekat Facebook.
1: Betul. Okey, kalau segan nak muncul kat FB, muncul dekat TikTok. Hari ini saya jaga. Opa Akil Akif, waalaikumsalam. Mama Haika, waalaikumsalam. Dia kata selamat pagi tiga suara semua. Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, tepi-teping, borak-borak. Sambil itu jangan lupa untuk terus kibar Jalur Gemilang. Okey, sebab kita masih mengira detik lah untuk nak ke sambutan Hari Malaysia 16 September 2026.
0: Yang terus saja berada di Kuching, Sarawak. Jadi kita orang Kuching yang lupa sama-sama menyambutnya. Dan tak kira lah di mana saja kita berada, sama-sama kita semarakkan rasa cinta kita kepada negara tercinta.
1: Okey, kalau tak ada aral, okey, anda kata keadaan cuaca mengizinkan dan sebagainya, kita akan dapat saksikanlah ya sambutan Hari Malaysia yang akan diadakan di Borneo Convention Center Kuching pada 16 September 7 malam. Awak akan terlibatlah.
0: Tengok keadaan macam manalah Hari Malaysia di Sarawak Naom. Okey, baik. Jadi selepas ni Nurul Zahira Razi akan terus saja bersama-sama dengan anda.
1: Kenapa awak ni?
0: Kenapa? Tak adalah sebab baju dia sama macam baju awak dan Nazri. Okey, jom kita dengarkan terus lagu ni. Nakal lah awak berdua ni.
2: Lagu nakal.
1: Awak lagi nakal.
0: Yelah, lagu ni panas tau. Panas.
2: Jadi, yelah. Kacau panas lah ni.
1: Baik, jom.
0: Inilah dia. Nasional Pagi.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami
2: Nasional FM sentiasa di hati.
3: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati. Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
4: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
5: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
6: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
7: Tiga suara cakap bersama anda Isnin hingga Jumaat pukul 9.15 pagi yang akan berkongsi logat negeri di Malaysia bersama pendengar di talian. Semuanya ini di Tiga Suara Cakap.

0: Berita seterusnya, Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bertujuan memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
1: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Dalam soal tata kelola, Perdana Menteri menegaskan siasatan dan pendedahan berkaitan isu tata kelola membabitkan beberapa agensi kerajaan, bukan satu polemik politik atau didorong perasaan iri hati dan dendam. Sebaliknya, langkah itu merupakan tanggungjawab beliau sebagai pemimpin bagi memastikan pemerintah negara berjalan mengikut jalur hukum.
2: Kita tidak ada pilihan. Kalau nak selamatkan nasib petani, pesawah, peniaga, kita harus pastikan pengurusan itu baik. Belanja boleh bertambah, peruntukan boleh bertambah. Tetapi kalau bocor, tiris, yang terdera itu petani, nelayan, pesawah.
0: Perdana Menteri turut meminta isu berkenaan tidak dipolitikkan kerana siasatan dilakukan badan penguat kuasa manakala keputusan untuk mendakwa dibuat peguam negara. Luar negara, angka korban tragedi tanah runtuh akibat runtuhan ais dan bantuan di Nepal kini melonjak kepada 1,353 orang. Jurucakap polis Abhinarayan Kafli mengesahkan lebih 9,000 mangsa yang cedera berjaya diselamatkan dalam operasi besar-besaran setakat malam tadi. Pihak berkuasa kini mempertingkat ujian DNA bertujuan mempercepat proses pengecaman identiti untuk penyerahan mayat kepada waris. Sekurang-kurangnya 5 maut manakala 5 lagi cedera apabila sebuah pesawat kargo Amazon terbabas dari landasan sebelum merempuh beberapa kenderaan di lapangan terbang antarabangsa Miami. Semua landasan dan laluan teksi di lapangan terbang itu ditutup susulan kejadian tersebut. Kenyataan Amazon memaklumkan pesawat berdepan insiden ketika cuba mendarat. Punca kejadian sedang disiasat. Iran akan menaikkan harga petrol sehingga 2 kali ganda bagi pengguna yang melebihi kuota bulanan berkuat kuasa esok. Langkah itu diambil susulan kejatuhan nilai mata wang rial dan tekanan sekatan ekonomi yang diperhebat oleh Amerika Syarikat. Jurucakap kerajaan Fatimah Mohajerani berkata, kadar 10,000 toman ditetapkan Presiden menerusi perbincangan dalam mesyuarat pakar. Toman ialah unit tidak rasmi yang bersamaan dengan 10 rial Iran. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris EPL, jaringan dramatik Ainsley Maitland-Niles minit ke-96 menyelamatkan Everton untuk mengikat Manchester United 2-2. The Red Devils membuka jaringan 61 saat selepas babak kedua bermula menerusi Brian Mbeumo. Everton kemudian menyamakan kedudukan pada minit ke-83 menerusi Tarik George. United kembali di depan pada minit ke-88 menerusi pemain gantian Benjamin Sesko. Keputusan itu mengekalkan rekod tanpa kalah Everton pada awal musim serta kekal satu mata di depan United. Dalam aksi La Liga, Lamine Yamal meledak 2 gol membantu Barcelona membelasah Valencia 5-0 sekaligus mengekalkan rekod tanpa kalah dalam 4 perlawanan. Fermin Lopez, Rafinha dan Pedri turut menjaringkan gol untuk meletakkan Barca 3 mata di depan Real Madrid di Persada Liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. ...40 kawasan catat bacaan IPU tidak sihat. Syarikat e-panggilan digalak sedia pilihan untuk penumpang wanita. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Okey baiklah. Jadi waktu sekarang dah pukul 9.13 minit pagi. Jadi esok pagi sekali lagi untuk anda yang terus saja bersama-sama dengan kami ni eh.
1: Baik. Sambil-sambil tu, terima kasih yang ada di TikTok Live. Alhamdulillah kita dah mencecah 500,000. Memang terbaik sangat-sangat. Tepi-tepi-teping. Dah 500,000.
0: Allahu Akbar. Terima kasih untuk semua yang sentiasa bersama-sama dengan kami pada waktu ini.
1: Baru 50,000. Cepat. Terima kasih semua. Tepi-tepi. Yang bagi gift pun ada juga.
0: Allah.
1: Ada yang dari Kunak Sabah ni. Zainal Zairin. Terima kasih. Wakiak Zakaria. Assalamualaikum tiga suara. Waalaikumsalam. Azri Zahari. Dia kata konten TT Nasional FM semakin best. Terima kasih. Jadi kepada semua, boleh follow, boleh repost, boleh share, boleh komen. Supaya lebih FYP lagi lah eh.
2: InsyaAllah. Okey, macam biasa, kita ada sesuatu yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Yang mana program akan berlangsung untuk hari ini. Yang kita ada Alpha ya. Alpha analisis laporan fakta dan juga agenda Alpha 2.0. Tajuknya hari ini mengenai jerebu. Ancaman udara tindakan bersama. Kita akan bersama dengan Tuan Muhammad Yunus bin Rais, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Udara Jabatan Alam Sekitar, 10.30 minit pagi nanti.
1: Baik. Boleh dengar melalui frekuensi seluruh negara. Lepas tu live juga di FB Nasional FM, termasuk juga RTM Click eh.
2: Ya, betul. Okey.
1: Baik, seterusnya kita juga ada temu bual menerusi Nasional FM ini. Nak bercakap tentang sambutan Hari Malaysia 2026, 2.30 minit petang.
2: Okey.
0: Jadi insyaAllah kita akan terus saja bersama dengan Encik Harun Ali, iaitu Setiausaha Bahagian-Bahagian Khidmat Pengurusan Kementerian Komunikasi.
1: Baik. Itu antaranya lah eh.
2: Dengar nanti eh, jangan lupa tau.
0: InsyaAllah. Okey baik, jadi kita selepas ni kita ada up-up bom-bom peribahasa. Kemudian info sukan, lepas tu habis.
2: Siap-siap.
0: Mudah aku cuba. Jom kita dengarkan Gelanggang Rasa. Nyanyian Odah ni eh.
2: Okay. Odah.
0: Baik, inilah dia
1: Nasional Pagi.

0: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
1: Orang Kelantan, jom ramai-ramai meriahkan Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung pada 11 dan 12 September ini. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi kewangan yang sesuai dengan keperluan anda? Nak dapatkan penerangan produk dan servis Bank Islam? Semuanya ada di sini. Jangan lepaskan peluang, teroka tawaran menarik dan rancang masa depan kewangan dengan lebih yakin. Datang ramai-ramai ke Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung 11 hingga 12 September. Bank Islam sentiasa bersama anda.
0: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

0: membuatkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Okey, baik. Wow, itulah dia vokal.
1: Oh, mantap.
0: Allahuakbar. Tak, saya pula mengah. Okey, baik. Okay. Jadi macam biasa, kepada semua yang terus saja bersama-sama dengan kami pada waktu ini. Okey, kita ke ruangan seterusnya. Peribahasa.
1: Okey, peribahasa hari ini dari Kamus Istimewa Peribahasa Melayu Dewan Bahasa Pusaka edisi 2016. Berbunyi begini.
2: Apa bunyi dia?
0: Allahu Akbar.
1: Panjang ni.
2: Okey.
1: Hulu mujur pandai bertengkar. Hulu baik pandai memakai.
0: Sekalilah lagi.
1: Sik. Hulu mujur pandai bertengkar. Hulu baik pandai memakai.
0: Allah. Sebabkan kita tiga orang ulang sekali lah lagi.
1: Asik.
0: Okey. Aduh, luar biasa.
1: Hulu mujur pandai bertengkar. Hulu mujur pandai bertengkar. Hulu baik pandai memakai.
0: Ya Allah. Bangga saya dengan awak. Saya tak pernah ada kawan saya dia. Sedapnya suara.
1: Over tau.
0: Ya Allah, Nazim macam mana ni?
1: Okay.
2: Sudah. Macam mana itulah bakat yang dia ada.
0: Ya Allah, hebat awak dia.
1: Maksudnya Nazri.
0: Okay, maksudnya Nazri. Haa.
2: Allahu Akbar.
1: Hai, letih bunyi.
2: Orang yang pandai hidup dan pandai membawa diri dalam pergaulan, selalu selamat dan disukai orang.
0: Allah, sekalilah lagi.
2: Ya, salam.
0: Allahu Akbar.
2: Orang yang pandai hidup dan pandai membawa diri dalam pergaulan, selalu selamat disukai orang.
0: Ya, sebabkan kita tiga orang ulang sekalilah lagi.
2: Orang yang pandai hidup dan pandai membawa diri dalam pergaulan, selalu selamat disukai orang.
0: Allahuakbar.
1: Zetel. Ya, okay. Salam.
0: Baik, kisah Ab-Ab Bom-Bom.
1: Okey.
0: Jadi mereka sekarang ni sedang berada di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur.
2: Asyik epok je kerjanya.
0: Mereka berada di lapangan terbang. Kan mereka sekarang ni nak scan. Ingat tak mereka nak masuk Kuching Sarawak. Jadi tiba-tiba mereka kena scan. Tahu tak apa yang tengok dalam scan tu?
1: Apa dia?
0: Ada macam batang, terlampau banyak batang dalam beg yang dibawa oleh Ab-Ab Bom-Bom.
1: Batang apa?
0: Jadi apabila polis ni pihak sana berkuasa tu, dia check balik. Apa ni?
1: Apa tu? Apa?
0: Apa awak berdua bawa ni?
1: Okay.
0: Jadi mereka dua dimasuk di bilik khas.
1: Mencurigakan lah.
0: Mencurigakan benda tu. Tapi bayangkan anda, apabila dibuka tu, Masya Allah.
1: Kenapa?
0: Awak nak tahu tak apa dalam beg itu? Ada 69 batang jalur gemilang.
1: Punyalah semangat dia.
0: Semangat kedua-duanya.
2: Boleh beli kat sana kot.
0: Tak, mereka kata ini special sebab diukir.
1: Senanglah nak bawa.
0: Dan bayangkan anda, pegawai tu terus peluk Ab-Ab Bom-Bom.
1: Macam terharulah.
0: Terharu. Satu orang kata, apabila hulu mujur pandai bertengkar, hulu baik pandai memakai. Ni orang yang baik, selamat dan disukai orang. Sambil berpeluk tu, terus.
1: Okay.
0: Penguasa tu berkawat kiri, kanan.
1: Okey.
2: Immigration.
0: Hantar mereka ke gate 8.
1: Gate 8 Siapa nak jumpa Abang pun gate 8 tau.
0: Mereka ke gate 8 untuk berlepas, dan ketika itulah ditabik hormat oleh pegawai di sana kedua-duanya.
1: Oh, diiring lah.
0: Diiringi. Okay. Dan ketika itulah apa Bom-Bom terus bersajak.
1: Mereka bersajak.
0: Mereka bersajak di hadapan pintu masuk. Inilah negara kita. Inilah rumah kita. Jaga rumah kita sebaik-baiknya. Malaysia boleh. Inilah dia. Malaysia bertuah. Semua orang menunggu nak pergi Sarawak tu berdiri.
1: Dirgahayu tanah airku.
0: Berdiri dan semua berpeluk.
2: Wih, kenapa tu?
0: Mensyukuri nikmat yang ada dalam negara kita.
3: Betul.
0: Jadi kedua-duanya terus diberi barisan hadapan.
2: Ay, boleh gitu je.
0: Merdeka!
1: Merdeka!
0: Semua, bayangkan semua dalam bilik tu melaungkan perkataan merdeka.
1: Disambutlah.
0: Disambut semuanya.
1: Oh, bagus ya rakyat Malaysia ni.
0: Betul.
2: Bukan dia kena ikut dulu. Macam bagi orang tua dulu, lalu-lalu.
0: Ya, orang tua dululah. Tapi apa-apa pun yang tolak. Dan dia terus edarkan. Ada 69 bendera tu dia edar untuk semua. Dan kebetulan.

0: simboliknya. Jadi nak masuk je ada sesuatu yang berlaku.
1: Okey.
0: Nak masuk flight ni. Oh.
1: Dah dekat pintu
0: dah
1: ni.
0: Dah dekat pintu dah. Jadi esok kita akan mengetahui apa yang berlaku dekat pintu ni.
1: Okey.
0: Ni sambil ni tanggal 3 nyanyi semua 69 tu.
2: 69 tu nyanyi.
0: 69 orang penumpang tu semua nyanyi.
1: Kebetulan 69 penumpang eh.
0: Betul.
2: 69 penumpang, kursi pun 69.
1: Kebetulan betul semua tu. ni.
2: Pesawat pun Boeing 6969.
0: 69 semua sangat luar biasa. Sehingga kan pilot tu lahir pada 1969.
2: Hai berapa umurnya? 69.
1: Nak pencin dah tu.
0: Itu yang akan berlaku apabila nak masuk je. Esok kita akan ketahui apa yang berlaku eh.
1: Dahsyat. 6/9/1969. Dia lahir
0: 1969. Jadi esok kita akan mengetahui. Dan tiba-tiba di dalam flight tu terdengar lagu ni. Biar Berkikis Bulu Betis.
1: Lah.
2: Mudah begitu je.
0: Nak pergi Sarawak kan?
1: Yalah.
0: Kan apabila kita nak masuk flight mesti ada music tu kan?
2: Dia flight apa? Pesawat apa? Mas.
1: Asia lah dan domestik kan?
0: Asia lah dia.
1: Domestik.
0: Yalah.
1: Faham?
0: Jadi
1: esok lah kita tahu apa yang berlaku dalam tu eh.
0: Okey. Dan Kak Dayang Hawa sambut bersiap sedia dekat airport ketika itu.
1: Mesti dia dah siap beli ikan terubuk.
2: Betul. Nak hantar sekali.
1: Yalah, dah packing.
0: Belum lagi lah.
1: Belum lagi.
0: Masa nak sampai kan?
1: Masa nak balik nanti lah. Okey, baik.
0: Jadi inilah dia.
1: Nasional.
0: Baik.

0: membuatkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Okey baiklah. Jadi itulah dia kata macam biasalah. Kita ada Siti Nordiati Zaidi juga ada kat sini. Dah jumpa awak dia. Ambil apa?
1: Ambil mikrofon.
0: Ha?
1: Ambil mikrofon.
0: Oh, dia dalam bidang lain dah sekarang. Wartawan lah sekarang ni.
2: Dia nak buat ni untuk TikTok.
1: Selain daripada Diati, kita ada Samsi-Samsi juga.
0: Oh, happy birthday, Sam.
1: Happy birthday, Samsi-Samsi.
0: Ya Allah, semoga sehat sentiasa tau.
2: Amin.
0: Allah, Akbar. Allah, Nazmi macam mana? Okey ke waktu birthday tu? Allah Akbar.
2: Banyak makan lah.
0: Banyak makan lah.
2: Paksa.
0: Awak kan
2: banyak ngungkit habis sudah.
0: Itulah isu dia. Makin cantik eh.
1: Cantik buru.
2: Sakit tu.
0: Allah, semoga saya sentiasa Sam.
1: Bye.
0: Okay, okay, bye.
2: Yeah.
1: Oh,
0: apa? YB. Oh, itulah.
1: Okay, bye.
0: Bye Sam. Allahu Akbar, luar biasa ya. Okay. Itu isteri Nazri tau.
2: Ya, yeah, betul.
0: Iyalah, memang betul ya.
1: Dah suka.
0: Dah suka Nazri. Silakan.
2: Okey, satu lagi sejarah telah pun tercipta yang mana skuad bawah B23 negara kita telah pun layak ke peringkat seterusnya. Yang mana skuad bimbingan Syuko Adan telah pun mengesahkan tempat ke pusingan akhir Piala Asia B20 yang mana pasukan Indonesia jiran kita telah pun berjaya menewaskan Australia 2-0 dan Malaysia pula menang ke atas Laos dengan 2-1 sekaligus Malaysia menghuni di tempat yang kedua, Indonesia tempat pertama dalam kumpulan C layak ke peringkat seterusnya lah. Ini satu pencapaian yang cukup membanggakan bagi pasukan Malaysia B20 dalam suasana bola sepak Malaysia untuk skuad negara tidaklah begitu baik prestasinya. Dan ceritanya nanti Malaysia akan beraksi untuk pusingan akhir di negara China bersama dengan Thailand, Indonesia dan satu lagi gegasi Asia kita, Asia Tenggara, Vietnam, skuad B20 mereka kandas di peringkat kumpulan. Dan semalam bola sepak satu saja aksi Liga Super, Selangor menewaskan Melaka 3-2. Untuk luar negara, MU seri 2 sama pada perlawanan semalam, manakala Arsenal menewaskan lawannya pagi ini, pagi tadi 2-1.
0: Jadi perkembangannya, jadi kita doakanlah agar Malaysia nanti di negara China.
2: Betul.
1: InsyaAllah, mudah-mudahan
0: akan tunjukkan prestasi yang paling cemerlang.
2: InsyaAllah.
0: Dan terus saja mengharumkan nama negara kita, nak naik ke rating lagi lah.
1: InsyaAllah. Mudah-mudahan.
0: Okey, baik. Lagu ini tak adil.
2: Tak adil? Kenapa pula?
0: Tak adil lah.
1: Aisyah Reno.
0: Aisyah Reno.
2: Ah, okay. Ini adil.
0: Baik. Lagu kamu dah ke tadi belum eh?
2: Kamu
1: belum. Siapa? Semalam dah.
0: Aina Abdul.
2: Ah, belum lagi. Aina Abdul belum lagi.
0: Jadi inilah dia
1: Nasional Pagi.

0: Okey Bella, jadi terima kasih banyak-banyak untuk semua yang terus saja bersama-sama dengan kami semestinya pada waktu inilah eh.
1: Betul Sony.
0: Okey baik, jadi 9.50
2: Alhamdulillah.
0: Siti Nordiati Zaidi masuk lah. Oh malu-malu.
2: Malu-malu.
0: Hari ni datang untuk
3: hari ni datang jumpa dia.
0: Oh jumpa dia.
3: Dia jumpa Sonic sekali lah.
0: Semua memang warna yang sama eh.
2: Lebih kurang.
0: Oh iyalah.
2: Saya awak pun coklat juga dekat
0: coklat
2: leher.
3: Ada sikit-sikit. Ada
2: dekat skin sikit. Awak coklat.
0: Kulit pun coklat.
1: Sawo matang, sawo matang.
0: Awak lagi coklat Nazri. Kita sawo matang.
2: Apa maksud awak? Awak lagi coklat tu apa maksud awak?
0: Tak lagi jantan lah.
3: Betul juga.
4: Jadi kulit dia memang gitulah.
2: Maksud awak tu dah berminik tau.
0: Okay, cantik kulit di hati eh.
2: Orang Kelate, orang Kelate Pantai Timur. Gitu lah kulit dia. Macam orang Melaka.
3: Saya baru balik ni, baru balik kampung ni.
0: Oh kampung ni.
3: Kalau baca berita ni selak-selak tergeliat lidah ni.
2: Pehe.
3: Sikit lagi nak masuk Kelate FM.
0: Esok lah tu baca tu lah
4: Siti apa Siti Zaiti ni dia warisnya Cik Siti Wakembang.
3: Tak, rasanya tak. Saya tak. Memang Siti. Tapi Cik Siti Wakembang tu jauh ke.
2: Ni Siti bilang cuti lah.
3: Siti bilang cuti.
0: Okey cantik kan. Okey baik. Pregnant ya. Tidak. Okey baik.
3: Saya mendoakan yang baik-baiklah.
0: Insya-Allah.
3: Doa yang baik-baiklah. Amin. Mak saya dah terkejut kat rumah tu.
2: Amin punca. Ni Sony ni punca je.
4: Alhamdulillah lah
0: mana
4: tahu.
0: Mana tahu rezeki anak ni kan.
2: Amin.
0: Okey esok bahan
4: saya.
0: Nazri. Dah ada ke?
4: Ada satu.
0: Okey baik.
4: Global.
0: Kerja
4: ni membahayalah. Yang mana saya bercakap terang lah. Dalam cubaan untuk menyelamatkan diri di baham buaya.
2: Saya tahu.
4: Yang mana ni?
2: Dekat golam tu lah.
0: Golam tu. Lepas tu dia berapa jam dalam tu.
4: Tu. Lepas tu, tak tahulah nak letak tular. Nak tahu global ke ataupun tahukah anda?
0: Global.
2: Ikut awak lah.
4: Yang satu lagi tu.
0: Yang satu tu apa?
4: Lelaki dia berdiri.
2: Berdiri
4: sampai bengkak
0: kaki.
4: Ada saya tengah fikir nak ambil itu global ke tak tu.
0: Itu tahu kat anda lah. Tak pernah orang berdiri selama itu sampai kaki dah bengkak dan besar kan.
4: Besar tu. Itulah. Itu tahu kat anda eh.
0: Itu bahan saya semua tahu.
2: Itu yang dia berpaut macam tu.
0: Saya dah save dah semua. Dia tahu.
4: Sampai cepat dia rapat.
0: Yang buaya tu saya dah buat global tau. Baru nak send je semua.
2: Kalau awak nak, awak buat juga esok. Dua hari tak ada masalah.
0: Okay, tular belum ada lagi lah.
4: Tular belum pergi.
0: Okay,
2: baik.
0: Jadi itulah dia yang kita bawakan lah eh.
4: Tular tanya
0: Saya kena cari lagi lah. Sebenarnya saya dah save dah semua. Yang buaya tu awak tengok kan dia kan. Yang dia jatuh tu.
2: Dia ada beberapa video tau. Video sebelum dia jatuh.
4: Betul.
0: Banyak tau.
4: Banyak tu.
0: Tengok
4: lah macam mana.
2: Okay, baik. Jadi insyaAllah jumpa esok. Terima kasih yang taping-taping di TikTok lah. Alhamdulillah dah lebih 100,000.
0: Alhamdulillah betul ke?
4: Ya.
2: 120,000 lah.
0: Allah tak sangka kan dia nawai luar biasa. Okey baik. Nurul Zahira Razi, kawan awak Diati ada kat sini. Lepas ni dia dan dia akan makan.
2: Tak. Mereka ada majlis.
3: Tak jadi makan.
0: Majlis apa?
2: Sibuk dah tu.
3: Adalah majlis makan-makan kesyukuran.
0: Siapa yang akan berhenti pula?
3: Tiada yang berhenti. Masih meneruskan perjuangan.
0: Wow, bagus eh.
2: Alhamdulillah. Okey, jadi insyaAllah terima kasih semua untuk hari ini.
4: Okey.
2: Bersama dengan Tiga Suara kita jumpa lagi esok
0: Esok insyaAllah. Doakan kami sehat tau. Kadang-kadang benda ni berlaku tiba-tiba kan. Pagi migraine lah itulah. Sebetulnya ada info sehat tau. Untuk kita sihatkan di hati kan.
3: Betul. Cukup berapa? 6.40 pagi.
2: 6.40.
0: Bagus.
2: Okey, saya Diana Wai.
4: Okey, saya Nazri.
0: Saya Sonic Hussein.
3: Saya Diati Zaidi.
0: Siti Nur cuba.
3: Oh ya, saya lupa. Saya Siti Nur Diati Zaidi.
0: Wow. Itulah. Luar biasa.
2: Kita jumpa lagi. Assalamualaikum semua.
0: Bye.

0: Inspirasi 10 pagi 1 tengah hari.
1: Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Saya Ezel, kembali teman anda menerusi Nasional Aspirasi untuk edisi hari ini, hari Isnin 7 September 2026, bersamaan dengan 25 Rabiul Awal 1448 Hijri. Apa khabar anda pagi ini? Hari ini mungkin ada yang baru saja memulakan tugasan di minggu baru. Anak-anak kembali bersekolah, ibu ayah pun sama juga, bukan kembali bersekolah tetapi kembali bekerja setelah cuti seminggu. Okey. Dan pastinya apapun yang anda lakukan pada hari ini, semoga dipermudahkan urusan anda. Okey. Dan 10.30 minit pagi nanti, jangan lupa untuk anda sama-sama ikuti Alpha 2.0. Kita pada hari ini kita akan bercakap tentang satu topik yang saya kira cukup dekat pada waktu ini. Dan pastinya kita akan bercakap tentang jerebu ancaman udara, tindakan bersama yang akan bersama-sama dengan kita nanti. Tetamu kita di Konti, Tuan Muhammad Yunus bin Rais, yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Udara Jabatan Alam Sekitar. Itu pada pukul 10.30 minit pagi nanti. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami tentunya. Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia Zikir Kasih, persembahan daripada Amir Rukis untuk anda sebagai pembuka ruangan aspirasi untuk pagi ini. Terus kekal Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alpha 2.0, bicara waras sahih dan dipercayai.
3: Baik, saudara, jerebu bukan sekadar mengaburkan pandangan tetapi boleh menjejaskan kesihatan dan juga kualiti hidup. Dan ketika beberapa kawasan di Malaysia berdepan kemerosotan kualiti udara, persoalannya sejauh mana kita bersedia dan apa tindakan yang boleh kita lakukan bersama. Jadi hari ini, Alpha 2.0 kita bawakan tajuk jerebu, ancaman udara, tindakan bersama. Kan bersama-sama dengan kita nanti, panel jemputan kita bagi memperincikan lagi tajuk yang telah pun saya kongsikan kepada anda eksklusif hanya di Nasional FM. Jadi saya bawakan tetamu Tuan Muhammad Yunus bin Rais yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Udara Jabatan Alam Sekitar. Assalamualaikum Tuan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nasional FM.
3: Ya, terima kasih kembali. Selamat datang Tuan ke Konti Nasional FM. Dan pastinya kita nak berbicara tentang jerebu ancaman udara tindakan bersama ni. Jadi sejauh mana Tuan seriusnya situasi jerebu rentas sepadan ketika ini Tuan?
4: Okey, Ezel.
3: Ya.
4: Juga kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM, kalau kita lihat sekarang ini, bila kita memperhatikan tentang jerebu, jerebu dan kita bukan kita cerita tentang jerebu. Jerebu tu kita guna waste nak pergi ke sana. Tapi kita cerita jerebu, haze. Ya,
3: betul.
4: Bila kita cerita jerebu sekarang ni dan banyak yang memperkatakan tentang jerebu merentas sempadan. Dan Jabatan Alam Sekitar kita sentiasa lah memantau keadaan jerebu ini melalui kita ada mekanisme di mana ada kita pelan tindakan jerebu kebangsaan. Yang mana melalui pelan ini kita telah mengaktifkan supaya agar semua agensi-agensi berkenaan dapat menjalankan tugas masing-masing lah berdasarkan pelan tadi. Dalam situasi berjerebu juga perkara yang paling kita bimbangkan dia ada tiga faktor utama lah.
3: Okay.
4: Yang mana peningkatan kebakaran dan titik panas yang sekarang ni kalau kita tengok di Sumatera dan juga Kalimantan. Kalimantan ni akan memberi kesan kepada negeri Sarawak, Sarawak dan Sabah lah, dan Sumatera kita di pantai barat Semenanjung.
3: Betul.
4: Yang kedua, keadaan cuaca dan juga kita tengok kalau kurang hujan, yang ini akan memburukkan lagi keadaan. Dan yang ketiga, kita tengok arah dan kelajuan arah angin. Jadi tiga faktor utama ini, ini yang memberikan faktor penting yang macam mana jerebu ini yang berlaku di negara seberang dan sampai ke negara kita Malaysia lah. Jadinya faktor-faktor ini salah satu daripadanya sekiranya dapat kita contohnya hujan lebat turun di tempat kita,
3: maka
4: jerebu itu akan berkurangan lah.
3: Okay.
4: Seperti yang kita tengok pada 31 Ogos yang lepas, walaupun kita ada mungkin buat perlindungan awan, bila ada hujan turun di Putrajaya, so keadaan di sana daripada kita tengok tidak sihat turun kepada sederhana lah bacaan di Putrajaya pada 31 Ogos yang lepas lah.
3: Okey, dan pastinya itu sedikit sebanyak yang Tuan dapat kongsikan berkenaan dengan situasi jerebu pada waktu ini. Dan pastinya bila tadi Tuan ada kongsikan tentang titik panas, itu antara tiga faktor utamalah yang pastinya bila kita bercakap tentang jerebu ni. Jadi adakah peningkatan titik panas bermakna jerebu di Malaysia ni akan menjadi lebih buruk ni Tuan?
4: Okey, dia titik panas kita tengok sekarang ni dia berkaitan dengan kalau tempoh sekarang ni kita tengok dia kalau Met Malaysia lah.
3: Okey.
4: Dia kata ini sekarang dalam tempoh El Nino. El Nino ni maknanya tempoh panas yang berpanjangan. Betul. Kalau kita tengok dalam mesyuarat jawatankuasa panas dan jerebu yang dipengerusi oleh yang menteri pada bulan Jun yang lepas, dan kita dapat maklumat daripada Met Malaysia yang berkongsi kepada semua ahli jawatankuasa pada masa tersebut, di mana El Nino ini dijangkakan akan berpanjangan sehingga suku pertama tahun depan, maknanya sehingga Mac lah 2027.
3: Okay.
4: Dan sekarang ini kalau

0: bila datang, kita akan kerap dengan banyak hujan lah.
1: Hujan,
0: tapi
1: ya,
0: disebabkan kesan El Nino ini,
1: okay,
0: dia akan kesan panas ni berpanjangan. Walaupun MTL, tapi kurang hujan. Yang ini, jadinya bila kita balik tadi kepada soalan tentang titik panas. So, bila El Nino ini, kawasan ni maknanya dalam tempoh ini, keadaan akan lebih panas. Dan titik panas yang kita tengok, yang kita cerap melalui ASMC lah, ASEAN Specialized Meteorological Center, yang di Singapura ini, dan juga daripada MISAH kita, agensi kita. Yang ini bilangan titik panas terus meningkat lah, kita tengok kebanyakan di Kalimantan dan Sumatera. Yang ini memberi satu petanda lah sekiranya tadi walaupun titik panas ini meningkat, tapi kita tengok arah angin pula. Sekarang memang betul lah, monsun barat daya, angin tiup ke arah kita. Tapi pada satu ketiga, angin tu dia tiup ke arah daripada Sumatera ke Malaysia. Tapi angin tu kadang-kadang dia turun ke bawah. Itu dia tak sampai ke pantai barat kita. Tapi yang kita tengok di Kalimantan, dia turun ke bawah tu yang tengok Serian sampai 500 lebih. Dan sehingga diisytiharkan darurat tempoh hari lah.
1: Itu tentang peningkatan titik panas lah yang macam Tuan kongsikan tadi. Jadi Tuan, kita juga turut bersiaran secara langsung di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Kalau ada komen dan sebagainya, anda boleh lontarkan di ruangan komen. Bersama hari ini penerbit kita Wahidah Muhammad Yaakob untuk Alpha 2.0 kita pada pagi ini. Jadi Tuan, bagaimana sebenarnya cuaca dan juga monsun barat daya mempengaruhi pergerakan asap ni, Tuan?
0: Okey, ini Ezal, kalau kita cerita pasal monsun barat daya ni, yang yang lebih tepat menjawabnya adalah Met Malaysia. Tapi kita dapat juga Met Malaysia ada membangunkan satu apps lah.
1: Okey.
0: Nama apps ni MyCMAQ, Community Multiscale Air Quality, yang mana apps ini dia dapat meramalkan untuk tempoh 5 hari ke depan macam mana keadaan jerebu di negara kita.
1: Okey.
0: Jadinya dengan tempoh panas sekarang ni, monsun barat daya, kalau kita tengok sepatutnya tak berlaku seperti sekarang ini.
1: Betul.
0: Tapi disebabkan seperti saya nyatakan tadi, El Nino ni dia datang 4 tahun sekali lah. Kalau kita tengok, kalau Ezal dan juga para pendengar National FM tengok sejarah sebelum ini, kita kajian berjerebu ni di negara kita, kalau kita tengok dulu 2019 sekali. Dan 2023 sekali teruk lah. Dan sekarang ni 2026 lah. Yang ni kalau tengok dalam keadaan ni, bila monsun barat daya ini, bila dia bertiup ke arah Malaysia, yang ini dengan titik panas dan cuaca panas yang melampau, dia sabar sedikit memberi kesan lah kepada keadaan jerebu di negara kita Malaysia lah.
1: Dan pastinya Jawatan Alam Sekitar bekerjasama rapat lah dengan Met Malaysia untuk memantau keadaan terkini kualiti udara di Malaysia ni mengikut indikator yang tertentu lah, dalam nak memastikan situasi jerebu semasa dalam negara ni terus disampaikan kepada masyarakat lah. Dan pastinya kita nak berjeda seketika, sekembalinya nanti kita akan menyambung kembali tentang topik kita pada pagi ni, jerebu ancaman udara, tindakan bersama seketika nanti. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, tentunya Nasional FM, Sentiasa di Hati.

0: Itu dia Langit dan Bumi, persembahan kumpulan Search, membawa kita ke pukul 10.41 minit pagi waktu ini. Dan saudara, bacaan IPU kembali meningkat, Selangor tingkat pemantauan. Dan pastinya Kerajaan Negeri Selangor juga memperkukuh kesiapsiagaan semua agensi berkaitan bagi menghadapi situasi jerebu susulan peningkatan semula bacaan indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan di negeri itu, di Selangor. Jadi tuan, kita kembali lagi waktu ini dan kita nak tanya kepada tuan lah, apa sebenarnya IPU dan bagaimana IPU ini dikira dan apa julat bacaannya, tuan?
1: Okay, terima kasih Ezel dan juga pendengar-pendengar National FM sekali lagi. Bila kita memperkatakan tentang IPU, indeks pencemar udara, bila kita kata-kata indeks, indeks ni dia maknanya ada rumus lah, ada faktor-faktor lain yang kita kira untuk hasilkan IPU ini. Dan kita, bila ramailah pendengar-pendengar yang sekarang ni kita tengok, kita ada media sosial, kita dapat baca di internet.
0: Betul.
1: Contoh macam Thailand guna AQI, Air Quality Index. Indeks kualiti udara. Kita indeks pencemaran udara. Di Indonesia dia guna ISPU, indeks standard pencemaran udara. Kalau macam Singapura guna PSI, indeks standard pencemar. Jadinya di semua negara-negara, walaupun kita di negara ASEAN, walaupun tujuan kita yang sama untuk dapatkan indeks pencemar udara ini, tapi disebabkan semua negeri ini, dia ada, negara-negara ini dia ada dia punya standard dia sendiri.
0: Betul.
1: Macam ni dibangunkan untuk dapatkan bacaan ini tadi. Jadi macam kita masak lah nasi goreng ayam kan, lain-lain negara, lain-lain resepi dia. Ikut citarasa negara tu. Tadi yang ini macam Malaysia, kita ada bacaan kita IPU. Seperti yang Azrael nyatakan tadi, tentang IPU ni kita bergantung balik saya kata tadi. Memang Ramadan Malaysia ni memang peranan yang penting lah. Kalau kita tadi El Nino tadi, kalau kita tengok dia ada tiga fasa lah. Fasa pertama, gelombang pertama ni kalau dinyatakan lah, kita tengok gelombang pertama akhir bulan Ogos hari tu. Yang ni kata orang masuk gelombang kedua. Maknanya daripada September sehingga ke November, Disember hujung tahun ni. Dan fasa ketiga, gelombang ketiga tahun depan. Suku pertama tahun depan. Jadinya yang ini kita tengok, bila kita pada sehingga 31 Ogos hari tu, bilangan stesen yang terjejas ni makin berkurangan. Tapi sekarang ni masuk September, seperti diramalkan naik balik. Sehingga hari ni kita tengok untuk stesen yang tidak sihat telah mencapai 40 stesen. Dan sangat tidak sihat ada satu stesen lah. Yang ini di Samarahan, 233 di Samarahan. Dan kalau kita tengok di Semenanjung, depan Pantai Barat Semenanjung ni, yang tertinggi kita tengok setakat ni di Johan Steel lah, Selangor. Yang ini bacaan sekarang 186. Manakala kita di Bandaraya Kuala Lumpur ni, Batu Muda 162 dan di Ceras 159 lah. Yang ini bacaan-bacaan ni terus kita tengok, terus menunjukkan peningkatan daripada jam ke jam lah.
0: Dan pastinya IPU ni merupakan panduan yang penting lah kepada kita semua ni untuk kita nak mengambil langkah yang bersesuaian lah untuk kita melindungi kesihatan diri kita dan juga keluarga kita. Jadi tuan, faktor utama yang mempengaruhi bacaan IPU ini dan sejauh mana sebenarnya pencemaran rentan sempadan ini menyumbang kepada keadaan di Sarawak ni, tuan?
1: Okey, kita tengok dia, kalau kita orang kata IPU ni, dia ada banyak, ada 6 parameter yang kita ukur lah. Dan banyak sebenarnya pencemar-pencemar udara yang lain. Tapi dalam keadaan sekarang yang berjerebu, yang signifikan lah, maknanya bahan pencemar yang signifikan, particulate matter ni PM2.5. Dan dulu kita ukur PM1.0. Kalau PM1.0, PM10 lah, PM10. PM10 ni, dia zarah lebih besar. Dan kalau masuk ke, kita hirup pernafasan ni, dia segi kerongkong kita lah. Tapi bila PM2.5 ni dia sampai ke paru-paru kita, jantung kita. Jadinya lebih serius. Dia, yang ini dia lebih memberi kesan kepada golongan rentan lah, macam kanak-kanak, orang bermasalah pernafasan, asma, orang-orang yang apa ni,
0: warga emas.
1: Yang ini lebih beri penekanan untuk lebih banyak minum air, duduk dalam rumah, pakai mask segera keluar daripada rumah. Jadi bila kita tengok Sarawak tadi, bila berjerebu rentan sempadan dan titik panas yang kita tengok berdasarkan cerapan dari ASMC tadi, lebih daripada 1,000 lebih titik panas di Kalimantan yang menyebabkan bila keadaan cuaca angin bertiup kuat tadi, dia pergi ke Serian lah. Maknanya itu yang paling hampir dengan Kalimantan. Yang ini banyak paling terkesan lah.
0: Okey, jadi itu antara faktor utamalah yang Tuan kongsikan tadi kan, yang mempengaruhi bacaan IPU, dan itu antara faktor utama juga yang menyumbang kepada keadaan di Sarawak. Dan pastinya Tuan, apa kesan IPU ini terhadap kesihatan ni Tuan, bila IPU yang tinggi ni?
1: Okey, bila IPU yang tinggi ni adalah yang juga para pendengar National FM. Dia paling ketara sekarang ni kalau kita tengok lah, bila pelajar-pelajar sekolah kan, walaupun kita tengok bacaan kita kata 150 tidak sihat, tapi ni tidak sihat ada kategori 2B lah. Maknanya memang kalau 100 pun dah duduk dalam bilik darjah. Bila 200-150 ni pun orang ada masalah pernafasan tadi, dia akan lebih kerap lah, akan lebih teruk, mata akan pedih, berair, kerongkong sakit, batuk apa semua sekali. Jadi ni yang ini saya nyatakan tadi, golongan rentan ini tadi perlu beri perhatian lah. Perlu diberi perhatian, pakai mask dan pastikan dapatkan nasihat apa yang diberi oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang ni perlu dipatuhi lah. Jangan kita baca sendiri, buat andaian sendiri, dan kita kata orang kita ni jangan panik, tapi jangan kita ambil mudah. Benda-benda macam ni kita kena pastikan, kita kena sentiasa peka lah. Dan ambil tahu tentang masalah pencemaran jerebu ini.
0: Ya, segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan yang berhampiran lah jika mengalami gejala-gejala seperti yang Tuan kongsikan tadi, mata pedih berair kan, sesak nafas, sesema batuk dan sebagainya. Itu antara perkara yang perlu diberi perhatian lah, terutama oleh golongan rentan lah. Dan pada tahap IPU Tuan, berapa aktiviti luar sekolah dan juga tindakan lain yang perlu dilaksanakan ni?
1: Okay, kalau berdasarkan pelan tindakan jerebu kemasaan tadi, dia kalau IPU ni mencapai 100, yang ini kalau semua aktiviti luar
0: tak
1: dihentikan lah. Maknanya Kementerian Kesihatan pun telah memberi nasihat bahawa semua aktiviti luar perlu dihentikan kan, terutama di sekolah-sekolah lah. Yang ini perlu buat di dalam bilik darjah, dan sehinggalah kalau kita tengok bacaan IPU 200, yang ini tutup sekolah lah. Tapi sekarang ni dapat juga kita tengok netizen-netizen sekarang ni dah bijak, pandai. Bila dia kata walaupun sekarang 150, dia kata keadaan dah teruk dah, sampai sakit tegak apa semua, kenapa tak diturunkan bacaan 150 ni tutup sekolah? Jadi sekarang kita kata yang ini dia kena dapatkan kelulusan daripada Jemaah Menteri lah untuk kita tentukan untuk sesuatu tindakan atau apa juga tindakan oleh pihak kerajaan lah. So just kita tak ada kuasa, dan kita berdasarkan apa yang telah ditetapkan sebelum inilah. Itulah ni.
0: Dan pastinya banyak lagi yang kita nak kongsikan kepada dengan anda semua berkenaan dengan tajuk jerebu ancaman udara, tindakan bersama. Dan pastinya macam Tuan cakap tadi, kita kena tahu maklumat yang betul lah, kan, jangan ambil mudah, dan kita kongsi perkara-perkara yang betul saja, pastikan sahih. Dan kita nak berehat sekali lagi seketika, kita akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami. Ini dia Langit, persembahan UNA untuk anda, National FM. Thank you.

0: Okey, baik, kembali lagi waktu ini menerusi Alfa 2.0 kita pada pagi ini. Kita bicarakan tentang jerebu ancaman udara tindakan bersama. Masih lagi bersama-sama dengan kita Tuan Muhammad Yunus bin Rais, yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Udara Jabatan Alam Sekitar. Jadi Tuan, kita nak tahu juga kan tentang kerjasama Malaysia-Indonesia ni, bagaimana ianya dilaksanakan?
1: Okey, terima kasih Azal. Untuk pendengar-pendengar National FM, untuk makluman, kita Malaysia ni, kita dengan 10 negara ASEAN, dia ada perjanjian jerebu rentas sepadan, yang mana ini untuk fasa kedua, second roadmap tahun 2023 hingga 2030, yang mana perjanjian ini dia telah menggariskanlah semua negara akan ikut SOP negara masing-masing untuk menangani jerebu inilah. Dan apabila berlaku jerebu rentas sepadan, yang ini kita Malaysia dan Indonesia, kita telah buat ada mesyuarat dua hala pada bulan Jun yang lepas, yang mana kita ada mesyuarat technical working group di Indonesia, yang mana Yang Berhormat Menteri NRES telah bermesyuarat berbincangan dua hala dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, yang mana kita telah nyatakan lah maknanya Malaysia bersedia untuk membantu Indonesia sekiranya diminta lah. Yang ni semaknanya dalam perjanjian sekiranya diminta, maknanya kalau Indonesia minta bantuan kita, baru kita bekalkan bantuan. Buat masa ni Malaysia masih lagi tidak menerima apa-apa permohonan bantuan daripada negara Indonesia. Dan dalam masa yang sama, Malaysia juga telah meminta permohonan yang kita akan menggunakan ruang udara Indonesia sekiranya berlaku jerebu rentas sepadan yang berhampiran, contoh macam Sarawak dengan Kalimantan kan. Dan kita juga telah nyatakan kesediaan Malaysia kita untuk menggunakan ruang udara Indonesia untuk kita buat memadamkan kebakaran di sepadan lah. Yang ini tiada halangan daripada pihak Indonesia pada masa pembincangan dua hala tersebut. Dan buat masa ini kita masih terus lagi Malaysia dengan SOP kita, dan Indonesia masih menggunakan SOP mereka sendiri. Dan kita tengah menunggulah sekiranya ada permohonan Malaysia, saya rasalah di bawah NADMA, apabila kita telah umumkan jerebu, yang semua penyelarasan adalah di bawah NADMA, dan mungkin kerajaan Malaysia tidak akan menunggu lama untuk memberi bantuan kepada negara jiran kita Indonesia.
0: Dan kerjasama Malaysia-Indonesia ini masih lagi dan terus dilaksanakan. Dan ini sebenarnya selaras dengan mekanisme di bawah perjanjian ASEAN mengenai jerebu merentas sempadan. Okey, dan pastinya kita dah sampai ke penghujungnya Tuan kan. Mungkin pendengar National FM dan juga yang menonton di Facebook live kita nak tahu berapa lama sebenarnya keadaan jerebu ini boleh berlarutan, dan apa jangkaan Jabatan Alam Sekitar?
1: Okey, bila kita tengok berapa lama jerebu ini berlarutan, dia saya nyatakan tadi, kita bekerjasama dengan Met Malaysia lah. Ramalan tentang cuaca ni lebih kepada Met Malaysia. Tapi kalau kita tengok daripada tahun-tahun yang sebelum ini, kita tempoh jerebu tak lama. Tahun lepas kita jerebu cuma 2 minggu je. Itu pun bulan Julai, 2 minggu. Tapi kali ini disebabkan jerebu tu dia berlarutan lama dah, nak hampir sebulan, dan berlaku sekarang ni pada bulan Ogos. Ogos bawa ke September sekarang ni dan berlarutan. Dan seperti yang nyatakan tadi, dia memainkan peraturan penting tadi, satu tentang titik panas tadi, tentang keadaan tiupan angin, dan juga berapa hal laju angin yang ditiup tadi. Dan kita menjangkakan lah bila tiba monsun Timor Laut MTL nanti pada bulan 11 tu, mungkin bila angin bertiup daripada Laut China Selatan, kita mungkin menjangkakan berkurangan lah angin yang bertiup daripada Sumatera ke negara kita. Tapi kita berdoa lah, kita harap lah dalam tempoh yang sama hujan turun dengan lebatnya apabila tiba MTL tu nanti. Dan kita jangkakan kalau ikut ramalan sehingga tahun depan. Tapi kita harap-haraplah tiba je MTL nanti bulan 10 atau bulan 9 ni nanti nak masuk peralihan musim, selesailah semua ni. Tapi kepada orang-orang awam yang kita nyatakan tadi, dapatkan maklumat-maklumat yang tepat, maklumat-maklumat yang betul. Dan kita tengok banyak sekarang ni pihak-pihak berkuasa tempatan pun pasang ada low cost sensor, kos rendah lah. Jadi macam JAS, kita ada 68 stesen tadi kita. Ini adalah rujukan utama. Semua agensi perlu rujuk kepada data yang telah dikeluarkan oleh JAS. Walaupun kita tengok ada low cost sensor yang dipasang di mana-mana pihak berkuasa tempatan, tapi bacaan dia cuma sekadar, boleh kita tak cakap bacaan itu salah. Tapi concentration pada masa itu betul lah. Tapi kita ikut tadi indeks tu dia ada rumus-rumus dia untuk kita hasilkan dan paparkan pacar IPO tadi. Jadi saya ingat tadi untuk berapa lama jangkaan jerbu ni. Betul. Kita tak dapat nak jangkakan berapa lama, tapi kita berdoa lah harap ni tak berterusan walaupun kita tahu El Nino akan berakhir pada suku pertama tahun hadapan 2027.
0: InsyaAllah. Jadi kita doakan semoga jerbu ini akan berkurangan, akan hilang teruslah. Dan pastinya JAS juga akan terus memantau keadaan kualiti udara di seluruh negara dan khususnya di kawasan yang berpotensi terjejas lah. Jadi pastinya kita jangan mudah keadaan udara di sekeliling. Kalau boleh kita kurangkan aktiviti luar jika perlu, dan sama-sama kita jaga kesihatan untuk kita bersama-sama mencegah apa juga yang kita rasakan yang mempengaruhi keadaan kesihatan untuk diri kita, keluarga kita dan juga orang-orang yang berada di sekeliling kita. Jadi terima kasih saya nak ucapkan kepada Yang Berusaha Tuan Muhammad Yunus bin Rais yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Udara Jabatan Alam Sekitar untuk topik kita pada pagi ini, jerebu ancaman udara tindakan bersama menerusi Alpha 2.0 kita pada pagi ini. Terima kasih banyak Tuan.
1: Terima kasih kembali.
0: Dan juga terima kasih kepada pegawai-pegawai JAS yang turut mengiringi Tuan pada pagi ini. Siapakah namanya?
1: Ni Puan. Puan saya panggil Pro je. Okay. Pro dengan Lia.
0: Okey. Puan Puan Pro. PRO.
1: PRO lah.
0: Dan ya, okey, tak apalah. Terima kasih ucapkan kepada pegawai-pegawai JAS yang turut mengiringi Tuan pada pagi ini, dan juga Puan Wahida Yaakob, penerbit kita pada pagi ini. Dan seperti biasa, anda boleh tonton kembali siaran ini menerusi Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Sehingga kita berjumpa lagi Tuan. Assalamualaikum.
1: Terima kasih banyak.
0: Baik. Terus kekal bersama-sama dengan kami tentunya, Nasional FM Sentiasa di Hati.
2: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Fana FM, sentiasa di hati.
1: Baik, kembali lagi waktu ini di jam yang kedua tugasan saya, Hazel, menemani anda menerusi Nasional Aspirasi. Dan suka saya kongsikan info semasa yang saya peroleh dari Kemaskini Portal Berita RTM. Lapangan terbang utama di Jakarta serta tiga lagi lapangan terbang berdekatan telah melanjutkan tempoh penutupan operasi hingga pukul 6 petang pada Isnin. Pengendali lapangan terbang Angkasa Pura mengesahkan perkara berkenaan menerusi satu hantaran di media sosial. Langkah berkenaan diambil berikutan gangguan penerbangan yang berpunca daripada letusan gunung berapi hingga menyebabkan puluhan ribu penumpang terkandas. Para penumpang dinasihatkan untuk sentiasa menyimak status penerbangan dari semasa ke semasa melalui syarikat penerbangan masing-masing. Dan berita seterusnya, penyalahgunaan platform e-dagang dan pasaran dalam talian bagi tujuan penjualan dadah semakin membimbangkan, terutama apabila kegiatan itu berpotensi menular ke kawasan luar bandar. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata perkara itu antara cabaran yang perlu diberi perhatian seiring usaha kerajaan memperluas akses internet dan kemahiran digital kepada masyarakat. Menurut beliau, penyediaan rangkaian komunikasi yang baik perlu disertai tahap keselamatan dalam talian yang tinggi bagi memastikan kemudahan digital tidak disalahgunakan untuk kegiatan jenayah. Beliau berkata kebimbangan itu turut mendapat perhatian Perdana Menteri yang menyampaikan mesej berhubung gejala berkenaan kepadanya baru-baru ini. Dan berita seterusnya, berita luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mencadangkan nama negeri New Mexico ditukarkan kepada New America. Bagaimanapun, cadangan berkenaan serta-merta ditolak oleh Gubernur negeri itu, Michelle Lujan Grisham, sambil menegaskan nama berkenaan langsung tidak boleh diperdebatkan. Kecenderungan Trump itu muncul beberapa hari selepas beliau menandatangani perintah untuk menukarkan nama Tasik Ontario kepada Lake America di tengah-tengah konflik perdagangan dengan negara jiran Kanada. Dan untuk berita penuh ataupun berita selanjutnya, anda boleh singgah di laman portal berita rtm.gov.my. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami tentunya, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio melayar ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Inspirasi 10 pagi 1 tengah hari.
1: Baru saja berlalu menghiburkan anda lagu persembahan Azmani, Sebenar Cinta, lagu yang popular sekitar tahun 1993, dan pastinya lagu tersebut tadi bergenre rock balada, okay, dan menghiasi Nasional Aspirasi pada pagi ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda semua yang masih lagi terus dengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada. Dan saya nak menyapa kembali rakan-rakan kita di ruangan komen di Facebook. Rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Katanya selamat bertugas, semoga Allah mudahkan segala urusan dan diberikan kesihatan yang baik dan dimurahkan rezekinya. Okey, terima kasih juga kepada Khatijah Muhammad Amin. Katanya Assalamualaikum, selamat bertugas di Konti. Waalaikumsalam Khatijah, dan selamat pagi katanya. Layan lagu sambil sulam silang pangkah. Hadir dari Bumi Kemasik, Kemaman Terengganu kita. Okey. Cross stitch katanya. Silang pangkah. Okey, terima kasih pagi-pagi dah menjahit kita ada juga Ita Rozaya dari Sumandak, Sabah. Wassalam Isnin yang indah katanya, bersama DJ Ezel dalam Nasional Aspirasi. Biasanya Ita ni memang suka cakap orang putih lah. Happy Monday my friends, Nasional FM, katanya. Maksudnya dia kata hari Isnin yang gembira lah untuk kawan-kawan yang mendengarkan waktu ini. Jaga kesihatan dan keselamatan, jangan lupa baca doa katanya, dan selawat Nabi. Okey, baik, terima kasih Ita. Dan kita ada juga AB Rashid Abbas, Agustina Agon dari Kuching Sarawak, Nasri Nasir katanya Assalamualaikum, hai DJ Ezer. Waalaikumsalam, hai Nasri Nasir, dan juga semua sahabat Nasional FM, semoga sihat ceria sentiasa, terus mendengar info dan juga hiburan menarik bersama DJ Ezel dalam Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Juga tidak ketinggalan, kita ada Elbiana Rosliana Lia dari Sarawak. Katanya meminang pintu dari syurga, soket melanok dipakai elegan. Abang Sonic tak pernah alamak, saya tak boleh habiskan lah pantun ni. Saya akan baca lain kali lah dan katanya terus dengarkan Nasional FM, yang penting terbaik di Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak Elbiana. Okey, kita nak bacakan lagi ucapan-ucapan. Kalau boleh ucapan tu biarlah ringkas dan pendek sahaja, dan membawa maksud yang baik-baik lah untuk kita semua. Okey, yang mendengarkan juga waktu ini, ada yang memandu, yang mendengarkan Nasional FM, hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke mana juga destinasi anda. Okey, kita nak mendengarkan lagu ini untuk anda semua. Sekejap lagi kita ada lagu Pujaan Hati yang dipersembahkan oleh Adira Suhaimi dan juga kumpulan Engsing, dan kita nak dengarkan dulu lagu ini, Rayuanku, persembahan Rohana Jalil untuk anda, Nasional FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Inspirasi 10 pagi 1 tengah hari.
1: Waktu sekarang pukul 11.37 minit pagi. Waktu ini mungkin ada yang sedang sibuk di dapur. Selamat memasak. Tak kisahlah nak masak untuk keluarga ke ataupun untuk diri sendiri dan sebagainya. Yang penting kita kena masak dengan hati yang gembira lah. Kan kadang-kadang menu ringkas pun boleh jadi istimewa. Boleh jadi sesuatu yang sangat orang kata apa? Special kan? Asalkan dibuat dengan kasih sayang. Jadi hati-hati di dapur kepada suri rumah. Waktu ini anda yang bekerja dari rumah mungkin ketika ini berhati-hati di dapur, jangan lupa tutup api dan jaga keselamatan ketika kita memasak. Dan mungkin ada yang tengah fikir menu apa nak masak tengah hari ini. Okey, mungkin saya ada akan kongsikan dengan anda sedikit, bukan menu lah, tetapi idea lah untuk anda masak tengah hari ini. Apa kata anda mungkin boleh cuba nanas, nanas sebagai makanan tengah hari anda untuk anda masak pada hari ini. Kerana apa saya nak kongsikan dengan anda, Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia ataupun LPNM mencatatkan potensi pelaburan bernilai lebih 2.3 bilion ringgit menerusi perjanjian persefahaman MOU yang dimeterai sepanjang 10 hari Pameran Pertanian, Hortikultur dan Pelancongan Agro Malaysia ataupun MAHA 2026 yang telah pun berakhir semalam. Jadi Ketua Pengarah LPNM Muhammad Khairul Zamri M. Saleh berkata nilai berkenaan menyumbang lebih 25% daripada keseluruhan sasaran pelaburan 8 bilion ringgit yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menerusi MAHA 2026. Jadi pembangunan produk inovasi bahan pemanis semula jadi yang berasaskan ekstrak nanas varieti SG1 dan MD2 telah digunakan bagi menggantikan gula dan stevia khusus untuk pasaran kesihatan. Itu serba sedikit berkenaan dengan nanas yang telah pun berada di MAHA 2026. Dan pastinya mungkin anda boleh ada idea lah untuk nak masak apa tengah hari ini dan juga esok dan sebagainya. Okey, dan teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Yang Berhormat Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dilumati. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Inspirasi 10 pagi 1 tengah hari.
1: Bila wajahmu kubayangkan baru saja berlalu menghiburkan anda, menghiasi ruang udara nasional aspirasi pagi ini. Dan saya juga sedang membayangkan masa asam pedas ikan tenggiri. Sedap tu kan. Kepada anda yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera diucapkan kepada anda yang dengarkan Nasional FM di kedai-kedai makan dan sebagainya. Selamat makan tengah hari diucapkan kepada anda semua. Okey, dan jangan lupa untuk anda hantarkan permintaan lagu-lagu yang menjadi pilihan anda setiap malam menerusi pilihan bersama 2.0. Seperti biasa, poster pilihan bersama sudah pun dikongsikan. Jadi tugas anda untuk anda pilih lagu mana yang anda ingin dengar untuk anda dengarkan di Nasional Malam menerusi pilihan bersama 2.0. Anda boleh letakkan nama anda, nama penyanyi dan juga dua tajuk lagu. Dan seperti biasa, penyampai Nasional Malam akan memilih lagu mana yang akan dikeudarakan. Okey. Dan tepat pukul 12 tengah hari nanti kita akan ikuti ringkas yang akan kami bawakan dari pusat berita RTM. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami. Ini dia kisah dongeng persembahan dari Stacey untuk anda semua. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas, sekilas fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 1.0.

0: Inspirasi 10 pagi 1 tengah hari.
1: Okey, baik, kembali bersiaran bersama-sama dengan kami tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Ezra, kembali teman anda di jam yang ketiga tugasan saya untuk edisi pertemuan kita hari ini, hari Isnin 7 September 2026 bersamaan dengan 25 Rabiul Awal 1448 Hijri. Harapan saya semoga anda berada dalam keadaan yang baik-baik saja, yang tenang-tenang saja tengah hari ini. Mungkin hari ini ada banyak tugasan yang perlu di selesaikan di pejabat. Maklumlah hari ini merupakan hari baru, di minggu baru, hari pertama kita bekerja, dan pastinya terima kasih juga kepada anda yang dengarkan kami di pejabat sambil bekerja, sambil dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Okey, dan saya nak menyapa kembali lah rakan-rakan kita yang menghantarkan ucapan di ruangan komen. Terima kasih kepada Nordiana Nordin, katanya Assalamualaikum DJ Ezra. Waalaikumsalam Nordiana, selamat pagi dan selamat bertugas, katanya menerusi Nasional Aspirasi. Diana dari Miri Sarawak hadir menemani, dan diucapkan selamat pagi juga untuk semua sahabat-sahabat Nasional FM, dan layan lagu-lagu yang terbaik hanya di Nasional FM di tempat kerja. Terima kasih Nordiana. Masih Rasul pun ada juga dikongsikan kata-kata, semoga sentiasa sihat dan dipermudahkan segala urusan, dilimpahkan rezeki yang mencukupi dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih juga. Kita ada Sadin. Katanya selamat bersiaran kembali, jaga diri dan jaga kesihatan. Okey, terima kasih juga kepada Zubir Bujang. Katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam Zubir. Salam Isnin, katanya diucapkan kepada Kakak Ezel. Okey, alhamdulillah dipertemukan sekali lagi pada 25 Rabiul Awal. Katanya seperti biasa, tiada kata dan ucapan lain Zubir dapat ungkapkan. Selamat bertugas dan selamat berkonti. Doa dan harapan Zubir buat Kak Ezel akan sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Amin. Layan Nasional Aspirasi di pejabat, terima kasih banyak-banyak terhingga menyiarkan lagu-lagu retro terbaik. Mood kerja semangat dan membara. Layan lagu-lagu retro pilihan terbaik, mantap katanya. Terima kasih Zubir. Okey, dan banyak lagi ucapan-ucapan yang nak saya bacakan. InsyaAllah kalau ada ruang dan kesempatan, saya akan bacakan kejap lagi. Tetapi sebelum itu, kita nak berhibur dengan seleksi lagu-lagu retro tanpa henti di jam ini. Jadi teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami. Ini dia Wajah Cinta, Siti Fairuz untuk anda, Nasional FM.

Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, Dego, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Inspirasi 10 pagi 1 tengah hari.
1: Baiklah, sebelum saya mengakhiri tugasan saya untuk edisi hari ini, hari Isnin 7 September 2026, suka saya menyantuni ataupun menyapa kembali rakan-rakan kita di ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kepada PKA Amin, kita ada juga Muhammad Ramli Jaafar, Neni Ani juga ada tidak ketinggalan, Zainab Hussein, Nur Azila, katanya semoga dipermudahkan urusan, semoga sihat selalu. Kita ada juga Mamat Yusof, Mami Zaidah, okay. Dan juga tidak ketinggalan Nani Ani. Dan I know Jaafar AJ pun ada, okay. Dan kita ada lagi James Pengiran, Princess Sue, okay. Dan juga Mamat Zikri Haziq Hamdan, tidak ketinggalan juga kita ada Marsa Saleh. Katanya selamat bertugas dengan berbagai pilihan lagu-lagu dan informasi dan berita yang sahih. Okey, terima kasih juga Nora Shikin, Solehadin, Abdul Jalil Tahir, Sliman Man, Ama II, Muhammad Muhaimin, Mak Endah Izzat pun ada, juga Raja Tun Dr. Philip Maling, juga kita ada Nosi Moses, Nurul Hanan, katanya jaga kesihatan dan jaga diri selalu, insyaAllah. Okey, kita ada juga Siti Hijanah, Tajul Rahim Jannah, katanya layan lagu-lagu best Nasional FM waktu ini, terima kasih. Juga kita ada Sunflowers, Salji API, Nani Ani kata saya tak masak lah DJ Hazel, semua sibuk kerja, balik pun dah penat, kadang-kadang makan apa yang ada saja. Tak apalah, kalau tak masak hari biasa ni mungkin Nani Ani boleh masak ujung minggu ke kan, bukan apa, kadang-kadang kita ni rasa macam sesekali tu biarlah kita makan masakan, masakan yang kita masak sendiri. Okay. Dan juga kita ada siapa lagi ni, Lin Rose Linda, Hasnul Rizal, Aniza Samin juga ada, Muhammad Faizal Osman, Aiman Tamaria Miau, juga kita ada Aris Khairis. Okey, Marsa Saleh dan juga Anamoni. Terima kasih semuanya yang menghantarkan komen dan ucapan yang memeriahkan ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Dan jangan lupa seketika nanti tepat pukul 1 tengah hari kita akan ikuti utama 1 tengah hari seperti biasa yang akan kami bawakan dari pusat berita RTM. Dan selepas itu nanti anda akan ditemani oleh sahabat saya Aida Jia, okey, yang akan teman anda menerusi Nasional Relax. Dan jangan lupa untuk anda dengarkan temu bual bersama dengan Encik Harun Ali yang merupakan setiausaha bahagian khidmat pengurusan Kementerian Komunikasi, 2.30 minit petang nanti untuk memperkatakan berkenaan dengan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Seperti biasa, anda juga boleh saksikan di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk itu saya Zal mengundurkan diri buat seketika di ruang udara. InsyaAllah esok saya akan jumpa lagi anda menerusi Nasional Aspirasi. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye-bye. Thank you everybody. This is Nasional FM.

jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, National FM, sentiasa di hati.

SPRM siasat isu kelewatan agihan baja di Kedah. Agong perkenan penamatan darurat di Serian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nurul Syafiqah Hanafiah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar sidang pendengar? Apa khabar sahabat-sahabat semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sihat, sejahtera selalu insya-Allah. Hari ini kita nak bincangkan satu topik yang sangat dekat dengan diri kita, yakni topiknya adalah sabar dan syukur. Subhanallah, kita lihat tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sabar dan syukur ini adalah dua perkara, dua sifat yang mana kita perlu lakukan bila mana kita menghadapi ketentuan dalam kehidupan, yakni sama ada ketentuannya berbentuk nikmat ataupun ketentuannya berbentuk ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selalu dengar tuan-tuan puan-puan dalam surah Ibrahim ayat 7 yang mana Allah sebut la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan tambah nikmat kepadamu. Adapun sifat sabar ini telah disebut dalam Al-Quran sebanyak 90 kali betapa pentingnya sifat sabar yang telah dititikberatkan di dalam Islam. Dan salah satu ayat yang saya ingin kongsikan dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang mana Allah kata, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan dengan merasai kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan akhirnya Allah kata apa? Wabashshiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kita lihat daripada kedua ayat sebentar tadi menggambarkan bahawa ketika mana seseorang itu bersyukur, bersabar dengan ujian yang dihadapi, pasti Allah akan hadirkan kebaikan buatnya, yakni berita gembira ataupun nikmat. Jadi kebaikan, itulah kebaikan yang Allah sediakan untuk orang yang bersabar. Dan sabar ini hanya boleh diamalkan ataupun boleh dipraktikkan ketika mana kita dalam keadaan diuji. Dan inilah jalan hidup orang yang beriman, yang mana dua sikap yang selalu ditunjukkan orang beriman antara syukur, sabar. Syukur dan sabar. Dan kedua-duanya ini pasti akan membawa kepada khair, yakni kebaikan dalam hidupnya. Ketika diberi nikmat, syukur. Dan ketika diberi ujian, sabar. Hari ini kita diuji dengan pelbagai ujian dalam kehidupan kita, dari segi kewangan, dari segi kesihatan dan sebagainya. Dan hari ini juga kita diberi dengan pelbagai nikmat. Apa jua nikmat yang Allah yang berikan, dan semuanya itu adalah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai seorang hamba adalah menentukan sikap kita antara ingin bersyukur atau sabar dalam dua-dua keadaan sebentar tadi. Kita hanya berharap bila Allah dah beri, kita boleh pilih antara dua-dua sikap tadi ketika kita menghadapi ujian ataupun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semuanya ini bergantung semula kepada kita punya keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-thiqah billah, yakin kepada Allah, percaya kepada Allah bahawa ketika mana kita bersabar, ketika mana kita bersyukur, pasti akan ada kebaikan yang akan datang kepada diri kita selepas itu. Dan hasil ketika mana kita percaya kepada Allah, kita akan bertahan. Kita tak akan mudah berkeluh kesah dan kita tidak akan mudah untuk berputus asa. Dan masih lagi akan konsisten dalam jalan Allah, yakni bila mana diuji, masih lagi melakukan perintah Allah dan tidak melanggar larangannya. Subhanallah, tidak membuat perkara-perkara yang diharam, masih lagi jujur dengan cara-cara yang halal. Maka peganglah dalam hati dan yakinlah bahawa kita akan sampai kepada khairat, sampai kepada kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan. Untuk itu, apa yang kita perlu adalah as-siqah billah, iman kepada Allah dan percaya kepada Allah yang menentukan segalanya yang terbaik buat diri kita sebagai hambanya. Jadi sampai di situ sahaja, jom sama-sama kita syukur dan sabar dalam kehidupan ini, mudah-mudahan memberikan ketenangan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam.

0: Siti Zakiah, teruskan mendengar National FM. Oleh sebab saya duduk kat Subang, saya kena pergi kat 88.5 FM. Sentiasa di hati.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
4: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio melayar ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

Sional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, hai, selamat tengah hari. Pertemuan kita untuk hari ini menerusi Nasional Relax, Aida Jia di sini. Kak Manis menemani anda untuk hari ini. Dah pun 7 September 2026, saya akan temani anda dari jam 1 tengah hari hingga pukul 4 petang. Hari yang penuh cabaran, hari pertama bekerja, hari pertama adik-adik kembali ke sekolah setelah bercuti panjang selama seminggu. Apapun, semoga dipermudahkan urusan, ya. Dan sementara itu, saya nak kongsikan dengan anda di mana Muslimin dan juga Muslimat yang dimuliakan telah masuk waktu solat fardu zuhur hari ini tepat pukul 1.14 minit tengah hari bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi kami di Nasional FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur, selamat makan tengah hari, selamat berehat seketika untuk anda yang bekerja, dan insyaAllah kita akan kembali semula ke tempat-tempat kerja tepat jam 2 petang nanti. Jadi tak kira walau di mana saja anda berada, terus kekal bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klik. Jangan lupa ya download RTM Klik. Betul-betul cuma tau.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia,
1: Malaysia. Nasional Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang.
2: Selamat makan tengah hari. Selamat menjamu selera untuk anda yang sedang makan-makan. Sambil makan-makan tengah hari ini, melekat terus bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati. Makan apa tu tengah hari ini? Mungkin ada yang makan nasi ayam gepuk. Mungkin juga ada makan nasi goreng kampung. Ataupun juga mungkin hari ini ada yang sekadar alas perut, ya, tak keluar makan, makan di tempat-tempat kerja. Apapun, semoga dipermudahkan urusan. Yang penting kita makan rezeki yang halal, insyaAllah, ya. Selangor akan melaksanakan penutupan sekolah sekiranya bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 200 mengikut ketetapan pihak berkuasa. Esko Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Negeri Jamaliah Jamaluddin ada mengatakan Jabatan Pendidikan Selangor akan terus memantau bacaan IPU di lokasi sekolah dan akan mengambil tindakan sewajarnya berdasarkan tahap pencemaran serta arahan ditetapkan. Ini akan ditutup sekolah di sekolah-sekolah di kawasan Selangor sekiranya IPU melebihi 200. Tetapi sekiranya bacaan IPU tidak melebihi 200, maka adik-adik kita akan bersekolah seperti biasa. Okey, apapun, jom kita layan lagu ini daripada Hafiz, Yang Engkau Mahukan. Kejap je lagi, ringkas akan menyusul jam 2 petang.

dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: Anda juga boleh mendengar National FM melalui saluran Astro 869. National FM, sentiasa di hati.
1: Orang Kelantan, jom ramai-ramai meriahkan Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung pada 11 dan 12 September ini. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi kewangan yang sesuai dengan keperluan anda? Nak dapatkan penerangan produk dan servis Bank Islam? Semuanya ada di sini. Jangan lepaskan peluang, teroka tawaran menarik dan rancang masa depan kewangan dengan lebih yakin. Datang ramai-ramai ke Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung 11 hingga 12 September. Bank Islam sentiasa bersama anda.
2: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM sentiasa di hati.
3: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 107.9.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control. Mari saya bantu. Cari Dan Dan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTV.
5: Nasional Relax, satu tengah hari hingga 4 petang.

daripada Andi Bernadi untuk anda petang ini. Eh, mari tengok tu. Eh, tengok apa tu? Macam itulah lebih kurang ya. Untuk jam yang kedua ini, Aida Jia masih lagi menemani anda untuk Nasional Relax 1 hingga pukul 4 petang. Dan insyaAllah pada jam 2.30 minit petang nanti, kita ada tetamu di konti di mana kita akan memperkatakan tentang sambutan Hari Malaysia 2026. Dan nantikan semuanya menerusi Alpha Eksklusif Isnin 7 September 2026 ya. Jadi untuk jam yang kedua ini, kita santai-santai sementara menantikan 2.30 minit petang nanti. Yang tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, di Sabah, di Sarawak, yang sudi teman saya menerusi frekuensi, ada yang teman saya menerusi Live TT di RTM Click, MyTV 701 dan juga saluran Astro 869. Okey, jom kita layan lagu ini terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati. 1, 2, let you wanna.

Itu dia. Sebuah lagu rancak untuk anda petang-petang begini supaya hilang rasa mengantuk. Sebab tadi tengah hari katanya perut dah isi penuh kan, dengan nasi ayam gepuknya, dengan makan itu makan ini. Tak mau nanti bila masuk ke tempat-tempat kerja dah rasa lemau badan, rasa mengantuk. Untuk kita terus lakukan apa sahaja perkara yang diamanahkan untuk kita sepanjang hari ini. Halo-halo, kita ada rakan kita ni, Ita Chot. Katanya assalamualaikum DJ Aida Kak Manis. Selamat tengah hari. Tadi tengah hari, sekarang dah petang. Selamat katanya bertugas di radio. Abang J Gemas, layan Nasional FM sentiasa di hati. DJ AG, Nozi Moses, waalaikumsalam. Terima kasih DJ kembali menemani semualah yang layan Nasional FM sentiasa di hati. YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Kita ada Hamdan Arifin. Kita ada Roslina Francis. Okey, Mayani Emma, James Pengiran, Princess Su, Zainab Hussein. Okey, kita ada Nenek Ani. Happy Monday. Ya betul. Tetapi dalam kita bergembira, hari ini kita bekerja macam biasa, ada juga yang rasa hari ini hari yang sangat-sangat mencabar kerana lama bercuti katanya. Tiba-tiba hari ini kena kerja, kena uruskan anak ke sekolah, ambil anak ke sekolah. Dalam masa yang sama bekerja, itu merupakan satu cabaran buat kita. Apapun, teruskan perjuangan itu. Solihah Din, kita ada Amir Taharin, kita ada Ita Rozaya. Sumandak Sabah. Okey, katanya salam Isnin yang indah bersama Aida Jia. Nasional relax 1 hingga pukul 4 petang, katanya happy Monday. My friends, Nasional FM, jaga kesihatan, keselamatan. Jangan lupa doa, selawat Nabi. Oh, katanya stres memandu. Jam memanjang, itu membuatkan dia kata dia rasa sangat-sangat stres kalau memandu dalam keadaan sesak memanjang. Oh, gitu ya. Razak Balangi, terima kasih. Rosila Safil, Khatijah Muhammad Amin, Muhammad Muhaimin, Salja Piai, Abdul Jalil Tahi, Silman Man, Triple S kat sini, Abdul Rahman Man, Azhari Ikhwan, Muhammad Ramli, ramai lagi, Hida Mulyani, Muhammad Faizal, terima kasih, love besar sangat tu. Okey, apapun, terima kasih juga yang sudi teman saya menerusi live TT. Sudi singgah, tapping-tapping guys.

0: yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
4: Lan, kita ada masalah besar, Lan. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM.

Sena Relax 1 tengah hari hingga 4 petang. Tak payah nak

0: R-E-N-G.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Lancome, so boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Nasional FM. Malaysia, jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, Dego, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

0: National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, seperti mana yang diuar-uarkan, diberitahu kepada anda. Petang ini Alpha eksklusif hari Isnin 7 September 2026 diucapkan selamat datang ke konti National FM untuk Encik Harun Ali, Setiausaha Bahagian Khidmat Pengurusan Kementerian Komunikasi, yang mana akan memperkatakan tentang sambutan Hari Malaysia 2026 untuk tahun ini. Jadi selamat datang ke konti National FM. Kita dengar sikit suara. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih, Hida.
1: Sambutan yang cukup meriah untuk Hari Kebangsaan. Kita nak tahulah juga ya, mengenai sambutan Hari Malaysia pula. Jadi debaran kian terasa kerana kita bakal meraihkan Hari Malaysia 2026 pada 16 September ini. Jadi boleh tak kalau yang berusaha tuan terangkan seimbas lalu mengapa kita menyambut Hari Malaysia? Silakan.
2: Okay, terima kasih Aidah. Terima kasih juga kepada National FM kerana menjemput saya ni selaku wakil daripada Jawatankuasa Induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Dia kita dua-dua package.
1: Sekali terus.
2: Jadi job untuk Hari Kebangsaan dah selesai, alhamdulillah. Cukup
1: meriah.
2: Cukup meriah.
1: Gilang gemilang.
2: Jadi sekarang ni kita fokus pada sambutan Hari Malaysia. Yang mana pada tahun ni gilirannya adalah di negeri Sarawak. Akan diadakan di Borneo Convention Center Kuching ataupun BCKK Sarawak lah, yang mana akan membawa tema yang sama seperti kita gunakan tema Hari Kebangsaan baru ni, iaitu Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.
1: Alhamdulillah.
2: Okay, sama tema yang sama. Jadi insyaAllah pada 16 bulan nanti kita akan adakan sambutan ni dengan kerjasama. Sebenarnya kita mendapat komitmen yang penuh lah daripada pihak kerajaan negeri Sarawak. Perbincangan kita dah adakan sejak, kalau silap saya, sudah pada bulan 4 lagi. Kita dah adakan bengkel dengan pihak kerajaan negeri Sarawak untuk merangka serta merancang serta semua terjemahkanlah pada 16 hari bulan nanti. Jadi program yang kita jangkakan lebih kurang 2 jam atau 2 jam setengah ini bermula lebih kurang pukul 8.30 sehingga
1: malam, ya?
2: Ya. Sehingga 10.30 malam, insyaAllah. Jadi ini yang ditunggu-tunggukan lah, khususnya rakyat Sarawak sendiri.
1: Betul. Kenapa agaknya memilih Sarawak?
2: Baik, keputusan pemilihan negeri Sarawak sebenarnya adalah rentetan daripada keputusan Jemaah Menteri. Kalau tidak salah pada tahun 2020, yang mana Jemaah Menteri telah membuat keputusan bahawa sambutan Hari Malaysia ni akan diadakan secara bergilir antara tiga wilayah. Kan pembentukan Malaysia, Hari Malaysia sendiri adalah gabungan pembentukan Malaysia ni daripada tiga wilayah, iaitu Tanah Semenanjung, Tanah Melayu, wilayah Sabah dan juga wilayah Sarawak. Jadi penggiliran tu adalah satu keperluan lah kita memang dah supaya Hari Malaysia disambut oleh semua rakyat Malaysia. Sama ada di Semenanjung atau di Sabah atau di Sarawak. Jadi kalau tahun lepas kita lihat sambutan ni diadakan di negeri Pulau Pinang, mewakili Semenanjung lah. Tahun sebelum tu, tahun 2024, di negeri Sabah, di Kota Kinabalu. Dan alhamdulillah tahun ni kita akan bekerjasama dengan kerajaan negeri Sarawak lah.
1: Jadi sekali lagi lah, mengapa Sarawak dipilih sebagai lokasi penganjuran sambutan Hari Malaysia 2026 seperti mana yang dijelaskan tadi? Mungkin ada juga faktor-faktor lain?
2: Dia faktor yang yang utama yang saya sebutkan tadi adalah penggiliran. Memang kita dah tetap, kerajaan dah tetapkan penggiliran. Maksudnya kali ini adalah giliran Sarawak, dan Sarawak akan mempersembahkanlah apa yang mereka hajatkan untuk persembahkan. Yang mana walaupun kita kata sambutan Hari Malaysia ni macam hari kebangsaan juga, orang kata tiap-tiap tahun, boring ke, tak sebenarnya macam kita makan nasi hari-hari. Kita makan nasi, tapi kita takkan makan nasi, saya rasa, lauk yang sama.
1: Betul
2: kan? Hari ni mungkin kita punya tema ikan. Esok mungkin kita punya tema ayam pula,
1: ayam percik macam pula.
2: Jadi pengisian sebenarnya
1: manok,
2: pengisian
1: manok
2: tu pengisian ni yang penting lah.
1: Yeah.
2: Jadi pengisian ni akan dibawa berdasarkan tema tuan rumah tu.
1: Mm-hmm.
2: Ini yang penting yang kalau kita lihat nanti, sebab walaupun kita kata diadakan di negeri Sarawak, di Kuching, dengan jemputan yang lebih kurang 5,000 jemputan yang tertutuplah di situ. Namun begitu, RTM sendiri akan membuat inilah
1: liputan.
2: Jadi mereka yang tak dapat ke BCCK ni, mereka akan dapat
1: menonton
2: secara langsung.
1: Insya-Allah.
2: Akan ada secara langsung nantilah.
1: Mm-hmm.
2: Jadi itulah yang akan berlaku pada 16 bulan nanti.
1: Insya-Allah. Dan boleh tak kalau tuan kongsikan serba sedikit pengisian bagi acara sambutan yang dirancang sempena sambutan Hari Malaysia tahun ini 2026? Silakan.
2: Dia dari segi pengisian, kalau kita tengok, dia ada beberapa komponen.
1: Mm-hmm.
2: Yang pertama sekali adalah sebelum kemuncak 16 bulan tu, komponen pertama adalah ia melibatkan pameran.
1: Yeah.
2: Ya, pameran ni pentinglah, pameran ni, kerana pameran, melalui pameran ni kita
1: belajar
2: nak
1: sejarah.
2: Ya, kita nak tonjolkan.
1: Betul.
2: Apa sebenarnya Hari Malaysia ni?
1: Mm-hmm.
2: So, daripada pameran ni yang akan diadakan, dia akan ada 5 segmen dia.
1: InsyaAllah.
2: Ya, yang

0: Yang ni akan diadakan pada 10 hingga 16 September pada 10 pagi hingga 10 malam. Yang mana konsepnya adalah koridor zaman pembentukan Malaysia. Jadi ada 5 segmen dalam pameran ni. Jadi orang ramai dijemput hadir lah ke dalam menghadiri apa segmen pameran ni di atrium utama Plaza Merdeka ni. Segmen pertama kita akan nampak denai masa iaitu pembentukan Malaysia itu sendiri. Macam mana kronologi sejarah pembentukan Malaysia, penggabungan tiga wilayah ni. So itu ada segmen yang pertama. Segmen kedua kita ada dokumen pembentukan Malaysia itu sendiri. Kita akan lihat dipaparkan nanti dokumen rujukan utama dalam pembentukan Malaysia. Kita akan tengoklah mungkin ada macam mana dokumen perjanjian ditandatangan, semua ada. Yang ketiga adalah segmen jawatan kuasa dan Suruhanjaya pembentukan Malaysia. Yang ni kita akan dipaparkan dengan pelbagai jawatan kuasa yang terlibat sebelum ke arah pembentukan itu sendiri. Dan yang keempat adalah galeri tokoh. Jadi yang ni sudah tentulah kita akan tunjukkan tokoh-tokoh lah, pemimpin-pemimpin kita yang telah berjuang, yang telah terlibat dalam pembentukan Malaysia itu sendiri. Dan yang terakhir sekali adalah galeri kenegaraan, yang mana ianya mempunyai jejak identiti Malaysia. Yang ni kita nampak kat situ ada rukun negara, sejarah bendera kita, bendera Malaysia kan, Jalur Gemilang, macam mana ia dicipta, siapa yang menciptanya. So di situ akan ditayangkan lah. Dan tak lupa juga logo serta tema sambutan Hari Kebangsaan Malaysia dan juga Hari Malaysia akan juga dikupas sekali, dan diceritakan di situ nanti. InsyaAllah itu adalah orang kata pameran yang utama. Jadi kalau pada rakyat Sarawak khususnya yang tak dapat hadir ke Kuching, jangan risau, akan ada pameran-pameran yang berskala yang lebih kecil di 10 bahagian utama. 10 bahagian utama di negeri Sarawak tu yang berkonsepkan benda yang samalah, insya-Allah. Dan pada rakyat Malaysia yang berada di Semenanjung yang tak dapat pergi ke Kuching,
1: tonton di TV1.
0: Tonton untuk kita boleh tonton hari hari Malaysia tu sendiri pada malam tu. Untuk pameran, pameran ada kita bawa juga, ada kita bawa ke di IOI. IOI kita akan ada pameran yang sama. Di Putrajaya pun, di apa lobi Kementerian Komunikasi juga akan ada pameran yang samalah. Jadi
1: janganlah rasa sedih, kan?
0: Jangan sedih, akan ada yang tertinggal.
1: Kat Semenanjung ada juga.
0: Ada.
1: Jangan risau.
0: InsyaAllah jangan risau.
1: Jadi sebelum kita rehat seketika, kita ambil maklum pelaksanaan Hari Malaysia di Borneo, BCCK adalah secara tertutup. Bagaimana penonton dapat menyaksikan secara langsung? Tadi selain itu di TV, kan? Dan juga di pameran di sini. Mungkin ada lagi cara lain?
0: Kita sekarang ni kita akan banyaklah platform Aidan,
1: RTM Click, ya.
0: RTM Click kita ada, kan. Jadi kita juga sebenarnya menyerulah rakyat Malaysia Gen Z sekarang ni, yang
1: Z
0: ada macam-macam account, kan. Jadi mereka kita minta, kita jemput untuk sama-sama membuat promosi, membuat kandungan yang positif berkaitan dengan Hari Malaysia ni. Kita nak didik, sama-sama kita didik apa ni rakyat Malaysia, terutama sekali generasi-generasi baru lah, supaya mereka menghargai sejarah
1: pejuang-pejuang
0: terdahulu,
1: insan terdahulu.
0: Macam mana pembentukan Malaysia ni bukan satu, orang kata satu usaha yang mudah lah
1: untuk
0: menggabungkan tiga wilayah tu sendiri. Jadi kepada content creator yang ada pengaruh, jadi kita galakkan supaya dapat sama-sama dialu-alukan untuk sama-sama turun untuk membuat apa ni, inilah hebahan perkongsian bersama.
1: InsyaAllah. InsyaAllah. Dan kita rehat seketika dan kembali semula selepas ini mengenai sambutan Hari Malaysia 2026.

0: Ya, sama-sama kita kibarkan jalur gemilang tanda kita sayang dan juga cintakan kepada negara kita Malaysia. Jadi, kepada anda yang mungkin baru saja bersama kami, masih lagi bersama menerusi Alpha Eksklusif hari ini Isnin 7 September 2026. Penerbitnya adalah Iz Azlan untuk melancarkan program kita pada petang ini, dan saya masih lagi bersama dengan Encik Harun Ali, Setiausaha Bahagian Khidmat Pengurusan Kementerian Komunikasi, memperkatakan tentang sambutan Hari Malaysia untuk tahun ini 2026. Jadi Encik ataupun juga Tuan Harun kita ni, selain acara utama di pentas, apakah pengisian menarik yang disediakan untuk tahun ini?
1: Baik, terima kasih Haida. Yang okey, selain daripada di pentas tu, seperti yang saya sebutkan tadilah, pameran-pameran, tetapi untuk pengunjung-pengunjung yang hadir, yang bawa anak-anak, apa, kita ada sediakan kuis kenegaraan, kita ada Kahoot game, pocket talk, pertandingan gambar kreatif, persembahan penterama serta demonstrasi pemuliharaan dokumen oleh pihak arkib lah. Uh-huh. Kan, itu antara orang kata program-program sisipan, program sampingan yang boleh kita bawa lah anak-anak untuk ni. Macam pemuliharaan dokumen sendiri yang menarik lah kalau kita tengok kan. Kita ada satu antara dokumen yang akan ditandatangani dan diacarakan secara rasmi pada malam tu nanti, pada 16 bulan tu, adalah menandatangani buku khas Hari Malaysia. Ya, yang akan ditandatangani oleh tiga pemimpin. Daripada Semenanjung, PM sendiri, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Sarawak, Premier Sarawak, dan Sabah, daripada CM Sabah lah. Jadi buku ni pun adalah satu benda yang orang kata yang ada nilai lah,
0: yang bersejarah
1: yang boleh ditunjukkan oleh arkib macam mana buku-buku dokumen ni dijaga antaranya. Selain daripada tu ada surat-surat dokumen-dokumen, buku tu sendiri juga inilah boleh demonstrasikan penjagaan tu lah. Jadi selain daripada tu juga sebenarnya komponen yang saya sebutkan tadi awal tadi, di Sarawak ni kita akan adakan juga pada 15 hari bulan, kita akan ada majlis doa selamat kesyukuran lah, yang akan diadakan untuk pertama sekali untuk agama-agama lain lah, pada 14 hari bulan, bertempat di Hotel Pullman Kuching. Dan untuk majlis kesyukuran bagi orang Islam akan diadakan pada 15 bulan September di Masjid Jamek Kuching. Yang ini akan diadakan sejurus, bermula dengan sembahyang maghrib sehinggalah isyak,
0: insyaAllah.
1: Ini kita akan adakan majlis ini tiap kali ada sambutan macam ni. Sarawak akan adakan lah kerajaan Sarawak untuk kita, supaya majlis kita diberkati,
0: berjalan lancar, diberkati insyaAllah. Dan apa lagi yang menarik yang mungkin penonton ataupun juga rakyat Malaysia tertunggu-tunggu, ternanti-nantikan?
1: Okey, kita bercerita sebab memandangkan jemputan ni adalah jemputan tertutup, akan ada persembahan-persembahan sebenarnya, khusus kepada kita yang akan menonton daripada TV lah, television, daripada RTM nanti. Akan adalah persembahan nyanyian yang kerajaan,
0: antara artis-artisnya.
1: Kerajaan Negeri Sarawak bawakan daripada Semenanjung, daripada Sabah, daripada Sarawak. Dan sudah tentulah tak lain tak bukan, kalau pada daripada Semenanjung, kita diwakili oleh Faizal Tahir lah.
0: Faizal
1: yang
0: Tahir
1: akan nyanyikan lagu. Lagu apa dah, lagu tema
0: Faizal
1: kita?
0: Lagu Faizal Tahir kita, lagu aku temanya
1: berjanji.
0: Aku Berjanji. Yeah. Lagu tema Bulan Kebangsaan.
1: Betul.
0: 2026.
1: Faizal Tahir akan datang mewakili Semenanjung. Dayang Nur Faizah semestinya. Sebagai tuan rumah. Dan Stacy daripada Sabah.
0: Orang Sarawak ada Sabah, ada Kuala Lumpur ada.
1: Betul. Di Sarawak ni sendiri memang ramai
0: kaya
1: juga artis.
0: Dengan
1: kita tahu artis-artis dia yang boleh, yang orang kata memang berbakat. Ramai lagi artis-artis yang mewakili etnik-etnik di Sarawak tu sendiri. Mungkin boleh saya sebutkan di sini Nur Hijrah, ada Gabriel Mawat, Dewi Liana.
0: Itu yang tambahan lah. Yang tambahan tadi tu utama.
1: Utama tadi utama. Yang ni adalah yang mewakili etnik-etnik di negeri Sarawak tu sendiri lah. Yang akan membuat persembahan lah nanti. Itu antara tarikan lah dalam tu nanti,
0: InsyaAllah. Dan sebelum kita berpisah, ini harapan lah ya, sempena sambutan perayaan Hari Malaysia. Silakan.
1: Hari Malaysia seperti saya sebutkan tadi adalah satu program sambutan untuk kita menterjemahkan atau manifestasikan rasa cinta, rasa sayang kepada negara kita.
0: Betul.
1: Jadi kita menyeru selaku jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan Hari Malaysia, kita menyeru kepada semua rakyat Sarawak khususnya yang berdekatan menyertailah program-program sisipan yang saya sebutkan tadi, seperti pameran, untuk sama-sama memahami erti sejarah pembentukan Malaysia itu sendiri. Dan kepada yang lain yang tak dapat menyertai secara langsung atau secara fizikal, jangan risau. Seperti kita sebutkan tadi, kita ada macam-macam platform, dan kita kena ingatkan bahawa RTM akan menyiarkan secara langsung, dan juga di platform-platform lain lah, sosial media, kita akan tengok benda ni akan ada juga. Dan selain daripada itu, kita juga menyeru supaya Jalur Gemilang terus dikibar,
0: terus sekurang-kurangnya
1: sehingga Hari Malaysia nanti, terus kekibarkan Jalur Gemilang supaya kita dapat menunjukkan betapa semangat
0: patriotisme
1: itu dapat diterjemahkan seterusnya, dapat dicontohi oleh generasi-generasi anak-anak kecil kita akan datang. Dan maklumat-maklumat yang saya sampaikan ini boleh didapatkan secara terperinci di kita Merdeka 360. Di situ ada maklumat-maklumat lah nanti. Apa saja butir-butiran terperinci lah.
0: Laman Sesawang. 360
1: ya? Portal.
0: Portal
1: 360.merdeka360.
0: Ya. Segala maklumat ada di dalam itu.
1: Ada dalam tu.
0: Jangan risau. Okey, semoga apa yang dirancang untuk sambutan Hari Malaysia 2026 akan berjalan dengan baik, berjalan dengan sempurna, insya-Allah. Dan insya-Allah kita akan bersama lagi pada lain masa lagi.
1: Insya-Allah.
0: Assalamualaikum dan terima kasih kepada penerbit kita Iz Azlan untuk melancarkan Alpha eksklusif untuk hari ini. Assalamualaikum.

0: Anda juga boleh mendengar National FM melalui saluran Astro 869. National FM, sentiasa di hati.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih National FM sebagai teman perjalanan anda. National FM, sentiasa di hati.
2: Frekuensi kami di tempat anda. Kuala Lumpur 88.5. National FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Ringkas 3 Petang. Kerajaan tidak akan membelanjakan peruntukan melebihi jumlah diluluskan. Sebaliknya, mengoptimumkan sumber sedia ada demi manfaat rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, prinsip itu menjadi keutamaan dalam kerjasama pusat komuniti desa dan pusat sebaran maklumat nasional. Langkah berkenaan dapat mengelakkan pertindihan fungsi serta pembinaan infrastruktur baharu secara berlebihan. Empat lelaki termasuk dua beradik didakwa di Mahkamah Majistret Sungai Petani Kedah hari ini atas pertuduhan membunuh seorang lelaki di sebuah ladang kelapa sawit 23 Ogos lalu. Tiada pengakuan direkodkan daripada kesemua tertuduh selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Nor Farah Hazwani Osman. Mengikut pertuduhan, mereka didakwa membunuh Muhammad Badarudin Mat Nayan 30 tahun di Kampung Sungai Division akibat perselisihan faham. Mahkamah menetapkan 11 November depan sebagai tarikh sebutan semula kes bagi penyeruhan dokumen dan laporan forensik. Di Perak, 6 individu cedera selepas dua kenderaan bertembung di Taman Sri Kampit, Kampung Gajah pagi tadi. Kemalangan membabitkan sebuah kenderaan pelbagai guna MPV dinaiki tiga lelaki tempatan serta sebuah kenderaan yang dinaiki tiga remaja perempuan. Penolong Pengerah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri, Sabrozi Nur Ahmad berkata, kesemua mangsa yang mengalami kecederaan diserahkan kepada petugas perubatan sebelum dihantar ke hospital untuk rawatan lanjut. Perkembangan Jerebu, Serian dan Semerahan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat pukul 2 petang tadi. Data sistem pengurusan indeks pencemar udara turut menunjukkan 40 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Serikei dan Kuching serta Johan Setia di Selangor antara lokasi mencatatkan bacaan tertinggi melebihi 180. Sementara itu, empat acara para Sukma Selangor 2026 yang terjejas akibat jerebu diteruskan hari ini dengan langkah pencegahan serta pemantauan ketat. Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Pengelola Muhammad Najwan Halimi berkata, keputusan dicapai hasil persetujuan bersama ketua-ketua kontijen dan jawatan kuasa teknikal. Antara syarat ditetapkan termasuk pemakaian pelitup muka N95. Atlet yang rentan terhadap kesan jerebu juga tidak dibenarkan bertanding, manakala semua acara akan dibatalkan sekiranya bacaan indeks pencemar udara mencapai 200. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, Dego, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Nasional Relax, satu tengah hari hingga 4 petang.
2: Orang Kelantan, jom ramai-ramai meriahkan Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung pada 11 dan 12 September ini. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi kewangan yang sesuai dengan keperluan anda? Nak dapatkan penerangan produk dan servis Bank Islam? Semuanya ada di sini. Jangan lepaskan peluang, teroka tawaran menarik dan rancang masa depan kewangan dengan lebih yakin. Datang ramai-ramai ke Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung 11 hingga 12 September. Bank Islam sentiasa bersama anda.
3: Sebenarnya dunia bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
4: Cara Kita di Nasional FM.
3: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM.
4: Cara Kita di Nasional FM.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Abang Bak harap anda memang dalam keadaan yang terbaik. Lebih-lebih lagi, kita masih lagi merasakan kehangatan sambutan Hari Malaysia. Kita nak berbicara tentang perjuangan untuk negara, juga untuk diri dan family tercinta. Sebenarnya, setiap usaha kita untuk memperbaiki diri dan menjaga keluarga adalah sebahagian daripada perjuangan yang sama yang akhirnya membawa kepada kebaikan negara kita. Dengan kata lain, bina keluarga yang bahagia dan diri yang kuat juga satu perjuangan yang penting untuk negara kita. Kadang-kadang tu orang fikir tentang negara, tapi sampai satu tahap dia pun tak tahu. Tapi apa yang aku nak buat untuk ubah negara? Yang ni kita nak tengok pada hari ini. Bagaimana kalau kita jaga diri, jaga keluarga, sebenarnya kita sedang menjaga negara kita. Baik, poin yang pertama. Sebenarnya kalau kita berjuang untuk diri sendiri, ini adalah langkah pertama untuk memberikan sumbangan bermakna kepada keluarga dan juga negara. Ini termasuk usaha untuk meningkatkan kemahiran kita, memperbaiki kelemahan kita dan menjaga kesihatan mental serta fizikal kita. Sebab bila diri kita kuat, kita lebih mampu membantu orang lain termasuk keluarga dan masyarakat. Kan? Kalau kita tengok kajian, individu yang fokus kepada pembangunan diri menunjukkan tahap kesejahteraan yang lebih tinggi. Yang seterusnya, memberi kesan positif kepada keluarga dan komuniti mereka. Nak bagi senang faham macam ni, bayangkan diri kita sebagai akar pokok. Kalau akar tu kuat dan sihat, pokok akan tumbuh dengan subur, daunnya hijau dan berbuah lebat, kemudian boleh menjadi teduhan kepada orang lain. Begitulah kita. Apabila kita jaga diri, kita boleh menyokong keluarga dan memberikan yang terbaik kepada mereka. Betul? Poin yang kedua pula. Perjuangan untuk keluarga adalah salah satu perjuangan yang paling penting dalam hidup. Dengan kita menjaga kebajikan, kebahagiaan dan keselesaan keluarga, kita sebenarnya sedang menyumbang kepada kesejahteraan negara. Keluarga yang bahagia melahirkan generasi yang kuat dan berjaya. Betul tak? Okay, bayangkan macam ni. Keluarga ni seperti sekumpulan pelari dalam maraton contoh. Setiap ahli keluarga dibagi sokongan moral. Dipastikan setiap orang kekal di landasan dan setiap orang sampai ke garisan penamat. Kalau salah seorang terjatuh, yang lain perlu bantu dan pastikan semua orang berjaya bersama.
6: Penting sebenarnya perjuangan untuk keluarga. Dan yang ketiga, poin yang ketiga adalah perjuangan ini juga bukan hanya untuk diri dan keluarga tau, tetapi juga dia akan membina contoh kepada anak-anak kita. Mereka melihat dan mereka belajar daripada apa yang kita lakukan. Apabila kita berjuang untuk memperbaiki hidup kita, kita sebenarnya sedang membina generasi yang lebih baik. Kesimpulannya, perjuangan bukan hanya untuk negara, tetapi dia bermula dari diri dan keluarga. Setiap usaha yang kita lakukan untuk perbaiki diri dan menjaga keluarga adalah satu langkah besar ke arah membina negara yang lebih baik. Jom, sebelum kita berbicara untuk ubah dunia, apa kata kita ubah diri, mantapkan diri, kemudian keluarga kita, dan insya Allah negara akan mendapat manfaatnya. Jumpa lagi abang-abang dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
4: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

Sisi Iman dengan lagunya Bebas. Bebas, Nasrul FM sentiasa di hati untuk jam terakhir ini. Aida Jia masih lagi menemani anda untuk jam yang terakhir, untuk minit-minit terakhir ini. Masih lagi bersama dengan anda untuk Nasional Relax hari ini. Dah pun Isnin 7 September 2026 ya. Dari Sarawak tadi, kawan kita beritahu kepada saya Serian diisytiharkan darurat ya, dan juga rakan-rakan kita di Kuching Sarawak tadi ada memberikan saya info katanya sekolah ditutup selama seminggu dan ditambah lagi seminggu lagi disebabkan jerebu yang teruk. Jadi bertabah untuk rakan-rakan kita tinggal di Kuching Sarawak, di Serian ya, bertabah dalam keadaan jerebu melanda negara. Tabahkan hati, kuatkan semangat, insyaAllah akan pulih seperti biasa. Banyakkan berdoa dan juga kita kena redolah dengan apa ketentuan ini buat masa ni. Jadi terima kasih juga yang sudi teman saya walaupun keadaan berjerebu di sana, tapi layan Nasional FM, sudi singgah ke Live TT. Terima kasih ya. Katanya aktiviti dalam rumah banyak, tidur, makan, makan, tidur. Yalah kan, bila kita berkurung dalam rumah, apa je aktiviti yang boleh kita lakukan? Kalau diet, saya tak percaya diet kan. Biasanya kalau kita dikurung, kita akan cepat lapar sebenarnya. Bila lapar, mulalah ada pelbagai resepi yang keluar. Antaranya tadi sempat lagi berkongsi dengan saya resepi celup-celup katanya. Celup-celup yang macam mana? Bayam celup tepung, terung celup tepung kan. Kalau dulu mak-mak kita bila ingat terung tu, dia akan masak gulai, masak yang berat-berat. Sekarang ni dah kreatif mak-mak kita, dah gunakan cara terung itu dipotong-potong celup tepung, lepas tu digoreng, makan ramai-ramai. Bila lagi kita dah orang kata dalam keadaan kita berkurung begitu, itulah aktivitinya ya, sambil sembang-sembang, sambil makan-makan. Lepas tu jangan pula jadi bam-bam eh. Elakkanlah makan-makan yang terlalu berlemak dan juga berminyak, okey. Dan jom kita layan lagu daripada Masdo untuk anda, Dinda. Jangan lupa kita ada sebuah lagu retro untuk anda 3:30 minit petang nanti.

sebuah lagu retro untuk anda petang-petang begini daripada Datuk Sheikh Anugerah dari Kegagalan. Ya. Lagu ini dirakam pada tahun 80-an, tahun 1984. Ya. Tadi saya tanya, nak layan lagu retro yang rancak, yang jiwang. Ramai katanya nak layan lagu yang rancak. Ya, saya tahu petang-petang begini dah rasa mengantuk. Tambah lagi yang berkurung dalam rumah tu, dah rasa mengantuk. Mula nak minum minuman yang saya rasa yang panas-panas kot, kan? Kalau minum minuman yang sejuk, lagilah rasa mengantuk. Jadi kita cari minuman yang panas-panas, ya? Kopi O, ataupun juga kita layan dulu hot chocolate seketika. Kan, bagi ceria balik mood kita, ya. Jadi ini saya nak kongsikan debaran bintang kecil RTM untuk tahun ini 2026, hanya 4 bintang saja yang akan mewakili zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 2026, masanya 9 malam, bertempat di auditorium Tunku Puan Cik Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Hanya 4 bintang sahaja yang akan mewakili zon Semenanjung. Jadi tahniah kepada adik-adik kita yang berjaya untuk ke peringkat seterusnya.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.
3: Hati-hati dengan pembuli jalan raya ni. Kalau kita memandu, kena peka dengan keadaan sekeliling kita, ya. Manalah tahu kan, kalau kita asyik sangat memandu, kita terlupa yang kiri kanan kita ini kadangkala ada je pembuli-pembuli jalan raya. Jadi kena terus berhati-hati, waspada, awasi jarak selamat kenderaan anda, memandu dalam keadaan tenang, fokus pada pemanduan, ya. Jangan gopoh bila memandu. Dan untuk geng kakak petang, tadi ada yang tanya dengan saya, apa topiknya, Akak Manis? Okey, jadi saya nak kongsikan dengan anda, tak semua orang dilahirkan dalam keadaan senang, ya. Ada yang melalui kehidupan serba sederhana, malah sejak usia muda dah cuba membantu keluarga berniaga. Jadi perjalanan iaitu berterusanlah sehingga kita masuk ke alam kita belajar ke universiti, ya. Ketika tu kita belajar tapi dalam keadaan kita mengikat perut, terpaksa ikat perut kerana bekerja sambil belajar demi mencari duit tambahan serta meringankan beban keluarga. Jadi segala kesusahan itu sebenarnya tak pernah mematahkan semangat untuk kita terus berusaha dan juga mengejar kejayaan, eh. Bak kata pepatah, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi kongsikan pengalaman zaman kesusahan anda. Pernah susah kan? Dalam hidup kita ni pernah kita alami masa kita susah, dalam keadaan kita kesempitan duit dan sebagainya.

bagaimana cara untuk kita lakukan, kita nak cari duit tu macam mana caranya. Tambah lagi masa tu kita ada niat untuk bantu keluarga. Jadi kongsikan voice note anda ke 011-2120-2369. Ataupun kalau malas nak hantarkan suara anda tu, nak berkongsikan pengalaman, pendapat, hantarkan terus ke komen di bawah. Geng kakak petang, kakak abang itu, luahan kakak abang yang memang dah ada dalam Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Kalau rajin nak bersuara, apa salahnya? Hantarkan suara anda itu ke 011-2120-2369 untuk anda kongsikan pengalaman ataupun juga mungkin ada komen-komen mengenai apa yang saya perkatakan tadi.

Terima kasih untuk yang baru singgah, sudi singgah ke Live TT. Untuk hujung-hujung ini, kita ada Marsha Saleh, kita ada Ibra, kita ada Rosida Safil. Yeah. Terima kasih juga untuk yang sudi teman saya menerusi frekuensi, yang layan kami menerusi saluran Astro 869. Ada juga yang dengar kami menerusi MyTV 701. Juga menerusi RTM Click. Betul-betul percuma kan? Ha? Mudah je dekat mana-mana layan menerusi telefon bimbit ke RTM Click. Cari kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Dan ada juga yang bertanya dengan saya tadi. Dia kata, Kak Manis, waktu solat Fardu Asar kita untuk hari ini pukul berapa? Okey, saya akan kongsikan waktu solat Fardu Asar untuk hari ini pada pukul 4:19 petang bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Hari ini 4:19 petang . Dan tadi ada juga yang minta dengan saya ni, dia kata saya ni bila keadaan jerebu di Sarawak memang berkurung, katanya kongsilah satu resepi untuk kudap-kudapan ataupun juga resepi untuk kita makan-makan sekeluarga dalam rumah ni. Terkurung kami, katanya kalau nak keluar dia kata rasa macam dalam asap, dia kata berjalan . Jadi aktiviti kami banyak berada di dalam rumah. Jadi Akak Manis, kongsilah satu resepi, katanya resepi pencuci mulut ke apa ke. Alahai, kalau nak dengar resepi, saya rasa geng Kakak Petang dia memang ada resepi yang ringkas-ringkas tu. Jadi kena tunggulah geng Kakak Petang akan berkongsi resepi dengan anda. Tapi kalau nak daripada saya, okeylah, satu resepi saya boleh kasi kepada anda. Resepi sagu gula Melaka. Itu paling senang saya rasa nak buat. Satu cawan biji sagu. Satu cawan je, jangan banyak. Air secukupnya untuk kita rebus. Lepas tu letakkan sedikit pewarna merah ataupun juga hijau. Lepas tu kita gunakan juga satu ketul gula Melaka. Dicincang-cincang. Lepas tu dua sudu besar gula perang atau gula pasir, satu cawan air, satu helai daun pandan. Disimpul-simpul, masuk terus dalam tu. Lepas tu jangan lupalah letak santan. Dah jadi gula santan pula pencuci mulut kita yang dipanggil apa tu tadi tu, sagu gula Melaka. Itu saya rasa resepi yang sangat mudah, yang sedap dimakan. Boleh kita makan bersama dengan keluarga yang tengah berkurung dalam rumah disebabkan jerebu tu. Bertabahlah ya, tabahkan hati. InsyaAllah keadaan semakin okey, insyaAllah. Banyakkan berdoa ya, dan juga bertabah dengan ketentuan ini. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Sepala Guranca untuk anda petang-petang begini daripada Floor 88F. Ha, jadi Zizat, sebelum saya tinggalkan anda, saya tinggalkan lagu ini. Katanya nak lagu rancak juga sebelum berpisah. Apapun yang kejap lagi bersama dengan geng kakak petang. Saya Aida Jia, hanya di sini saja. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: jiwa aku cinta padamu. Bila masa assalamualaikum dunia. Anda juga boleh mendengar National FM melalui saluran Astro 869. National FM, sentiasa di hati.
1: Frekuensi ceria di tempat anda. Kota Kinabalu 88.9.
2: National FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.
2: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.
4: Malaysia. Geng kakak petang.
5: Geng kakak petang.
6: Mr. Z dari mana?
7: Dari Sarawak.
6: Oh, orang Sarawak. Ya, yeah. Kalau Mr. Z sendiri berdepan dengan apa masalah, apa yang menggembirakan hati Cik Z?
7: Kalau saya depan dengan masalah, pilihan pertama saya lah dengar celoteh geng kakak petang.
6: Bukan tanpa masalah ke
7: itu? Sebab apa? Lagu yang diputarkan memang jiwa-jiwa. Jujur orang lama lah. Ibu punya lagu menarik, tak bosan, tak boring.
6: Oh,
7: jadi kita ada masalah pun tu silap, tu terhibur.
8: Nasional FM, radio terbaik petang anda. Nasional Warna 48.
1: Terbaik dalam JKP.
6: Awak Asian parents lah awak ni. Saya tak, saya memang modern. Saya
9: macam modern,
6: no,
9: ya?
6: No Rakib. No.
9: My God. You are like me when I go back to kampung like that.
6: Kalau balik kampung, keluar bahasa Inggeris.
9: Balik kampung masa raya, I speak in London.
6: Terus keluar semua. Terus pandai BI saya kalau ke kampung.
9: Kampung.
6: No, Rakib. No joke.
9: Go and take a shower, Hamdan. Go listen to mommy. Macam tu.
6: Bila kampung keluar macam tu semua.
9: Lepas tu pergi dekat dia. Siap.
6: Tunggu eh. Tu kalau saya. Tunggu dah kita. Tunggu dah kita.
8: Tibalah masanya. Selama 4 jam, anda mendengar Nasional Warna 48.
6: Baiklah, assalamualaikum.
9: Ya.
6: Selamat petang untuk anda mendengarkan kami geng kakak petang. Hari ini bersama Zura
9: dan juga saya Lin Zaino serta
6: ada seorang lagi, mana?
9: Kejap lagi dia akan munculkan diri, tapi sementara itu kita bagi kejutan.
6: Dah sampai dah dia.
9: Alhamdulillah.
6: Milik siapakah gadis ini mempersembahkan? Oh, dia bersama dengan Margaret Gambang juga hari ini ada.
9: Selamat datang, man.
10: Sangat berbangga hari ini kerana bersama dengan dua orang penyampai yang kononnya sedang lebih daripada meningkat.
6: Dah lama dah.
10: Segalanya meningkat.
6: Mac, cuba buat suara yang awak di masa Hari Kemasaan tu, Mac.
10: Sikit lah. Depan.
6: Sikitlah, Mac. Saya dah penat tau macam bagi hint kat diorang hari-hari macam tu. Mengumumkan kehadiran. Macam tu.
10: Mengumumkan kehadiran awak.
6: Tak payah. Umumkan kehadiran Margaret Gambang.
10: Kehadiran awak tak payah umum.
6: Bersama dengan
9: kita dah perkenalkan diri kita.
6: Geng paling popular di Nasional FM.
10: Sebab tu saya tak nak sebut tu.
6: Takut kena marah lah. Dah lah.
9: Main lagu je lah.
6: Layan terus.
9: Geng kakak petang.

Sokong seni tempatan, hargai warisan bangsa, bersama kita lestarikan budaya dan suara klasik Melayu agar terus hidup sepanjang zaman. Pesanan ini dari saya, P. Radi, untuk semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nurul Syafiqah Hanafiah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar sidang pendengar? Apa khabar sahabat-sahabat semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sihat, sejahtera selalu insya-Allah. Hari ini kita nak bincangkan satu topik yang sangat dekat dengan diri kita, yakni topiknya adalah sabar dan syukur. Subhanallah, kita lihat tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sabar dan syukur ini adalah dua perkara, dua sifat yang mana kita perlu lakukan bila mana kita menghadapi ketentuan dalam kehidupan, yakni sama ada ketentuannya berbentuk nikmat ataupun ketentuannya berbentuk ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selalu dengar tuan-tuan puan-puan dalam surah Ibrahim ayat 7 yang mana Allah sebut la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan tambah nikmat kepadamu. Adapun sifat sabar ini telah disebut dalam Al-Quran sebanyak 90 kali betapa pentingnya sifat sabar yang telah dititikberatkan dalam Islam. Dan salah satu ayat yang saya ingin kongsikan dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang mana Allah kata, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan dengan merasai kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan akhirnya Allah kata apa? Wabashshiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kita lihat daripada kedua ayat sebentar tadi menggambarkan bahawa ketika mana seseorang itu bersyukur, bersabar dengan ujian yang dihadapi, pasti Allah akan hadirkan kebaikan buatnya, yakni berita gembira ataupun nikmat. Jadi kebaikan, itulah kebaikan yang Allah sediakan untuk orang yang bersabar. Dan sabar ini hanya boleh diamalkan ataupun boleh dipraktikkan ketika mana kita dalam keadaan diuji. Dan inilah jalan hidup orang yang beriman, yang mana dua sikap yang selalu ditunjukkan orang beriman antara syukur, sabar. Syukur dan sabar. Dan kedua-duanya ini pasti akan membawa kepada khair, yakni kebaikan dalam hidupnya. Ketika diberi nikmat, syukur. Dan ketika diberi ujian, sabar. Hari ini kita diuji dengan pelbagai ujian dalam kehidupan kita. Dari segi kewangan, dari segi kesihatan dan sebagainya. Dan hari ini juga kita diberi dengan pelbagai nikmat. Apa jua nikmat yang Allah yang berikan. Dan semuanya itu adalah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai seorang hamba adalah menentukan sikap kita antara ingin bersyukur atau sabar dalam dua-dua keadaan sebentar tadi. Kita hanya berharap bila Allah dah beri, kita boleh pilih antara dua-dua sikap tadi ketika kita menghadapi ujian ataupun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semuanya ini bergantung semula kepada kita punya keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-thiqah billah, yakin kepada Allah, percaya kepada Allah bahawa ketika mana kita bersabar, ketika mana kita bersyukur, pasti akan ada kebaikan yang akan datang kepada diri kita selepas itu. Dan hasil ketika mana kita percaya kepada Allah, kita akan bertahan. Kita tak akan mudah berkeluh kesah dan kita tidak akan mudah untuk berputus asa. Dan masih lagi akan konsisten dalam jalan Allah, yakni bila mana diuji masih lagi melakukan perintah Allah dan tidak melanggar larangannya. Subhanallah, tidak membuat perkara-perkara yang diharam, masih lagi jujur dengan cara-cara yang halal. Maka peganglah dalam hati dan yakinlah bahawa kita akan sampai kepada khairat, sampai kepada kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan. Untuk itu, apa yang kita perlu adalah as-siqah billah, iman kepada Allah dan percaya kepada Allah yang menentukan segalanya yang terbaik buat diri kita sebagai hambanya. Jadi sampai di situ sahaja. Jom sama-sama kita syukur dan sabar dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan memberikan ketenangan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam.

0: Ringkas, murah tapi padu. Kita campak-campak je terus siap. Resepi manja-manja je.
1: Baiklah, kita dah sampai ke resepi manja-manja je untuk hari ini. Permulaan minggu baru hari ini. Yeah. Hari ini Isnin, 7 September 2026. Kalau minggu lepas, macam hari ini kita sambut merdeka.
2: Oh, iyalah kan hari kebangsaan negara kita. Berkobar-kobar, bersemangat.
1: Sekejap masa berlalu. Jadi resepinya apa hari ini?
2: Okey, hari ini.
1: Awak
2: hari
1: tengok ini, dia. Hai dia tengok kita.
2: Kita kami
1: tengok
2: kat sini. Dia. Kami dekat sini tiga orang. Jadi kita kena main mata. Supaya tidak berlaga. Gitu. Baiklah, resipi hari ini mudah sekali. Ramai suka. Bukan kanak-kanak je tau. Mak-mak, abang-abang, bapak suka. Resipinya bapak. Ayam.
3: Sebut betul-betul lah.
2: Bapaknya. Maknya. Resipi ayam goreng bawang putih.
1: Ayam goreng bawang putih. Macam mana tu? Bersama.
2: Jarang dengar kan. Saya kalau kongsi resepi kan, bendanya sama je. Namanya
3: dia seram kalau dia kongsi kan. Sebab entah ia tidak.
2: Tapi yang ni betul.
3: Yang ni betul.
2: Yang ni betul.
1: Bawang putih.
2: Okay. Kita perlukan dalam bahagian badan ayam tu, kita perlukan peha ayam sahaja kan. Kadang kalau pergi pasar raya ada bahagian
1: peha,
2: bahagian kaki. Kita ambil sebanyak mungkin bahagian peha sebab sedap dimakan.
1: Juicy bahagian tu.
2: Bahagian peha pun tidaklah terlalu besar. Peha ada dua jenis ya. Peha yang besar.
1: Tengoklah peha kecil. Peha mat atau peha zurah. Tengok juga.
2: Ini peha yang kecil yang mudah dimasuk dalam mulut. Sekali
1: kalau
2: tarik keluar
1: Zura,
2: isi.
1: Kalau peha zurah. Sekejap. Kalau peha zurah tu muai tau kalau beli.
2: Lagi dia banyak macam, bahan.
3: Dia macam satu cukup.
2: Satu lagi banyak bahan.
1: Contoh macam ayam Belanda lah. Ayam Belanda kan besar.
2: Mahal pula.
1: Ayam kampung. Ayam kampung.
2: Ayam kampung kecil molek. Pehanya peha juga.
3: Ayam katik.
2: Ayam serama. Kita perlukan lebih kurang 7 ke 8 peha ayam yang kecil tu. Dah bersihkan, letak tepi. Kemudian bahan untuk kita blend, kita perlukan 5 biji bawang rose.
1: Okey.
2: Yang bawang rose yang kecil tu kan, 5 biji. Kemudian

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
3: Bang, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
6: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
7: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
8: Ya, selamat petang abang-abang, kakak, adik-adik. Yang mana singgah waktu-waktu begini, mereka dah tahu dah inilah segmen geng kakak petang.
9: Ya, betul. Ya. Mungkin ada yang madu lori ketika ini.
8: Ada.
9: Yang mendengarkan kita, Lin. Amek.
8: Hidung okey, hidung okey.
9: Hidung okey.
8: Asyik pegang hidung je tu.
10: Elok hidungnya.
9: Elok. Terletak. Terletak. Kita pula cantik macam mana.
8: Mula dah. Kita
10: terletak hidung ke apa ni?
9: Baik, baik. Petang ni apa kita nak kongsikan dalam luahan kakak abang, Lin?
8: Sebenarnya, saya nak kongsi satu perkara lah kan dalam kehidupan kita ni. Kita ni perasan tak? Hari ni, kita masih lagi menjalani hari ni. Tapi kita dah fikir masa depan dah. Sebenarnya, overthinking tak bagus. Tak bagus, boleh menyebabkan kita ni tak keruan.
9: Tapi perancangan tu, Lin.
8: Perancangan-perancangan. Tapi kalau terlalu memikirkan, sampai kita kadang-kadang marah, kita takut. Boleh kena anxiety tau. Ramai lah yang Malaysia ke arah itu. Biar berpada-pada. Betul
9: cakap, lain lah. Maksudnya perancangan lain. Overthinking tu lain.
8: Overthinking lain lah. Tak pasal-pasal kita marah pada orang. Tak pasal-pasal kita sedih. Kita menangis. Padahal tak ada orang yang lukakan hati kita. Tak ada.
9: Tak ada. Kalau kita termimpi, contohlah laki kita kahwin lain tu. Macam mana tu? Macam contohlah macam
8: contoh.
9: Tu.
8: Itu overthinking lah ya. Itu tak boleh diabaikan. Itu tak boleh diabaikan.
9: Itu tak boleh kan?
10: Tapi orang kata dia bukan overthinking. Dia kadang-kadang naluri. Naluri seorang isteri.
9: Isteri tu ada naluri tau sebenarnya.
10: Isteri ada naluri yang tidak dapat dijelaskan.
8: Betul.
10: Walaupun saya belum menjadi isteri. Tapi berdasarkan pengalaman kawan-kawan. Kadang-kadang naluri isteri yang bunyinya macam mustahil tu. Itu yang jadi.
9: Mula-mula mimpi lah kononnya.
8: Mungkin Allah nak tunjuk sesuatu lah kan. Kadang-kadang dapat yang blue bendul macam Zura.
10: Dia tak ada mimpi. Dia macam naluri dia pun pasti je.
9: Ya, saya kan overthinking meh. Saya overthinking.
8: Kita nak hubungan kita dengan pasangan kita harmoni. Tak nak gaduh-gaduh. Bersangka baik, betul tak?
10: Ada banyak punca kenapa bergaduh tu. Sebenarnya tak ada apa-apa yang serius pun. Kadang gaduh-gaduh yang bukan-bukan je. Suami isteri ni kan.
9: Macam kita mimpi-mimpi. Awak, saya mimpi ni. Awak betul ke ni?
10: Tak sidai tuala, kena marah.
9: Terima kena marah lah meh. Itu kena marah tu, Mac, macam tu.
10: Dia nak manja.
8: Yelah.
9: Saya sekup kat kepala
8: dia. Dia makan tak basuh pinggan, kita naik angin. Padahal, alahai. Apalah salahnya sekarang.
10: Apalah sangat.
8: Tolong suaminya.
9: Baru kahwin, okey lah.
8: Baru kahwin je. Lama kahwin, basuh sendiri.
9: Kelempang-kelepuk kau tak basuh.
10: Inilah menyebabkan ramai orang tak nak kahwin.
9: Oh, ya ke?
8: Ya Allah. Ini topik lain ni. Topik lain besar ni.
10: Ya, sebab dimomokkan dengan pengalaman-pengalaman daripada kawan-kawan di sekeliling yang kata, mula-mula kau kahwin je dia baik.
9: Romantik.
10: Romantik. Dah lepas tu kau tengok nanti.
9: Kau tengok nanti, kau tengok lah tu. Oh, contoh ya. Sebab tak kahwin, Mac?
10: Bukan saya. Tidak ada kena-mengena dengan kita lah.
9: Mungkin. Saya rasa yang pasangan tu mungkin dia berjanji tau. Macam, Ayang jangan risau. Ayang kahwin dengan abang, semua abang lakukan.
10: Record dan dokumentasikan.
8: Bila dia tak buat, mainkan balik. Playback balik kan.
9: Saya akan mainkan lagu ini.
10: Jumpa saya di mahkamah.
8: Layan terus.
10: Geng kakak petang.
9: Layan terus.
8: Dah.

Dasar peluang sok sama dipertimbang, sasar golongan muda dapat gaji setimpal. Kerjasama PKD, NADI perlu dimuktamad. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama, khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pulangan gaji yang lebih setimpal.
1: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600, tetapi jurang itu memang masih ada terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees, ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Penyelarasan Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI perlu dimuktamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan, dalam tempoh itu beberapa isu perlu diselesaikan iaitu sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
2: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi, dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan usaha memperkukuh kerjasama NADI dan PKD mencerminkan pendekatan kerajaan yang mengutamakan sinergi, pengoptimuman sumber dan penyampaian perkhidmatan yang memberikan manfaat kepada rakyat. Jelas beliau, NADI bukan lagi sekadar menyediakan komputer dan capaian internet, malah juga berkembang sebagai pusat maklumat dan pemerkasaan komuniti yang menghubungkan rakyat dengan kemahiran, peluang serta perkhidmatan kerajaan. Kementerian Pengangkutan dan Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM memperketat pemeriksaan terhadap juruterbang, kru kabin dan petugas penerbangan susulan kes pembantu juruterbang Malaysia Airlines yang dikaitkan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menterinya Anthony Luke berkata, langkah berkenaan antara tindakan yang boleh diambil pihaknya ketika ini membandingkan siasatan terhadap kes itu masih dikendalikan polis. Dalam perkembangan lain, Luke berkata mekanisme pelaksanaan cukai karbon bagi sektor penerbangan negara masih diteliti selaras dengan komitmen Malaysia ke arah peralihan kepada penerbangan rendah karbon. Jelas beliau, pihaknya masih belum membuat sebarang keputusan berhubung cukai karbon. Bagaimanapun, pelaksanaannya akan dibuat secara berperingkat dan butiran lanjut akan diumumkan dari semasa ke semasa. Perkembangan jerebu, dua kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 4 petang tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian mencatatkan bacaan 256 diikuti Samarahan, 233, manakala 40 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 25 kawasan merekodkan bacaan sederhana. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam pada itu memaklumkan tiada proses pengajian di institusi pengajian tinggi yang terjejas susulan keadaan jerebu setakat ini. Jelas beliau, tindakan anjal termasuk membenarkan pelaksanaan pengajian dalam talian akan diambil bagi memastikan proses pembelajaran kekal dilaksana. Dalam pada itu, 6 pelajar Universiti Teknologi MARA UiTM yang dimasukkan ke hospital selepas mengalami insiden berkaitan haba ketika menyertai acara MARA Lasak di UiTM Cawangan Pahang Jumaat lalu masih menerima rawatan dan pemantauan perubatan. Ketua Polis Daerah Maran, Superintendent Wong Kim Wai berkata, 2 pelajar kini dirawat di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Temerloh, manakala 4 lagi menerima rawatan di Hospital Jengka.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

berita seterusnya. Operasi mencari dan menyelamat SAR 6 individu yang dilaporkan hilang ketika menyertai ekspedisi pendakian di Great Perak diperluas dengan penggunaan kamera perangkap mulai esok. Pengarah JBPM Negeri Datuk Sayani Saidun berkata perhilitan negeri akan mendapatkan rakaman kamera perangkap yang berada di jalur pendakian. Usaha pencarian turut dipergiat menerusi pemantauan udara pesawat JPBM di sekitar Gunung Sepat dan Gunung Belatoh dan Pos Kemar. Sementara itu, Ketua Polis Great Superintendent Abdul Samad Othman menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat yang belum disahkan berhubung kehilangan berkenaan. Tegasnya, penyebaran maklumat tidak sahih boleh menjejaskan kelancaran operasi SAR yang sedang dijalankan. Mana-mana pihak yang mempunyai maklumat berkaitan keberadaan kumpulan berkenaan diminta segera menyalurkan kepada pihak polis bagi membantu usaha pencarian. Luar negara, Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia BNPB bersiap sedia menjalankan operasi pembelihan awan bagi mengurangkan abu letusan Gunung Anak Krakatau. Ketua BNPB Suharyanto berkata operasi pembelihan itu akan dimulakan di lapangan terbang Pondok Cabe sebaik keadaan cuaca dan ruang udara selamat untuk penerbangan. Langkah itu bagi membersihkan atmosfera selepas debu gunung berapi dikesan merebak ke Jakarta Raya, Banten dan Lampung. Dalam pada itu, semua sekolah di wilayah Banten, Indonesia melaksanakan pembelajaran dalam talian selama 3 hari bermula hari ini selepas abu letusan Gunung Anak Krakatau melitupi wilayah tersebut. Langkah berkenaan diambil bagi mengelakkan risiko kesihatan berikutan awan debu yang telah menjangkau hingga ke ibu negara. Gubernur Banten, Andra Soni, menggesa penduduk kekal tenang, mengurangkan aktiviti luar serta memakai pelitup muka susulan hujan abu yang masih berlaku. Menteri Luar dari 8 negara Islam dan Arab mengecam keras kenyataan 2 Menteri Israel berhubung cadangan pengusiran serta pemindahan paksa penduduk Palestin dari Gaza. Kenyataan bersama itu dikeluarkan oleh Mesir, Qatar, Jordan, UAE, Arab Saudi, Turki, Indonesia dan Pakistan. Para menteri berkenaan menegaskan cadangan terbabit mencabuli undang-undang antarabangsa serta mengancam kedaulatan wilayah Palestin. Sukan, pencapaian skuad olahraga negara di Grand Prix Mascot 2026 disifatkan petanda positif menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya bulan ini. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, kejayaan meraih 2 pingat emas dan 2 gangsa di Oman itu turut memberi suntikan semangat kepada barisan atlet negara. 2 emas disumbangkan kuartet 4x100m lelaki dan wanita, manakala 2 gangsa diraih menerusi acara 4x100m lelaki dan lompat jauh. Para Sukma Selangor 2026, 4 acara yang terjejas akibat jerebu diteruskan hari ini dengan langkah pencegahan serta pemantauan ketat. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Muhammad Najwan Halimi berkata, keputusan dicapai hasil persetujuan bersama ketua-ketua kontijen dan jawatankuasa teknikal. Antara syarat ditetapkan termasuk pemakaian pelitup muka N95. Atlet yang rentan terhadap kesan jerebu juga tidak dibenarkan bertanding. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar peluang saksama dipertimbang, sasar golongan muda dapat gaji setimpal. Kerjasama PKD, NADI perlu dimuktamad. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Assalamualaikum.

0: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Terima kasih Kang Kakak Petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat petang kepada semua pendengar segmen Geng Kakak Petang di National FM. Saya Azharuddin, rakan trafik anda, berkeudara secara langsung dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Seperti biasa, akan melaporkan keadaan trafik semasa pada petang ini, 7 September 2026. Cuaca petang ini dilaporkan baik di kebanyakan kawasan. Namun, aliran trafik di beberapa lebuh raya betul, terutamanya di sekitar Lembah Kelang, dilihat semakin perlahan akibat peningkatan jumlah kenderaan pada waktu puncak. Kita mulakan keadaan trafik di bahagian utara. Di lebuh raya Plus E1, pergerakan perlahan dikesan ke arah utara dari Bandar Kasia ke Bukit Tambun serta dari Juru ke Perai. Bagi laluan ke selatan pula, trafik perlahan dari Jawi ke Bandar Baharu. Bagi pengguna jambatan Pulau Pinang E36, pergerakan perlahan dari pertengahan jambatan dari pulau menuju ke Perai. Manakala di jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah E28, trafik dilihat lancar di kedua-dua arah. Beralih ke laluan ke pantai timur, di lebuh raya KL Karak E8, kerja-kerja pemasangan tiang lampu solar dari kilometer 45.0 hingga 46.0 arah timur menutup sementara lorong perlahan menyebabkan pergerakan perlahan dari Genting Sepah menuju ke Bukit Tinggi. Seterusnya, di bahagian Lembah Kelang, di lebuh raya NKVE E1, pergerakan perlahan dikesan dari Plaza Tu Damansara menuju ke Kayu Arah. Di lebuh raya Kesas E5, trafik perlahan ke arah timur dari Kewajipan ke Persimpangan Sunway serta ke arah barat dari Plaza Tu Sunway menuju ke Kewajipan. Di lebuh raya E6, menyaksikan kelewatan ke arah selatan dari Sifil ke USJ, manakala di lingkaran Putrajaya, trafik perlahan dari Setia Eco Klips menuju ke Plaza Tol Putrajaya. Seterusnya, di laluan lebuh raya LDP E11, kelewatan dilaporkan dari Pucung Perdana ke Pucung Intan, Jalan Majlis ke TTDI, Bandar Utama ke TTDI, Jambatan Kabel ke Pusat Bandar Pucung serta dari USJ ke Plaza Tol Pucung Barat. Bagi lebuh raya LKSA E13, pergerakan perlahan dikesan dari persimpangan Kota Kemuning ke Persiaran Anggrek Mokara. Lebuh raya Sprint E23, trafik perlahan di hubungan Damansara dari Plaza Tol Damansara ke Kayu Arah, manakala lebuh raya SKVE E26 perlahan dari IOI City Mall dan Persiaran Utara menuju ke Uniten. Meninjau pula ke bahagian selatan, di lebuh raya Plus E2, kerja-kerja pemasangan tiang lampu solar dari kilometer 247.9 hingga kilometer 245.9 yang menutup lorong kecemasan dan lorong kiri menyebabkan trafik perlahan dari Senawang menuju ke Pedas Linggi. Pergerakan turut perlahan dari Sedenak ke Kulai, Dato' On ke Pasir Gudang serta dari Pasir Gudang ke Dato' On. Bagi laluan sempadan negara di lebuh raya Link Kedua E3, kelewatan dikesan dari pertengahan jambatan di kilometer negatif 1.1 ke CIQ Tuas Singapura. Akhir sekali, bagi laluan antarabangsa di Tambak Johor E2, jumlah kenderaan yang tinggi menyebabkan aliran perlahan dari bangunan CIQ Sultan Iskandar menuju ke CIQ Woodland. Peringatan keselamatan kepada semua pengguna lebuh raya, sila duduk atau berdiri di belakang penghadang jalan jika kenderaan anda mengalami kerosakan atau kemalangan, dan peka dengan keadaan sekitar. Bagi penunggang motosikal, sentiasa berhati-hati di lorong kecemasan, dan sekiranya hujan lebat, sila berhenti berteduh di tempat teduhan motosikal yang telah disediakan di sepanjang lebuh raya. Ikuti info trafik semasa ke semasa di aplikasi 7, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, WhatsApp channel, aplikasi S at LLM Info Traffic dan TikTok LLM Info Traffic, atau anda boleh menghubungi talian bebas tol Lembaga Lebuh Raya Malaysia di talian 1800-887752 dari jam 7 pagi hingga 10 malam. Sekian laporan trafik daripada saya, Azharuddin, kembali bersama Geng Kakak Petang di National FM. Terima kasih.

0: Rasa gembira, sedih, sunyi, syukur atau kurnia yang tak terjangka, luahkan pada kami dalam luahan kakak abang.
1: Baik, kembali semula bersama Zura, Lin dan juga Mac untuk petang ini. Dan kami juga dah udara di TikTok Nasional FM sebenarnya. Boleh masuk lagi ramai-ramai di TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Kita nak boleh borak-borak. Sebab kita dah sampai keluahan
2: Kakak Abang.
1: Sebab hari ini sedih sikit.
2: Iyalah kan. Sebab ialah kebanyakan daripada kita ni bukannya datang daripada keluarga yang senang lenang tau. Mac dan juga Zura. Ada yang melalui kehidupan sederhana, ada yang dari muda, dari kecil lagi dah terpaksa bangun tidur awal, darjah satu, darjah dua, bantu mak ayah masak, kemudian hantam apa, mi goreng, nasi goreng, nasi lemak ke kedai.
1: Betul.
2: Berniaga balik tu ialah buat kerja-kerja sambilan juga kan. Sampailah alam universiti, alam college. Macam tu lah kan.
1: Jadi topik kita hari ni,
3: topik kita hari ini adalah tidak semua orang dilahirkan senang, berkata Lin tadi. Jadi kita nak tahu apakah pengalaman yang pernah anda alami sendiri di sebalik segala kesusahan, tapi tidak pernah mematahkan semangat untuk terus berusaha dan mengejar kejayaan. Mak kata pepatah, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi kita nak pengalaman anda itu dikongsikan bersama dengan kami. Boleh hantarkan voice note ya, ke talian 011-2120-2369 atau apa di TikTok pun ada.
1: Boleh TikTok ataupun boleh call kami juga di 03-2280-393. Boleh luahkan kami ataupun anda punya kenangan-kenangan dululah kan.
2: Sewaktu anda melalui zaman kesusahan, anda kalau boleh kan tak nak bebankan mak ayah. Sebab kita tahu kan, kita datang daripada keluarga yang tak berapa nak ada. Tapi daripada kita dapat tawaran kat universiti, kita bekerja sambilan ni Zura. Kemudian duit lebih tu bukan untuk gunakan kita je. Kita ni ikat perut ni, bagi pada mak ayah kat kampung. Sebab kita risau adik-adik kita ramai sekolah lagi kan.
1: Betul. Kalau Lin sini ada tak pengalaman kata kesusahan tu lah Lin?
2: Saya pun dulu tak berapa nak ada sangat. Saya akan beli barang di satu pasar raya ni, macam brooch, labuci pula, brooch apalah, kerongsang, lepas tu yang pin-pin tudung yang cantik-cantik tu, saya jual dekat kolej saya. Maksudnya macam sepasang tu RM2.
1: Dan saya tak susah sangat lah tu.
2: Saya macam susah lah, tapi segan nak minta duit kat mak ayah. Lepas tu saya cakap dengan mak, mak saya tanya ada duit tak. Masa tu kita tak ada telefon bimbing, kita pakai telefon telekom tu.
1: Yang kena public phone.
2: Hujung minggu beratur duit shilling. Hujung minggu beratur panjang ikut giliran. Mak kata ada tak? Ada mak, mak jangan risau. Kau ni asyik ada je. Mana dapat duit? Tak apa mak, mak jangan risau. Macam tu je.
1: Kalau Mac ada tak pengalaman tu, Mac?
3: Ada.
1: Apa dia?
3: Oh, kena cerita.
1: Ceritalah. Apa saya tanya
3: pengalaman
1: saja.
3: Pengalaman saya dulu, saya punya tahap susah sampai saya buat assignment orang dan saya dibayar. Saya kan bijak.
1: Tapi tak baik kata macam tu.
3: Saya buat sebab orang bayar gaji.
2: Yang penting halal.
3: Yang penting halal, saya tak mencuri.
1: Tapi orang tu suruh buat assignment bukan dosa.
2: Dia bayar.
3: Tak apa, dia bayar.
1: Bukan cerita dosa.
3: Sekarang ni, sekarang ni pun ramai buat kerja macam tu.
1: Jadi assignment.
3: Buatkan assignment sebab saya kan bijak.
1: Dia dulu kalau macam
3: dia, dia macam ni sebab masa tu zaman tu tak ada macam sekarang ada ChatGPT kan. Kita pula jenis suka membantu. Sebab masa tu kita fikir macam tak apa, kita bantu sebab dalam masa yang sama kita tambah
2: ilmu,
3: pendapatan ilmu. Dan pendapatan sebab saya dibayar agak okey jugalah waktu tu untuk zaman itu, ketika kita masih lagi budak-budak IPT ni kan, kita perlukan duit. Jadi masa tu saya buatlah assignment sesiapa yang nak ni buat dan sekurang-kurangnya dapat membantu untuk menampung keperluan. Dia jadi susah sebab saya kena bahagikan masa untuk saya punya dan untuk orang buat untuk orang punya. Jadi itulah.
1: Sebab dulu pesara saya marah tu buat gitu.
2: Ya ke?
1: Kau tak berkat, dia kata. Kau tahu siapa siapa bisnes.
3: Itu macam itulah nak nak keluar daripada kesusahan. Kita ada macam-macam cara. Selagi dia tidak sampai kita
1: mencuri. Tapi cara itu salah tu.
3: Tak apa.
1: Tak apalah, tak apalah. Itu dah dah berlaku lah.
3: Benda dah berlaku. Lagipun
2: zaman tu lah. Zaman tu.
3: Tapi yang penting walaupun assignment macam tu pun, kita sebenarnya kebaikannya kita dapat ilmu dan pada masa yang sama orang tu dia dapat siapkan assignment dia dah.
2: Tapi
3: dah
2: dalam peperiksaan dia kena jawab sendiri.
3: Dalam peperiksaan dia kena jawab sendiri. Itu dah bukan urusan kita.
1: Macam tu. Macam tu. Susah. Tapi jangan ikutlah benda-benda tak baik, jangan ikut.
3: Tapi sebab awak nak realiti.
1: Yalah.
3: Awak nakkan cerita yang
2: ini
3: benar kan?
2: Ini
3: kisah
2: sebenar yang berlaku dalam hidup
3: kita saya lah.
1: Tak ada kisah lain eh?
3: Kisah lain, kisah paling susah. Sebab saya rasa kisah lain tu biarlah saya simpan sendiri. Saya rasa tidak semua kisah yang
2: kita ada banyak episod sedia tu.
3: Ada banyak.
2: Banyak sangat.
3: Betul. Kalau saya cerita yang betul tu takut menangis kat sini.
2: Dan setengah tu saya pun tak nak kenal sendiri.
1: Itu kita mahukan.
3: Tak nak.
1: Apa pun anda boleh call kami di 0322820393 ataupun boleh je komen ramai-ramai di
3: TV.
1: Nasional FM dah ramai komen sebenarnya ni. Ataupun anda boleh hantarkan voice note anda di 011-2120-2369. Bersama kami geng KKR.

0: Daripada panji sayap terluka. Mungkin dalam kehidupan kita ni ada masanya kita banyak terluka tau. Mungkin kita tengok orang lain macam kita nak merasai kesenangan tu tapi tak dapat. Kadang sampai kita melukakan hati kita sendiri. Azura ke ni?
1: Macam salah je kan? Selalu tak macam ni.
0: Kita bingungkanlah luahan seterusnya.
2: Ya, ramai yang menghantar luahan pada petang ini berkisah berkenaan dengan cerita mereka masa muda dulu ya antaranya.
3: Assalamualaikum. Hai geng kakak petang. Ini Zakaria daripada Shah Alam.
2: Ya,
3: nak cakap lah zaman dulu, zaman muda dulu susah memang ada. Saya pernah lalui dengan keluarga saya lah, dengan ibu bapa saya. Kita masa tu saya sekolah menengah. Ekonomi tak berapa bagus lah untuk keluarga kami. So kami kena meniaga. So saya kena ikut lah pergi tapak meniaga. Ikut section-section mana lah, mana yang ada tempat kosong macam pasar malam. Lepas tu kalau bulan puasa tu memang lah confirm. Sebelum nak balik kampung ke nak beraya tu memang bulan puasa tu memang kena meniaga. Meniaga ikan bakar. Lepas tu kita jual nasi lemak hari-hari biasa. Lepas tu bila dah masuk kolej, keperluan untuk bayar yuran pun ada masalah juga. Saya terpaksa bekerja jugalah. Sambil belajar tu bekerja di fast food outlet tu macam kat Maggi. Dapatkanlah, kita tak ada kerja hari-hari lah, tapi ada masa tu kita kerja. So sampai sekarang alhamdulillah. Nak kata berjaya sangat tu tak adalah. Mungkin kita boleh hidup lah. Kita boleh hidup. So kita didik anak kita supaya berdikari jugalah. Tapi kita bagi dia platform yang lagi elok lagi. So kita biar kita susah dulu. Sekarang kita bagi dia senang sikit. Tapi dia kena usaha juga. Pendek kata susah atau senang kena dulu kena usaha. Okey,
0: ingat petang. Terima kasih Zakaria.
2: Sedih pula saya dengar cerita. Kebanyakannya daripada kita macam itulah kan. Susah dan sebagainya kan. Ada tu lahir-lahir mak ayah dah tak ada dah. Mak Zura, anak yatim piatu kan, dibeli oleh nenek, mak saudara.
0: Yalah, betul. Tapi tadi kita dapat borak tadi Kalin kan. Kita sebagai ibu ni, kalau kita boleh biar kita susah. Dulu tak apa kita susah. Jangan anak kita sekarang susah. Tak boleh tengok dia susah. Rasa macam sayulah saya. Saya risau je apa nak jadi anak kita akan datang tu kan.
2: Kalau Mak bagi dia orang susah ke senang?
1: Kalau saya sebagai anak lah. Kalau saya sebagai anak, memang saya kalau boleh akan penuhi semua keperluan mak ayah saya semampu yang boleh. Sebab masa, sebab dia susah lama dah. Jadi kesusahan yang dilalui itu, saya rasa cukup-cukup lah pada zaman mereka membesarkan saya. Jadi bila saya dah dewasa, saya dah mampu, saya akan penuhi apa saja. Dari sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besarnya. Sebab saya rasa bukan mak ayah ni, dia bukan nak sangat anak dia bagi duit, bagi ni. Dia lebih kepada dia nak anak dia bahagia dan gembira. Kadang-kadang macam mak saya lah, mak ayah saya kan, dia kalau saya bagi, dia kata tak payahlah bagi. Dia kata cukup untuk diri sendiri pun dah okey dah. Mak ayah macam tu. Tapi betul. Macam saya, kenapa saya belajar susah-susah? Kenapa saya kerja bersusah payah menghadapi macam-macam rintangan? Semata-mata kerana nak menyimpan, sedangkan orang yang paling layak dapat kesenangan itu adalah mereka.
0: Sekarang ni
1: saya hanyalah jambatan untuk mereka dapat rasa kesenangan. Sebab itu bukan benda yang kita boleh banggakan. Oh, saya bangga jadi orang yang berjaya, kaya, mewah. Tapi kesenangan itu saya rasa yang paling layak adalah mak ayah. Tak payah banyak, sedikit cukup untuk mereka rasa, oh anak aku ingat aku.
2: Sedihlah pula. Jangan jadi anak yang lupa daratan. Bila dah berjaya lupa mak ayah.
0: Jangan.
1: Sebab kalau saya nak baca satu ni.
0: Boleh silakan
1: saya baca dulu satu daripada rakan pendengar kita yang berkongsi. Dia sedih juga ni. Saya cuba sampaikan. Hai GKP, katanya bercerita mengenai kesusahan dan kesenangan. Dua-dua saya dah rasa. Saya membesar sebagai anak ibu tunggal. Mak saya lari dari Along. Kami berpindah keluar rumah waktu malam. Gambar ibu ditampal merata-rata pekan kami tinggal. Ketika orang bersekolah, saya ambil upah bekerja cat tiang. 50 sen sebatang. Sekalipun saya jarang ke sekolah, namun saya rajin mengulang kaji pelajaran dan bagus dalam peperiksaan sehingga saya dapat masuk universiti. Semua itu menjadikan saya kuat Sekarang saya mempunyai bisnes sendiri, ada beberapa cabang perniagaan dari restoran hingga pemborong hasil kebun. Saya hidup dengan baik sekali atas kasih sayang Tuhan dan kerja keras. Namun pengalaman kesusahan saya dahulu itu membuatkan saya cekal dan kuat serta tidak takut akan cabaran hidup. Itu perkongsian daripada rakan kita Ahmad.
2: Ya, terima kasih Ahmad, sangat menyentuh kalbu kita lah kan. Kalau kita tak rasa ikut susahan, mana mungkin kita akan sedar diri di mana
1: biasanya
2: bumi
1: orang,
2: dipijak, di situ langit
1: betul dijunjung. Betul. Kalau orang yang susah ni, dia lebih memahami dan lebih empati kepada kesusahan orang.
2: Betul.
1: Orang yang pernah susah, dia akan tahu apa erti kesusahan. Orang yang tidak pernah rasa susah, dia akan hairan kenapa kena susah-susah. Jadi
0: lainlah orang yang kita dah ada dulang emas dah lahir dah macam
2: lahir kan. Siapa mewah. Tak pernah tahu
1: itulah susah. Realitinya seorang anak tidak dapat memilih siapa ibu bapa dia, tetapi ibu dan ayah sentiasa ada pilihan untuk membahagikan anaknya.
0: Betul. Teruskan mendengarkan kami
2: Geng Kakak.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Dan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Orang Kelantan, jom ramai-ramai meriahkan Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung pada 11 dan 12 September ini. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi keuangan yang sesuai dengan keperluan anda? Nak dapatkan penerangan produk dan servis Bank Islam? Semuanya ada di sini. Jangan lepaskan peluang, teroka tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Datang ramai-ramai ke Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung 11 hingga 12 September. Bank Islam sentiasa bersama anda.
6: Nasional FM, sentiasa di hati.
7: Baiklah, kembali semula bersama Zura, Mac dan juga Lin hari ini. Petang ini, luahan kakak abang. Kita nak berkongsi, nak anda berkongsi dengan kami sebenarnya. Dengan kita semua tentang kesusahan yang anda alami. Yang sampai anda rasa macam, aduh, terduduk-duduk orang kata. Dah di apa, jatuh tiba tangga macam tu.
8: Ada tu dapat surat tawaran sambung pengajian. Berbelah bagi hatinya, tak nak diteruskan sebab tak ada duit nak sambung pengajian. Sebab ialah bila sambung pelajaran tu kan, mungkin tinggal di negeri lain. Perlukan kos yang besar. Tetapi berkat doa, apa orang kampung masa tu ramai-ramai kongsi duit bagi kan, belanja kita. Akhirnya kita berjaya. Jadi bila dah berjaya tu, jangan lupa jasa orang kampung. Betul. Bukan jasa mak ayah kita saja tau.
7: Betul, ada beradik semua.
9: Jangan lupa jasa kawan-kawan.
7: Kawan-kawan siapa ?
9: Belikan air, ambil air tadi.
7: Zaz ke?
8: Dan dia lupa.
9: Dia selalu lupa.
7: Dia selalu
9: ingatkan.
7: Sebabnya air tu menyambung.
9: Sebab nak harap dia pergi ambil, dia kata tunggu balik nantilah.
7: Saya kat panel ni, Mak.
8: Dia susah nak bergerak. Tapi tak apa.
9: Kalau tak kat panel, boleh tak pergi.
8: Okay, kita nak

0: dengarkan luahan
1: okay,
0: ya.
1: Okey, jom, jom. Seterusnya.
2: Mm-mm. Saya Anin dari Kelang. Tadi suara saya serak-serak sikit lah. Sekarang saya tegak. Tapi okay, still saya nak share. Okey, masa saya nak masuk kursus dulu, memang kebanyakan perbelanjaan tu memang daripada saya sendiri lah. Sebab saya memang datang daripada family yang susah. So semasa tunggu keputusan STP tu, saya kerja. Saya kerja bilang. Jadi alhamdulillah dapatlah kumpul sikit. Saya OT je. So duit-duit tu lah yang saya gunakan untuk yuran masuk pendaftaran semua lah. So bila dah nak masuk college ni, saya sementara nak dapat apply loan tu, memang saya ada buat lah buat part time. Saya buat part time jadi waitress. Kita pergi dekat macam ada function kan untuk wedding. So kita buat lah masa tu. Zaman tu satu jam RM3. So masa tu RM3 tu okey lah, boleh banyak jugalah kan. So duit tu saya kumpul. Dan juga masa duduk kat college pun, saya ada ambil upah untuk jual nasi lemak dekat from college to college lah, dalam college tu kita jual. So upah dia taklah banyak, tak silap saya dalam 20 sen satu bungkus nasi lemak tu. So dapatlah satu hari RM10 kan, pendapatan tu. Dan pendapatan tu lah juga saya gunakan untuk cover mana-mana yang tak cukup. Sebab duit PTPTN tu, duit loan tu, saya tak gunakan sepenuhnya sangat. Saya simpan.
0: Dia simpan jugalah. Jadi banyak juga cabang perniagaan yang dilakukan oleh Anis tadi ya, untuk menampung kehidupannya yang agak susah ya.
1: Baik. Mac, ada lagi Mac yang hantarkan WhatsApp dari kita ya.
3: Saya ada satu lagi yang kiriman daripada rakan pendengar kita. Topik hari ini merobek semula parut paling dalam, kisah seorang anak yang dibesarkan oleh titisan darah dan keringat seorang lelaki bergelar ayah dan wanita kuat bergelar ibu. Di Menara Gading, ketika rakan lain tersenyum tenang, saya mengikat perut dan membuang ego. Menjinjing roti di tengah malam, mengambil upah menggosok baju hingga ke subuh dan mendebalkan muka, membasuh pinggan di kafeteria demi sebungkus nasi percuma. Ketika saya hampir menyerah kalah, saya bayangkan wajah ibu ayah di kampung, tubuh yang semakin membongkok, kulit yang legam terbakar matahari dan tapak tangan yang pecah dan kasar demi mengirimkan saya wang belanja. Ayah selalu berbisik, "Belajarlah sungguh-sungguh nak. Biar ayah susah, asalkan kamu senang nanti." Ayah adalah manusia yang paling teruja ingin melihat saya menggenggam segulung ijazah. Ibu penguat semangat yang teguh mendoakan. Namun, takdir tidak mampu dinafikan. Di saat saya menghitung hari untuk bergraduasi, memasang impian membelikan baju baru buat ayah, ajal menjemputnya pergi. Ayah menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan tubuhnya yang masih sarat dengan kelelahan mencari rezeki. Belum sempat sepasang tangan kasarnya memegang skrol ijazah saya, belum sempat dia merasa sesuap nasi daripada duit gaji pertama saya, belum sempat dia melihat segala keringatnya terbalas, ayah sudah terbujur kaku di liang lahat. Namun syukur, hari ini kehidupan kami sudah sedikit tenang dan senang. Saya sudah mampu membeli apa saja. Namun, semuanya seakan tiada makna. Setiap kali menyuap makanan yang sedap dan melihat rumah yang selesa ini, air mata gugur tanpa henti. Saya terduduk mengenang ayah yang pergi dalam serba kekurangan. Pergi tanpa sempat merasa setitik pun kesenangan anaknya. Kejayaan ini terasa sunyi dan kosong tanpa senyuman bangga ayah. Ayah, anakmu sudah berjaya. Hanya ibu yang masih ada di sini menemani. Hanya doa dan rindu yang tidak berpenghujung mampu saya kirimkan ke pusara sepi. Kiriman Azmi.
0: Terima kasih Azmi atas luahan tersebut kan. Semoga memberikan inspirasi jugalah untuk kita semua, bahawa kita perlu redha dengan apa yang berlaku dan banyakkan berdoa. Mudah-mudahan ayahandanya ditempatkan di kalangan orang yang soleh lagi beriman, ya.
1: Baiklah untuk anda. Banyak lagi nak kongsi selepas ini. Luahan kakak abang, teruskan mengangkat kami. Geng kakak petang.

0: Daripada slam, mentari muncul lagi ya. Setiap kesusahan, setiap ujian tu pasti ada sinarnya nanti. Yeah. Allah dah janji dah, setiap apa ujian tu mesti ada orang kata kebaikan nanti di hadapannya. Kena sabar banyak-banyak.
1: Yeah.
0: Sebab kita punya lelaki, jangan gitulah. Sambung sikit kot, sambut.
2: Apa tak, kita bagi sebab betul
1: tu. Sebab macam tadi kan, bila kita baca kisah-kisah rakan-rakan kita, dengan kisah mereka, sebenarnya ramai je orang yang susah. Tapi bila dia depan kita, dia gembira. Ada orang yang kita tengok betul? Gembira, bahagia, ceria. Mereka ada pengalaman dan sisi gelap yang pernah dilalui dulu sebelum mereka berada di tempat sekarang. Jadi janganlah
0: kadang-kadang. Itu saya sangat setuju, Mac. Sebab orang kata kita tahu kat sini kan, kita tak tahu tau background kita macam mana, orang kata keluarga kita macam mana. Kita dah kehilangan berapa orang dalam keluarga tu. Okay, saya tak nak cerita yang tu lah. Kita ada pendengar kita di talian.
2: Luahan daripada rakan kita di telefon
0: Cik Anwar. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, geng kakak petang.
0: Cik Anwar, apa yang Cik Anwar nak kongsi dengan kami petang ni?
3: Saya nak kongsi pengalaman saya lah dulu semasa belajar lah. Dulu saya belajar, saya daripada Kota Baru ni. Dulu saya belajar di negeri lain lah, jauh. Lepas tu biasalah, sebab mak ayah kita orang kampung kan, biasa setiap bulan tak cukup lah duit. Tak cukup. Jadi masalahnya bila kita dulu nak berhubung dengan keluarga, payah lah, tak ada telefon apa. Kena atas surat je. Lepas tu saya kat telefon pun, saya telefon dengan orang kampung tu, pesan lah kat mak ayah saya supaya masuk duit lah. Jadi orang kampung pun, mak ayah kita pun nak masukkan duit tu susah juga. Sebab tak ada bank kat kampung ni. Paling-paling tidak pun pejabat pos je boleh masuk duit. Macam tu. Jadi terpaksa 2-3 hari tu menunggulah duit tak masuk ke belum ke. Cumanya satu je nasib baiknya, dalam kawan-kawan kita yang kat rumah sewa tu, ada seorang yang dia lebih sikit. Jadi kita banyak bergantung pada dia lah. Dia pun faham lah. Dia bagilah dulu RM10 ke RM20 ke, kira dah banyak lah tu. Dan waktu tu biasanya kita akan makan Maggi lah. Sebab tu sekarang ni bila anak-anak saya belajar kat universiti, saya pastikan mereka dapat makan dengan elok, belajar dengan elok, dapat bayar sewa rumah, dapat beli alat-alat kelengkapan yang
2: diperlukan
3: lah untuk belajar. Saya tak nak lah masalah yang sama yang saya alami tu berulang pada mereka. Okey, itulah kongsi saya.
0: Baik, terima kasih Cik Anwar.
2: Sebenarnya apa yang dikongsikan oleh Cik Anwar ni, seorang bapa yang sangat bagus. Di sebalik kesusahan, kepayahan yang pernah dilalui zaman mudanya, tetapi beliau tetap mengingati anak-anaknya bahawa ilmu itu sangat penting. Carilah ilmu hingga ke liang lahat, belajarlah bersungguh-sungguh. Sebab zaman dulu susahnya tu berbeza dengan zaman sekarang. Kan, jadi adik-adik kita buatlah yang terbaik.
0: Tadi kita dah borak juga kan, Lin tadi ngamek kan, mak kita ni dah pernah jadi, kita dah pernah susah. Kita nak anak-anak kita susah tau. Tak nak anak-anak kita lalui apa kesusahan kita dulu. Orang kata kalau tak cukup duit lah, orang kata kena meniaga kan. Kalau saya sini, saya tak nak anak saya melalui itu. Tapi kadang kehidupan tu orang kata ada pasang surutnya. Kadang anak-anak tu kena belajar juga susahnya tu.
1: Dia kena seimbang lah. Sebab bila anak ni terlalu senang, tiba masa nanti bila dia tidak diajar untuk susah-susah ni, tanpa kita dia tak boleh hidup pula. Jadi biar dia pula, biar dia dalam situasi senang sangat pun tidak, susah sangat pun tidak, sekurang-kurangnya dia ada pengalaman kedua-dua tu untuk dia dewasakan diri dan mematangkan cara dia bertindak dan berfikir pada masa akan datang. Sebab saya pernah jumpa yang macam bila anak-anak ni dia terlalu dimanja,
0: Dia
1: rumah semuanya dibagi, semuanya di apa ni, dipenuhi. Bila sampai tahap dia dah dewasa, dia tak boleh nak menguruskan hidup dia sebab terlalu bergantung kepada ibu bapa dan terlalu disuap. Jadi bila masalah juga begitu. Jadi biar mak ayah ni pun kena tengok jugalah di mana waktu yang paling sesuai lah kan untuk nak mengajar anak supaya senang-senang, tapi pada masa yang sama kena tahu ada masa susah dan payah itu perlu untuk dia jadi lebih manusia.
2: Sebab kadang-kadang anak-anak ni kalau disuapkan segala benda ke mulut mereka, mereka tak belajar erti kesusahan, kepayahan. Macam betul? Kata Mac tadi lah, ada waktu bila kita sendiri diuji, kita lalui zaman kegelapan, kejatuhan, mungkin bisnes kita tak menjadi, kita terpaksa meminjam sana sini kan, bergolok, bergadai dan sebagainya. Anak-anak pula tak boleh nak terima kehidupan macam tu, kita pula disalahkan. Jadi itulah dia kan. Kena bersabar, ya, kena belajar.
0: Penuntut luahan kakak abang hari ini. Terima kasih untuk anda yang menghantarkan luahan hari ini. Yang menghantarkan dari voice note juga yang call kita tadi. Sempat kami jawab, kami jawablah. Esok akan sambung lek luahan yang lain. Bersama Gig Kapetang. Dan selepas ini juga ada Beast on Air yang akan kudara. Layan terus.

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.
2: Dengarkan Biz On Air bersama Geng Kakak Petang.
3: Baik, selepas luahan kakak abang, kita beranjak pula ke Biz On Air untuk petang ini bersama dengan Puan Syah ataupun Puteri Sweet Garden untuk hari ini dari butik ke pelamin. Assalamualaikum Puan Syah.
4: Waalaikumsalam.
3: Baik Puan Syah, boleh Puan Syah ceritakan dululah macam mana boleh kata berminat untuk membuka perniagaan butik, pengantin dan event hall ni?
4: Okey, macam ni. Sebenarnya dia bermula daripada minat. Minat saya dalam menata rias, dalam menata rias lah, maksudnya make up. Lepas tu saya minat dalam fashion, busana muslimah. Jadi bertitik tolak daripada minat, saya rasa dia boleh dikembangkan, boleh dijadikan sebagai satu pendapatan. Sebab daripada minat tu, saya boleh konsisten lah untuk masa yang panjang kan. Maksudnya itu yang daripada situ saya buka perniagaan, bermula daripada umur masa tu 26 tahun.
3: Muda lagi.
4: Masa tu orang panggil Kak Andam.
3: Dulu Mak Andam gitu kan.
5: Yeah, masih kan, muda panggil Kak Andam.
4: Kak Andam. Betul. Daripada situlah. So saya berpengalaman selama masa tu lebih kurang dalam 10 tahun dalam bidang andaman. Lepas tu saya rasa saya nak kembangkan lagi perniagaan saya dalam bidang ni juga. Tapi saya duk fikir macam mana. Dan masa tu memang tak ada pun, jarang lah orang yang buat event, yang buat maknanya hall kan. Jadi saya rasa, dan masa tu kita orang pindah yang ke tempat yang agak besar sikit lah, daripada butik tu ke tempat yang lebih besar. Dan saya fikir, apa nak buat lagi, takkan nak buat butik je, macam terlalu besar sangat kan. Jadi saya pun bagi tahu husband saya, saya kata why not kita buat dewan. Tak apalah, kalau nak buat dewan tu nak kata besar sangat tu taklah, tapi okey lah kan. Jadi daripada situ saya ambil masa lebih kurang dalam 3 bulan untuk renovation apa semua. Dan saya buat berkonsepkan apa ni, macam taman lah, macam garden. Jadi daripada masa tu saya rasa happy lah, sebab apa yang saya nak tu saya dapat buat. Dan masa tu memang tak ada persaingan lagi lah. Saya di antara the one yang buka event hall di kawasan Melu tu.
5: Baik. Bila hall tu, maksudnya disediakan tempat untuk sesiapa yang nak sewa lah Puan?
4: Ya, betul. Dia tidak tertakluk pada untuk majlis perkahwinan sahaja sebenarnya. Untuk majlis reunion, sekolah-sekolah nak buat contoh majlis persaraan, nak buat dinner, nak buat lunch, nak buat majlis perpisahan. Lepas tu macam pelbagai event lah, tak kira lah. Kadang-kadang daripada jabatan kerajaan pun ada yang buat.
5: Cuma cabaran dia mungkin sebab bila kita, kalau kita ke lokasi apa ni, pelanggan, kita ikut ke mana hall dia nak buat majlis dia. Tapi macam Puan, sebab maksudnya sekarang ni pelanggan yang kena datang ke tempat Puan. Jadi cabaran dia bila tempat macam ni, satu masa nanti dia mungkin perlu diperbesarkan ataupun mungkin perlu diperbanyakkan lagi lokasi. Jadi macam mana perancangan ataupun potensi untuk jaga masa panjang?
4: Itulah, kami pun dalam perancangan memang nak buka cawangan lain. Maknanya dewan tu yang lebih besar dan lagi up to date lah. Sebab memang dalam perancangan sekarang.
5: Macam tadi Puan kongsikan ada perancangan nak buka lagi besar dan sebagainya lah. Ada tak perancangan lain nak buka di negeri-negeri lain pula kan, bukan sekadar di tempat yang ada sekarang? Sebab ialah dah 10 tahun lebih ya berkecimpung dalam bidang ni, pengalamannya sangat besar. Sebab kita nak jadi MUA ni, kebanyakan orang nak pilih MUA yang memang profesional dalam bidangnya. Macam mana tu?
4: Betul-betul. Sebab sekarang pun, apa ni, kalau ikutkan 10 tahun dulu masa saya belum buka dewan. Dah bila saya buka dewan, dalam lebih kurang dalam 18 tahun, 17 tahun macam itulah. Jadi, sebab sekarang ni dewan pun dah banyak. Jadi, saya rasa macam saya nak upgrade saya punya dewan tu, mungkinlah kita nak buka di negeri lain ataupun lain-lain tempat, maknanya itu pun dalam perancangan saya juga, sebab mungkin saya boleh JV dengan mana-mana mak-mak andam yang kita kenal kan. Macam kadang-kadang kita buka tu ada, kalau contoh kata macam ada orang yang kita boleh hire untuk orang kata jaga ke suatu tempat yang kita nak buat tu, memang insyaAllah lah. Memang kita pun tengah deal jugalah dengan beberapa tempat. Sebab sekarang ni macam tempat kita sekali dengan apa ni? Catering kita dah buat.
3: Mudah kan? Ambil semuanya di satu tempat kan?
4: One stop center lah lebih kurang.
3: Baiklah Puan Syah, kalau ada yang berminat nak, orang kata nak sewa event hall ni, nak muar ni semua ni, medsos ni apa boleh dikongsi?
4: Medsos dia kita ada TikTok, itu Putri Sweet Garden, di Instagram juga Putri Sweet Garden PST, dan di Facebook
3: Putri Sweet Garden juga.
4: Putri Sweet Garden juga. Ataupun kalau kata nak datang nak review dewan, kita pun bolehlah, boleh walk in je. Kita ada Boutique HQ di Ketere. Kita beroperasi daripada pukul 9 sampai pukul 6. Tapi kalau bagi yang nak review day one tu, kita kena buat appointment lah.
3: Nombor telefonnya Puan, kalau boleh dikongsi bersama.
4: Boleh call atau WhatsApp di nombor 019 477 1159. Atau dengan staff saya, Siti Nafadiana, 016-945-5539.
3: Itu kalau anda yang berada di Ketereh tadi ya?
5: Ketereh.
3: Terengganu. Terengganu boleh lah ni ambil dengan Kak Aisyah ni. Dengan Puan Syah ni. Orang kata lain daripada lain sikit event hallnya kan.
5: Nak ujung tahun ni kan ramai yang melaksanakan perkahwinan. Itu dia.
4: Betul.
3: Terima kasih banyak Puan Syah untuk petang ini. Berkongsi petang ni Puan Syah.
4: Sama-sama.
3: Moga maju jaya, okey?
4: InsyaAllah.
3: Terima kasih. Sama. Untuk anda semua, teruskan hiburan petang ini bersama Geng

0: Meriahkan Karnival Bank Islam di Maiden Tunjung pada 11 dan 12 September ini. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi keuangan yang sesuai dengan keperluan anda? Nak dapatkan penerangan produk dan servis Bank Islam? Semuanya ada di sini. Jangan lepaskan peluang, teroka tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Datang ramai-ramai ke Karnival Bank Islam di Maiden Tunjung 11 hingga 12 September. Bank Islam sentiasa bersama anda.
1: Anda pasti akan terisi dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.
2: Baiklah, sekarang kita akan dengarkan rancangan Raudah yang bertajuk Aku Berjuang Untuk Umatku, menyelusuri sirah Rasulullah yang telah diterbitkan oleh Fauzi Mazauki dan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah ataupun Ustaz Manis. Dan rakaman Raudah ini juga telah berlangsung di Masjid Al-Muhsinin, Taman Desa, Kuala Lumpur. Jom kita dengarkan.

0: muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tuan-tuan, bila sebut tentang akhlak, kita berada pada zaman, kita berada pada satu fasa hadis yang dibawa oleh Huzaifah Al-Yamani, seorang sahabat kanan Nabi, berita tentang hal ihwal akhir zaman. Daripada Nabi tinggalkan kita, tuan-tuan, ketika zaman Nabi, Islam berada di puncak. Ketika Islam di puncak, waktu itu kerajaan Rom jatuh, kerajaan Parsi, Majusi, Heraklius, Aknus, semua kerajaan Habasyi jatuh, merudum, meruntuh. Nabi diangkat. Adakah kau lupa kita pernah berjaya? Nabi telah meletakkan Islam pada satu benchmark dan pada satu tahap tertinggi. Selama 23 tahun Nabi pimpin dunia. Pass baton kepada zaman sahabat. Selama 30 tahun Islam jatuh sikit tapi masih di atas. Zaman Khulafa Ar-Rashidin, zaman ini disebut sebagai zaman Minhaj Nubuwwah. Islam berada dalam genggam. Habis 30 tahun, pass baton pula. Up, pass baton kepada zaman khalifah. Up, pelari ketiga zaman khalifah yang paling panjang 1297 tahun plus minus. Ada 8 dinasti, 33 kerajaan. Yang ni dia kena bahas satu tajuk istimewa. Sallallahu alaihi wasallam, yang tu itu passion saya lah, tapi saya nak sebut sikit. So, zaman khalifah Islam berada di mana? Dalam gigitan, dari puncak turun ke genggam, dari genggam sampai ke gigit. Masuk ke zaman kita, bila Islam jatuh 1924, Islam sudah terlepas. So kita sekarang berada di zaman Islam terlepas. Kita sedang berada di zaman apa ni, tuan-tuan? Kecam jadi budaya setempat, bergaduh setiap masa dan saat. Kita berada di pada zaman cucaci, dendam, kutuk, rapat-rapat. Jatuhkan maruahnya. Politik, cara politik bertanding bukan hanya untuk mengangkat kekuatan, tapi menjatuhkan, merendahkan kawan. Itu sifat kita hari ini. Sallallahu alaihi wasallam. Kita berada pada zaman tak hirau sumber mana yang berkat. Kita berada pada zaman anak-anak dah hilang adab. Kita berada pada zaman wanita-wanita tidak hirau batas aurat. Kita berada pada zaman, tuan-tuan dan puan-puan, tiap-tiap hari ada je kes salah laku di pada dalam kalangan umat Muhammad, tua muda, miskin kaya. Penat. Apakah itu fenomena masyarakat? Tanda Allah angkat berkat. Dulu ada Nabi sebagai pemegang, pendinding, pagar dunia ada berkat. Bila Nabi tak ada, ada sahabat. Bila sahabat tak ada, ada khalifah. Bila tak ada khalifah, ada ulama. Tapi bila habis satu-satu-satu pagar Islam ni, pagar Islam makin satu tercabut, satu tercabut, satu tercabut, satu tercabut. Sekarang kita dah tak ada pagar. That is why kenapa Islam umat mudah di-attack. Sebab apa? Sebab kita dah tak ada benda. Memang antara musuh dengan kita, memang tanpa hijab, shup, sampai ke dada umat Islam. Sebab itulah jawapan kenapa Gaza, perang di Gaza, perang di Palestin, perang di Kashmir, kenapa belum selesai, kenapa belum tamat? Sebab jawapannya, kita dah hilang pagar, pagar, pagar, pagar itu. Siapa yang cabut? Kita. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tuan-tuan yang saya mulakan, sallallahu alaihi wasallam, bila sebut tentang, tuan-tuan, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Palestin menjadi satu contoh tauladan yang kita boleh ambil ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, bila Palestin ni terlalu lama perang, apa jadi, tuan-tuan? 7.7 juta tan bahan runtuhan radioaktif, sallallahu alaihi wasallam, bahan kimia yang meledak, yang belum meletup dan meledak daripada kesan-kesan bom militer dalam 7.7 juta tan bahan runtuhan dan bom yang ada di tanah Gaza. Kesan apa? Sebab terlalu lama perang. Apa berlaku lagi, tuan-tuan? United Nations Security Council PBB mengisytiharkan untuk membangunkan semula Gaza. Perlu masa minimum, tuan-tuan, 40 tahun. Bukan bina, baru clearance, op bersih, tolak bahan runtuhan. Sebab apa? Sebab terlalu lama. Too long war. Kenapa saya bawa tajuk tu? Apa kaitan dengan maulid Nabi? Sebelum Nabi lahir, apa berlaku di tanah Mekah? Tanah Mekah, tuan-tuan, berlaku umpama umat kafir Quraisy Mekah berada dalam penjajahan. Dijajah oleh kafir jahiliah. Dijajah oleh sembahan patung-patung berhala. Dijajah oleh Majusi. Dijajah oleh percaya pada angin, percaya pada matahari, percaya pada makhluk-makhluk. Maka umat ketika itu dijajah pemikiran, jiwa, ruhnya. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab ketika Nabi Isa diangkat ke langit, Nabi yang terakhir. Bila Nabi Isa diangkat ke langit? Bila? Bila?
1: Ada orang tak suka dengan ceramah tanya-tanya ni kan? Ustaz, kami jemput ustaz, ceramah saja okey, tak payah nak tanya-tanya. Ceramah sudah, kami nak dengar. Itulah akhir zaman, ustaz pun kena marah. Tanya tu supaya ada connection. Supaya adalah homework kan, taklah layan. Tu yang terlena tu. Bila tanya, kita akan buat homework. Jadi otak tu berjalan. Walaupun memang tak ada jawab pun. Tapi at least otak tu berjalan, tak jadi lena. Tu tujuan. Macam dalam kelas. Bayangkan kalau cikgu cakap, kenapa kita dalam zaman kita memang lebih lena dalam kelas zaman kita? Sebab zaman tu tidak ada visual. Zaman kita belajar tidak ada OHP, tidak ada AI, tidak ada screen, tidak ada laptop. Zaman tu just talk. Bila just talk, talk, talk, talk, talk, talk, talk, kita kat belakang dah tik, tik, tik, tik, menitik air liur. Sebab dia one way communication. So hari ni anak-anak Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau cikgu cakap di dalam kelas, dia tak boleh bertahan 10 minit. Dia mesti divisualkan. Sama juga macam kuliah. Ha, macam tu. So tuan-tuan perlu divisualkan walaupun tak pernah sampai. Jadi bila kita tanya, kita sedang memvisualkan kat mana Nabi jatuh, kat mana Nabi lahir, kat mana. Tuan-tuan, sepanjang saya berkuliah malam ni, peratus kefahaman antara kita tak sama. Ada orang yang 10 minit dengar kuliah, dia dah meremang. Ada orang 5 minit Sallallahu Alaihi Wasallam, dia dah menitis air mata. Ada orang dia no feeling. Sebab apa tuan-tuan? Yang membezakan dalam kalangan kita antaranya adalah orang yang pernah sampai di bumi Hijaz, orang yang pernah sampai di bumi Makkah, orang yang pernah sampai di bumi Madinah. Apa yang saya sebut, tuan-tuan dah terus connecting, recalculating. Pikiran tuan-tuan dah sampai ke Masjid Nabawi. Ibu-ibu yang pernah sampai haji dan umrah, jasadnya duduk di Taman Danau. Tapi hati fikiran tuan-tuan, betul lah ustaz, makcik dapat bayangkan, makcik rasa makcik sekarang berada dalam raudhah. Kualiti kefahaman perasaan kita berbeza walaupun penyampaian kita sama. Muslimin dan muslimat, rahmakumullah.

Kalau kita ambil dari start Palestin jatuh di tangan British 1917, 9 Disember dah 109 tahun, 8 tahun Palestin rindu, tunggu bilalah kami nak melepaskan merdeka. Seronoklah tengok perarakan Abang Bomba Sadof. Dari segi satu sudut, sebenarnya dia satu motivasi. Bagi saya, dia satu motivasi nak tunjuk kepada anak-anak nak bahawa bomba ni satu kerjaya mulia, bomba ni satu kerjaya yang mengorbankan tenaga. Nak beritahu bahawa itu motivasi kepada anak-anak, apa yang ada istimewa pada bomba. So kita tunjukkan apa yang kita ada. Dari segi positif angle, itu tujuannya. Kita seronok melihat flypast daripada gabungan Delta Formation dan juga Diamond Formation, anggota aset daripada Tentera Utara Diraja Malaysia, gabungan pesawat SU-30MKM dan Hornet dan juga Skyhawk nombor 12 Squadron, nombor 18 Squadron dan nombor 6 Squadron Tentera Utara Diraja Malaysia. Kita seronok tengok, hebatnya Malaysia. Tuan-tuan, Palestin tunggu nak tengok benda yang sama 108 years. Poin saya, apa kaitan dengan kelahiran Nabi di Mekah? Bila Palestin terlalu lama berperang, maka masa yang lama juga diperlukan untuk reset, restart, reboot, reproses, repair, rechange, restructure, re-energize. Banyak benda yang perlu re-re-re-re-re sebab lama sangat berperang. Samalah macam Mekah. Bila Nabi Isa diangkat ke langit pada usia 33 tahun, 33 Masihi, nak pergi ke zaman Nabi Muhammad lahir, tuan-tuan, kurang lebih 538 years. So, sepanjang 538 tahun, bumi ini terlalu lama dan terlalu panjang untuk hadir seorang Nabi. Akhirnya, manusia menjadi terlalu pekat, terlalu rosak, terlalu sesat, terlalu jahat, terlalu. Sebab apa? Sebab tak ada panduan dan bimbingan. Dunia kosong dari sebarang panduan dan bimbingan. Umpama berada dalam blackout, umpama GPS signal loss, umpama tak ada data, tak ada elektrik, terputus berkalan elektrik, kita akan terputus segala-galanya. Macam itulah umat kafir Quraisy, terputus akidah, terputus syariah, terputus akhlak, terputus hidayah. Sehinggalah Nabi Muhammad lahir membawa misi, dua misi. Misi pertama adalah misi dakwah, 53 tahun di Mekah dengan 86 surah yang kita panggil Makiyah, surah Makiyah, ayat Makiyah. Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Ayat cerita

Maul. Cerita tentang kenalah Allah, sembahlah Allah, taat Allah. Bukan cerita tentang zakat, bukan cerita tentang ibadat. Cerita tentang how know, how deep you know who is your God, who is your creator, who is your sustainer. Nabi mengajar untuk kenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Itulah perjuangan Nabi. Within 53 years, first phase in Mekah. Fasa pertama dakwah 53 tahun. Bila masuk tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tadi saya kata kenapa 53 tahun Nabi belum berjaya untuk menghancurkan 364 patung berhala. Sebab apa? Kan tadi gambaran yang saya beritahu, kenapa 40 tahun ambil masa untuk menguruskan operasi pembersihan, pemulihan, pembangunan Gaza 40 tahun. Sebab apa? Sebab perang terlalu lama, maka kesan runtuhan dan rosakan tu terlalu panjang, terlalu deep untuk rebuild. Sama macam Mekah, bila 500 tahun terputus kenabian, maka kesan yang berlaku di bumi Kaabah tu tuan-tuan, take a long, long, long, long, long, long time, sampai 53 tahun belum berjaya. Dia punya karat jahiliah, karat banjir sebulan tak sama dengan kesan banjir setahun. Kesan banjir 10 tahun, kepala air Bukit Tibet, sallallahu alaihi Muhammad, Nepal. Kepala air yang jatuh daripada dam empangan yang setinggi 300 meter daripada bumi takkan sama kesannya daripada kepala air yang turun daripada gunung yang setinggi 780 meter. Kesannya lagi hancur dan kerosakan dia tuan-tuan lagi parah. Ini parah ni, parah ni. Dah ambil masa terlalu lama untuk rebuild dan reproses. Macam itulah Nabi ambil masa 53 years belum sampai.

0: lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.
1: Assalamualaikum dan selamat malam untuk anda yang mendengarkan kami, geng Kakak Petang. Masih lagi bersama Zura, Lin dan juga Mac untuk malam ini.
2: Ya, yeah.
1: Yeah. Masuk jam terakhir. Sama datang rumah ni.
2: Macam tak sabar dah awak berdua.
3: Itulah dia, macam seronoknya tu lah, macam bila dah jam yang terakhir. Walaupun dalam hati kita Tuhan aja yang tahu kan, nak bertugas sampai besok kan.
2: Tapi sebenarnya orang kata kalau kita dalam keadaan gembira dan suka, masa akan berjalan sangat pantas.
3: Ya, sampai kita tak sedar.
1: Kalau sedih tu lama.
2: Kalau sedih rasa lama. Bukan sedih saja. Kalau tak suka.
1: Kalau
2: tak suka rasa macam lamanya masa dia berjalan.
1: Kalau kita dengan seseorang rasa macam tak suka tu macam Allah.
3: Bila nak habis ni panjangnya masa.
1: 3-5 minit. Tengok ingat dah lama lagi. 3-10 minit.
3: Panjang lagi lah masa. Betul.
1: Itu saya rasakan hari ni. Panjang sangat.
2: Mana saya rasa pendek nak baling kat dia.
3: Saya rasa pendek hari ni.
1: Oh ya ke?
2: Sebab saya rasa saya tahu sebab dia duduk kat situ.
3: Itu je alasannya. Tak ada alasan lain.
1: Tapi pukul 7 saya sampai ingat kena pukul 9 dah ni.
2: Kalau pukul 9 awak masih kat sini, Reza dah kejar awak dah.
1: Nasib Reza datang tu dia semangat sikit saya lah.
3: Itulah
2: dia. Tanda nak balik.
3: Jadi sebab Reza tak datang dia lagi lama kat situ.
2: Jadi bukannya apa ni boleh kalau Reza datang tu terus nak bangun je.
1: Itulah dia. Dah ke?
3: Dah.
1: Sebab kita tak banyak masa. Sebabnya azan maghrib makin cepat sekarang ni. Maksudnya solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ni pada pukul 7.18 minit malam. Okey, kami mengharapkan anda terus mendengarkan kami di mana saja anda berada.
2: Kata tak cepat. Geng Kakak.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: نداء الإسلام.
2: Kita bersama Ustazah Nurul Syafiqah Hanafiah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar sidang pendengar? Apa khabar sahabat-sahabat semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sihat, sejahtera selalu insya-Allah. Hari ini kita nak bincangkan satu topik yang sangat dekat dengan diri kita, yakni topiknya adalah sabar dan syukur. Subhanallah, kita lihat tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sabar dan syukur ini adalah dua perkara, dua sifat yang mana kita perlu lakukan bila mana kita menghadapi ketentuan dalam kehidupan, yakni sama ada ketentuannya berbentuk nikmat ataupun ketentuannya berbentuk ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selalu dengar tuan-tuan puan-puan dalam surah Ibrahim ayat 7 yang mana Allah sebut la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan tambah nikmat kepadamu. Adapun sifat sabar ini telah disebut dalam Al-Quran sebanyak 90 kali betapa pentingnya sifat sabar yang telah dititikberatkan di dalam Islam. Dan salah satu ayat yang saya ingin kongsikan dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang mana Allah kata, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan dengan merasai kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan akhirnya Allah kata apa? Wabashshiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kita lihat daripada kedua ayat sebentar tadi menggambarkan bahawa ketika mana seseorang itu bersyukur, bersabar dengan ujian yang dihadapi, pasti Allah akan hadirkan kebaikan buatnya, yakni berita gembira ataupun nikmat. Jadi kebaikan, itulah kebaikan yang Allah sediakan untuk orang yang bersabar. Dan sabar ini hanya boleh diamalkan ataupun boleh dipraktikkan ketika mana kita dalam keadaan diuji. Dan inilah jalan hidup orang yang beriman, yang mana dua sikap yang selalu ditunjukkan orang beriman antara syukur, sabar. Syukur dan sabar. Dan kedua-duanya ini pasti akan membawa kepada khair, yakni kebaikan dalam hidupnya. Ketika diberi nikmat, syukur. Dan ketika diberi ujian, sabar. Hari ini kita diuji dengan pelbagai ujian dalam kehidupan kita, dari segi kewangan, dari segi kesihatan dan sebagainya. Dan hari ini juga kita diberi dengan pelbagai nikmat. Apa jua nikmat yang Allah yang berikan, dan semuanya itu adalah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai seorang hamba adalah menentukan sikap kita antara ingin bersyukur atau sabar dalam dua-dua keadaan sebentar tadi. Kita hanya berharap bila Allah dah beri, kita boleh pilih antara dua-dua sikap tadi ketika kita menghadapi ujian ataupun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semuanya ini bergantung semula kepada kita punya keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-thiqah billah, yakin kepada Allah, percaya kepada Allah bahawa ketika mana kita bersabar, ketika mana kita bersyukur, pasti akan ada kebaikan yang akan datang kepada diri kita selepas itu. Dan hasil ketika mana kita percaya kepada Allah, kita akan bertahan. Kita tak akan mudah berkeluh kesah dan kita tidak akan mudah untuk berputus asa. Dan masih lagi akan konsisten dalam jalan Allah, yakni bila mana diuji, masih lagi melakukan perintah Allah dan tidak melanggar larangannya. Subhanallah, tidak membuat perkara-perkara yang diharam, masih lagi jujur dengan cara-cara yang halal. Maka peganglah dalam hati dan yakinlah bahawa kita akan sampai kepada khairat, sampai kepada kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan. Untuk itu, apa yang kita perlu adalah as-siqah billah, iman kepada Allah dan percaya kepada Allah yang menentukan segalanya yang terbaik buat diri kita sebagai hambanya. Jadi sampai di situ sahaja. Jom sama-sama kita syukur dan sabar dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan memberikan ketenangan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
1: Nida Ul Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 27 hingga 30.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan untuk orang-orang yang melakukan kejahatan syirik dan maksiat, balasan tiap-tiap satu kejahatan mereka ialah kejahatan yang sebanding dengannya, serta akan ditimpakan kehinaan. Tiadalah bagi mereka pelindung dari seksa Allah. Muka mereka hitam legam, seolah-olahnya ditutup dengan beberapa bahagian yang gelap gelita dari malam yang gelap gelita. Mereka itulah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.

0: Dan ingatlah, masa kami himpunkan mereka semua pada hari kiamat. Kemudian kami berfirman kepada orang-orang musyrik, tunggulah di tempat kamu semua. Kamu dan makhluk-makhluk yang kamu jadikan sekutu. Sesudah itu, kami putuskan perhubungan baik di antara mereka. Dan berkatalah makhluk-makhluk yang mereka sembah itu sebagai berlepas diri. Bukanlah kami yang kamu puja dan taati. Sebenarnya, kamu hanya memuja dan mentaati hawa nafsu kamu sendiri.
1: Fakir.

0: Allah mengetahui apa yang sebenarnya. Oleh itu, cukuplah Allah sebagai saksi antara kami dengan kamu bahawa sesungguhnya kami tidak menyedari pujaan atau penyembahan kamu kepada kami.
1: هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ

0: Pada masa itu, tiap-tiap diri dapatlah mengetahui dan merasai akan apa yang telah dikerjakan, dan mereka dikembalikan kepada Allah, Tuhan mereka yang sebenar-benarnya, yang akan membalas dengan adilnya, dan dengan itu hilang lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: pakai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Alamak, stok dah habis.
2: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada.
1: Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Baiklah Lin, Mac dah selesai untuk kita punya tugasan hari ini. Ya. Kakak petang dah nak ke hujung rancangan dah hari ini.
2: Dan selepas ini rakan kita, Reza akan ambil Azikri. Sebab dah ramai dah menghantar lagu-lagu permintaan. Mereka kata tolong siarkan lagu saya malam ni. Tapi kita tengok dulu siapa cepat dia dapat.
1: Yelah, betul lah.
3: Kesesuaian juga.
1: Yelah. Mac ada nak kata sesuatu ke untuk minggu ini?
3: Saya ucapkan terima kasih semua yang mendengar dan memberi perhatian kepada siaran kita bersama dengan geng Kakak Petang dari pukul 4 tadi. 4 jam yang anda berikan untuk kami itu sangat berharga dan diharapkan semoga sokongan itu berterusan lah. Dan esok akan ada lagi geng Kakak Petang bersama dengan siapa pula? Kena tunggu.
1: Betul.
3: Tapi apapun yang kita kongsikan sepanjang siaran kita ni, jadikanlah ia sebagai teladan dan juga pedoman yang baik-baik dan elok-elok tu.
1: Ambil lah.
3: Dicontohi. Sebab tadi saya rasa dalam kekerapan kita menyiarkan luahan Kakak Abang, saya rasa yang hari ini antara yang paling memberi kesan sebab kita lalui semua itu.
2: Perkara yang sama. Kita bermula dengan kesusahan. Kita meniti jambatan kehidupan yang penuh dengan onak rancau. Dan hujung-hujungnya tu kita berjaya. Alhamdulillah. Berkat daripada kesusahan. Dan kita belajar daripada kesilapan jugalah.
1: Esok gembira lah sikit Lina.
2: Iyalah, insyaAllah lah. Tanahlah nangis-nangis.
1: Tak suka lah.
3: Tapi ada masa kena. Ada juga yang sedih-sedih ni. Supaya kita ni insaf dan menyedari kita ni hanyalah insan biasa. Takkan nak gembira je
2: sepanjang masa. Insan yang lemah.
3: Darah kucah-caca.
1: Kita dah gerona jalil lah.
3: Tak apalah, kita berinovasi.
2: Tak nak gembira. Tak nak sedih-sedih.
1: Tak apalah, itu je lah.
3: Tapi itulah, terima kasih sekali lagi kepada semua. Terima kasih juga Lin dan juga Zura yang bersama untuk geng Kakak Petang pada hari ini. Kita jumpa lagi giliran saya. Tunggulah minggu depan pula.
1: Minggu depan. Nah, esok bersama dengan siapa dia? Ketunggulah.
2: Kena tunggu.
1: Saya Azura.
3: Saya Margaret Gambang.
2: Dan juga saya Lin Zaino.
1: Kita jumpa esok bersama geng
2: Kakak Petang.
1: Bye. Assalamualaikum.

0: Setiap lagu ada cerita dan setiap cerita adalah mengenai diri kita. Lagu umpama soundtrack dalam kehidupan kita dari dahulu sehinggalah sekarang. Nikmatilah malam ini dengan hiburan dalam pilihan bersama 2.0 dalam Nasional Jang. Malam.
1: Oh, Jang. Mana pula boy budak bertuah ni? Sonyap, yo. Siaplah, Jang, oi. Kau bau tu tak baik makan lain.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Orang Kelantan, jom ramai-ramai meriahkan Karnival Bank Islam di Maideng Tunjung pada 11 dan 12 September ini. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi kewangan yang sesuai dengan keperluan anda? Nak dapatkan penerangan produk dan servis Bank Islam? Semuanya ada di sini. Jangan lepaskan peluang, teroka tawaran menarik dan rancang masa depan kewangan dengan lebih yakin. Datang ramai-ramai ke Karnival Bank Islam di Maideng Tunjung 11 hingga 12 September. Bank Islam sentiasa bersama anda.

0: Dengan saya di National FM, sentiasa di hati 8.20 minit malam untuk anda pada malam ini yang masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat, sentiasa berhati-hati yang masih lagi memandu ya. Yang tak sampai rumah lagi tu, kesesakan trafik ketika ini dan bergerak perlahan. Ada yang baru sampai rumah, alhamdulillah. Selamat berehat, yang baru masuk kerja, semoga dipermudahkan segala urusan anda semua. Sebentar nanti akan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, tepat pada pukul 8.27 minit malam. Jadi terus layan, terus berhibur, informasi dan hiburan yang terbaik pastinya di National FM, sentiasa di hati.
1: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nurul Syafiqah Hanafiah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar sidang pendengar? Apa khabar sahabat-sahabat semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sihat, sejahtera selalu insya-Allah. Hari ini kita nak bincangkan satu topik yang sangat dekat dengan diri kita, yakni topiknya adalah sabar dan syukur. Subhanallah, kita lihat tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sabar dan syukur ini adalah dua perkara, dua sifat yang mana kita perlu lakukan bila mana kita menghadapi ketentuan dalam kehidupan, yakni sama ada ketentuannya berbentuk nikmat ataupun ketentuannya berbentuk ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selalu dengar tuan-tuan puan-puan dalam surah Ibrahim ayat 7 yang mana Allah sebut la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan tambah nikmat kepadamu. Adapun sifat sabar ini telah disebut dalam Al-Quran sebanyak 90 kali betapa pentingnya sifat sabar yang telah dititikberatkan di dalam Islam. Dan salah satu ayat yang saya ingin kongsikan dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang mana Allah kata, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan dengan merasai kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan akhirnya Allah kata apa? Wabashshiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kita lihat daripada kedua ayat sebentar tadi menggambarkan bahawa ketika mana seseorang itu bersyukur, bersabar dengan ujian yang dihadapi, pasti Allah akan hadirkan kebaikan buatnya, yakni berita gembira ataupun nikmat. Jadi kebaikan, itulah kebaikan yang Allah sediakan untuk orang yang bersabar. Dan sabar ini hanya boleh diamalkan ataupun boleh dipraktikkan ketika mana kita dalam keadaan diuji. Dan inilah jalan hidup orang yang beriman, yang mana dua sikap yang selalu ditunjukkan orang beriman antara syukur, sabar. Syukur dan sabar. Dan kedua-duanya ini pasti akan membawa kepada khair, yakni kebaikan dalam hidupnya. Ketika diberi nikmat, syukur. Dan ketika diberi ujian, sabar. Hari ini kita diuji dengan pelbagai ujian dalam kehidupan kita. Dari segi kewangan, dari segi kesihatan dan sebagainya. Dan hari ini juga kita diberi dengan pelbagai nikmat. Apa jua nikmat yang Allah yang berikan. Dan semuanya itu adalah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai seorang hamba adalah menentukan sikap kita antara ingin bersyukur atau sabar dalam dua-dua keadaan sebentar tadi. Kita hanya berharap bila Allah dah beri, kita boleh pilih antara dua-dua sikap tadi ketika kita menghadapi ujian ataupun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semuanya ini bergantung semula kepada kita punya keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-thiqah billah, yakin kepada Allah, percaya kepada Allah bahawa ketika mana kita bersabar, ketika mana kita bersyukur, pasti akan ada kebaikan yang akan datang kepada diri kita selepas itu. Dan hasil ketika mana kita percaya kepada Allah, kita akan bertahan. Kita tak akan mudah berkeluh kesah dan kita tidak akan mudah untuk berputus asa. Dan masih lagi akan konsisten dalam jalan Allah, yakni bila mana diuji masih lagi melakukan perintah Allah dan tidak melanggar larangannya. Dan subhanallah, tidak membuat perkara-perkara yang diharam, masih lagi jujur dengan cara-cara yang halal. Maka peganglah dalam hati dan yakinlah bahawa kita akan sampai kepada khairat, sampai kepada kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan. Untuk itu, apa yang kita perlu adalah as-siqah billah, iman kepada Allah dan percaya kepada Allah yang menentukan segalanya yang terbaik buat diri kita sebagai hambanya. Jadi sampai di situ sahaja. Jom sama-sama kita syukur dan sabar dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan memberikan ketenangan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Abang Mbak harap anda memang dalam keadaan yang terbaik. Lebih-lebih lagi, kita masih lagi merasakan kehangatan sambutan Hari Malaysia. Kita nak berbicara tentang perjuangan untuk negara, juga untuk diri dan family tercinta. Sebenarnya, setiap usaha kita untuk memperbaiki diri dan menjaga keluarga adalah sebahagian daripada perjuangan yang sama yang akhirnya membawa kepada kebaikan negara kita. Dengan kata lain, membina keluarga yang bahagia dan diri yang kuat juga satu perjuangan yang penting untuk negara kita. Kadang-kadang tu orang fikir tentang negara, tapi sampai satu tahap dia pun tak tahu, tapi apa yang aku nak buat untuk ubah negara? Yang ni kita nak tengok pada hari ini. Bagaimana kalau kita jaga diri, jaga keluarga, sebenarnya kita sedang menjaga negara kita. Baik, poin yang pertama. Sebenarnya kalau kita berjuang untuk diri sendiri, ini adalah langkah pertama untuk memberikan sumbangan bermakna kepada keluarga dan juga negara. Ini termasuk usaha untuk meningkatkan kemahiran kita, memperbaiki kelemahan kita dan menjaga kesihatan mental serta fizikal kita. Sebab bila diri kita kuat, kita lebih mampu membantu orang lain termasuk keluarga dan masyarakat. Kan? Kalau kita tengok kajian, individu yang fokus

0: kepada pembangunan diri menunjukkan tahap kesejahteraan yang lebih tinggi. Yang seterusnya, memberi kesan positif kepada keluarga dan komuniti mereka. Nah, bagi senang faham macam ni, bayangkan diri kita sebagai akar pokok. Kalau akar tu kuat dan sihat, pokok akan tumbuh dengan subur, daunnya hijau dan berbuah lebat. Kemudian boleh menjadi teduhan kepada orang lain. Begitulah kita. Apabila kita jaga diri, kita boleh menyokong keluarga dan memberikan yang terbaik kepada mereka. Betul? Poin yang kedua pula, perjuangan untuk keluarga adalah salah satu perjuangan yang paling penting dalam hidup. Dengan kita menjaga kebajikan, kebahagiaan dan keselesaan keluarga, kita sebenarnya sedang menyumbang kepada kesejahteraan negara. Keluarga yang bahagia melahirkan generasi yang kuat dan berjaya. Betul tak? Okay, bayangkan macam ni, keluarga ni seperti sekumpulan pelari dalam maraton contoh. Setiap ahli keluarga dipagi sokongan moral. Dipastikan setiap orang kekal di landasan dan setiap orang sampai ke garisan penamat. Kalau salah seorang terjatuh, yang lain perlu bantu dan pastikan semua orang berjaya bersama. Penting sebenarnya perjuangan untuk keluarga. Dan yang ketiga, poin yang ketiga adalah perjuangan ini juga bukan hanya untuk diri dan keluarga tau, tetapi juga dia akan membina contoh kepada anak-anak kita. Mereka melihat dan mereka belajar daripada apa yang kita lakukan. Apabila kita berjuang untuk memperbaiki hidup kita, kita sebenarnya sedang membina generasi yang lebih baik. Kesimpulannya, perjuangan bukan hanya untuk negara, tetapi dia bermula dari diri dan keluarga. Setiap usaha yang kita lakukan untuk perbaiki diri dan menjaga keluarga adalah satu langkah besar ke arah membina negara yang lebih baik. Jom, sebelum kita berbicara untuk ubah dunia, apa kata kita ubah diri, mantapkan diri, kemudian keluarga kita dan insyaAllah negara akan mendapat manfaatnya. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
1: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
2: Lembang 98.1.

sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa ter

0: Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Bersama-sama dengan saya di Nasional FM menerusi Nasional Malam pada malam ini. Ada beberapa kawasan yang hujan ketika ini, sentiasa berhati-hati. Rancang sebaiknya perjalanan anda di sebelah malam ini dan segala aktiviti anda. Boleh terus rujuk Met Malaysia untuk info cuaca harian ataupun boleh layari laman sesawangnya www.met.gov.my. Selepas ini, berita utama 9 malam akan bersama-sama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Kita teruskan hiburan kita Farah Wahidah dan juga Hani untuk anda, lagu terbaik Nasional Malam.

Belanjawan kerajaan tidak berbelanja melebihi peruntukan diluluskan. Mekanisme keterusan keadilan tawaran gaji sedang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

0: Dimulakan mengenai peruntukan belanjawan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan tidak akan membelanjakan peruntukan melebihi jumlah yang telah diluluskan. Sebaliknya, mengoptimumkan sumber sedia ada bagi memastikan setiap perbelanjaan memberi manfaat maksimum kepada rakyat. Beliau berkata prinsip berkenaan perlu diberi perhatian dalam pelaksanaan kerjasama strategik antara Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI.
1: Tidak pernah ada sebuah kementerian yang membelanjakan lebih daripada yang diperuntukkan. Apa yang dibelanjakan itu secara tidak langsung menjawab persoalan KSP.
0: Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan hal mengenai PKD dan NADI perlu dimuktamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Beliau menegaskan dalam tempoh tersebut, beberapa isu perlu diselesaikan iaitu sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data. Ia perlu dilaksana supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
1: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi. Dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Malaysia, Thailand setuju perkemas kerjasama dua hala antara pelbagai agensi kedua-dua negara, khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Menteri Luar Dato' Sri Mohamad Hassan berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand, Si Hasak Phanket Koh hari ini. Dato' Sri Mohamad berkata, penyelarasan itu penting bagi memastikan usaha keselamatan sempadan kedua-dua negara dilaksanakan secara lebih tersusun sekaligus membendung kegiatan penyeludupan.
2: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu. Thailand buat, kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan ya, supaya kita dapat pastikan terutamanya dari segi keselamatan sempadan. Supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia.
0: Beliau berkata turut dibincangkan pemasangan pagar di sempadan kedua-dua negara sebagai langkah memperkukuh keselamatan dan pengurusan sempadan serta usaha menangani masalah banjir di kawasan Sungai Golok termasuk kerja-kerja mendalamkan sungai dan pembinaan benteng penghadang banjir. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Mohamad memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta sedang berusaha menghulurkan bantuan terbaik kepada rakyat Malaysia yang terkandas susulan letusan gunung Anak Krakatau. Beliau turut memohon agar ahli keluarga rakyat Malaysia yang terkandas agar bersabar kerana situasi di Indonesia kini melibatkan gangguan operasi penerbangan.
2: Jadi saya harap supaya rakyat Malaysia yang terkandas bersabar kerana kita tak boleh nak buat apa. Kerana tidak ada penerbangan khas pun yang boleh dibuat dilakukan. Ya? Jadi kalau boleh dibuat penerbangan khas, kita buat. Tapi penerbangan itu terpaksa dibatalkan. Commercial flight terpaksa dibatalkan. Jadi tidak ada apa yang boleh kita lakukan. Tetapi pihak kaunselor kita di Jakarta akan melakukan yang terbaik mungkin untuk membantu rakyat Malaysia yang terkandas di Jakarta.
0: Kira-kira 1,500 rakyat Malaysia dikenal pasti terjejas susulan pembatalan dan penjadualan semula penerbangan di Jakarta akibat letusan berterusan Gunung Anak Krakatau. Mekanisme keterusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pulangan gaji yang lebih setimpal.
3: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam 3,600, tetapi jurang itu memang masih ada terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees ini dapat ditingkatkan peratusannya adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan maksudnya menjadi satu mandatlah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan. Selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Akmal Nasrullah dalam berita itu memaklumkan pelan transformasi ekonomi Bumi Putra 2035 Putra 35 menyasarkan potensi sumbangan syarikat Bumi Putra kepada ekonomi negara meningkat sehingga dua kali ganda menjelang 2035 berbanding sasaran 15% sebelum ini. Beliau berkata sasaran baru itu merupakan antara usaha memperkukuh peranan syarikat Bumi Putra agar dapat berkembang pada skala lebih besar, bersaing dalam sektor bernilai tinggi, seterusnya meningkatkan penguasaan ekonomi Bumi Putra.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Hiburan dan informasi yang terbaik bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi terus dengar Nasional Malam walau di mana juga anda berada ketika ini, yang terus dengar menerusi pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Ada yang dari utara, ada yang dari selatan, ada yang dari timur, ada dari pantai barat pun ada juga. Tidak dilupakan buat pendengar kita yang hadir dari Sabah, Sarawak, serta pendengar kita yang juga berada di Indonesia, Singapura, Brunei, yang terus dengar menerusi aplikasi RTM Klik. Yang mana berehat ketika ini, selamat berehat. Layan Nasional FM menerusi saluran televisyen 869 sambil buat kuih, sambil buat sambal kan, sambil masak dan sebagainya untuk membuat persiapan awal berniaga awal pagi besok. Semoga dipermudahkan segala urusan dan pelbagai aktiviti anda di sebelah malam ini. Yang mana memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, seperti biasa menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini, permintaan pendengar kita hadir dari Kulim Kedah. Kita bersama dengan Azhar Harun dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Ratu Rock Malaya. Kita bersama-sama dengan Ella yang berjudul Ku Tahu Kau Rindu. Hiburan terbaik kita pada malam ini diikuti Marsal Saleh dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Slam, Kembali Terjalin. Dan Sadin hadir bersama lagu yang terbaik, sebuah lagu daripada Aisyah yang berjudul Jauh Di Mata, lagu yang popular pada tahun 1993. Lagu yang penuh dengan nostalgia, lagu yang penuh dengan cerita. Terus layan, terus berhibur, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Lancome, show me sebab tu. Cari Dan Dan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melayu ke stadion mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Orang Kelantan, jom ramai-ramai meriahkan Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung pada 11 dan 12 September ini. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi kewangan yang sesuai dengan keperluan anda? Nak dapatkan penerangan produk dan servis Bank Islam? Semuanya ada di sini. Jangan lepaskan peluang, teroka tawaran menarik dan rancang masa depan kewangan dengan lebih yakin. Datang ramai-ramai ke Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung 11 hingga 12 September. Bank Islam sentiasa bersama anda.
6: Pilihanku, pilihanmu jua, pilihan bersama.

Aisyah dengan lagunya Jauh di Mata untuk anda. 9.38 minit malam sama-sama dengan Raizah Menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Semoga malam ini menjadi malam yang terindah buat kita semua. Terima kasih masih lagi terus berhibur, terus layan Nasional Malam untuk edisi malam ini, hari Isnin 7 September 2026, hari yang pertama untuk minggu yang baru. Abu Blues ada bersama dari Tawau. Terima kasih Nasional FM, sentiasa di hati, terbaik dulu, kini dan selamanya. Betul ke tidak betul? Agil Gentang ada bersama dari Jalan Tut Pahang. Terus layan Nasional FM di frekuensi yang sama, 93.5. Mantap. Yang baru masuk di TikTok, apa khabar? Assalamualaikum, selamat malam. Kalau anda ada ucapan ataupun ada perkongsian yang ingin dikongsikan di sebelah malam ini, boleh berinteraksi bersama-sama dengan saya di komen sambil kita berhibur lagu-lagu Menerusi Pilihan Bersama 2.0. Dari Singapura, Mangah Anggun. Assalamualaikum, Mangah. Apa khabar? Selamat malam. Dah makan belum, Mangah? Fuyo, gerik sih. Gerik lu. Norisa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih yang baru masuk. Boleh tapping-tapping screen dahulu ya, sambil kita layan lagu-lagu Menerusi Pilihan Bersama. Ramlah Moti, salam Reza Ceria. Ya, Ceria kita hadir dari Labuan, dari Dungun Terengganu, Pejai 74. Mantap, terima kasih. Semoga kita semua sentiasa sihat, selamat bertugas. Layan kita terus hingga 12.30 malam. Itu antara ucapan di TikTok lah. Ya, ucapan di Facebook juga ramai. Antaranya kita bersama dengan pendengar kita seperti biasa dari Bumi Kumang, Sarawak, dengan ucapannya, salam sayau Kediri, salam pengkerindu Meruan, menua nuju ngagai semua kita. Itu dia bahasa ini Sarawak, eh? Bahasa ini Iban. Hari-hari saya baca, hari-hari, lama-lama saya boleh cakap bahasa Sarawak. Percaya tak percaya? Dah dengarkan lagu-lagu yang terbaik? Baik, boleh. Okey, untuk permintaan lagu seperti biasa, setiap hari 9 pagi hingga 1 tengah hari, anda boleh hantarkan permintaan lagu anda menerusi Facebook. Anda nampak saja poster Pilihan Bersama dimuat naik, cepat-cepat komen ya. Pastinya dengan lagu-lagu yang terbaik, lagu yang penuh dengan cerita untuk hiburan kita di sebelah malamnya. Dari Seribu Sarawak, Abang Ramli, terima kasih hadir. Selamat malam. Semoga malam ini ceria selalu dan kekalkan positif ya. Sudah setenang kita untuk malam ini. Ramli dari Ceras, Kuala Lumpur, dari Terengganu seperti biasa. Buat semua pendengar Nasional FM, selamat terhibur. Alhamdulillah, kita masih lagi diberi nafas, diberi ruang untuk kita bersama-sama pada malam ini. Untuk Pilihan Bersama yang seterusnya, bersama-sama dengan pendengar kita, Makda Izzat, dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Iklim, lagu yang popular pada tahun 1990-an, iaitu Suci Dalam Debu. Diikuti Lin Roslinda dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Laksmana, Aku Adalah Mentarimu, dan Ainul Jaafar, sebuah lagu daripada kumpulan Leila yang Berjodoh Bidadari. Buat semua pendengar Pilihan Bersama pada malam ini, jom kita layan lagu-lagu yang bergimau nostalgia, mengimbau kenangan silam terbaik. Kita terus berhibur, lagu ciptaan Wan Zul, ini dia, Suci Dalam Debu. Terus layan.

Lelari lagunya Bidadari. Di penghujung jam ini 9.55 minit malam bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam. Pastinya dengan hiburan yang terbaik yang membawa kita ke lembayan lama dengan pelbagai cerita, dengan pelbagai kenangan yang disajikan kepada anda pada malam ini. Semoga malam ini juga menjadi malam yang terbaik, malam yang terindah buat anda, disulami dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik. Menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini, permintaan pendengar kita, menerusi ruangan komen di Facebook. Dan sahabat pendengar kita juga yang berada di TikTok Live, katanya lagu kejam malam ni ya. Bukan dia kejam, cumanya dia mengimbau nostalgia lama kita semuanya. Ada yang lagu kadang-kadang kita teringat, kita terasa sedih. Kadang-kadang kita dengar lagu-lagu lama ni buatkan kita berbahagia, buatkan kita tersenyum kan. Itulah dia nostalgia lagu-lagu lama kan. Ida Mujani, salam Rasidah Safi semuanya. Rasidah Safi hadir bersama. Yang baru masuk, assalamualaikum, selamat malam. Semoga malam ini anda semua memperoleh keberkatan. Mantap, terima kasih. Baik, juga perkongsian info pada malam ini. Info trafik yang memandu di Lebuh Raya Shah Alam, Lebuh Raya Kesas E5, terdapat kemalangan di kilometer 29.5 arah barat dari Kemuning ke Bukit Rimau. Lorong kanan terhalang trafik juga perlahan. Diikuti juga info kemalangan di E23 Lebuh Raya Kuala Lumpur Barat. Skim penyuaran trafik Kuala Lumpur Barat Lebuh Raya Sprint, berlakunya kemalangan di kilometer 5.0 arah utara Kerin Ciling dari Kiara ke Intan. Lorong kiri terhalang. Diikuti juga perkongsian untuk anda, trafik meningkat di Lebuh Raya Tambak Johor di E2 arah selatan, Lebuh Raya Link Kedua E3 arah selatan, dan perkongsian untuk anda info penyelenggaraan di E38 Lebuh Raya Smart, di mana kerja 3D scanner LiDAR terowong smart lower deck arah utara di laluan masuk Ceras ke susur masuk Seremban, ke susur masuk Taman Desa. Laluan ditutup bermula 11 malam sehingga 5 pagi esok. Jadi kepada anda yang memandu di lebuh raya tersebut, sentiasalah berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pastinya kekal hiburan kita bersama pada malam ini dengan lagu-lagu terbaik permintaan pendengar kita dari Sumandak Sabah, Itar Ruzayah. Ini dia sebuah lagu daripada Nabira Razali. Terus layan kita, terus berhiburan. National FM.

0: saja berhibur sebuah lagu daripada Oasis, Stand By Me untuk anda. Lagu terbaik menerusi Nasional Malam bersama-sama dengan saya pada malam ini dengan kesyahduan lagu dan hiburan yang terbaik. Selamat malam semuanya. Semoga baik-baik saja buat anda. Yang mana tak sihat tu cepat-cepatlah makan ubat ya. Sentiasa jaga diri kita. Keadaan di beberapa kawasan bacaan IPU ketika ini tinggi ya. Untuk anda yang berada di kawasan bacaan yang IPU-nya tinggi, sentiasa memakai pelitup muka. Kalau boleh kurangkan aktiviti luar aja. Yang mana kaki running tu, jogging tu, pakai je lah treadmill. Ataupun tak payah treadmill pun tak apa, bersenam saja dalam rumah, lebih selamat. Yo. Terima kasih untuk anda semua yang juga masih lagi kekal menonton di TikTok Live Nasional FM. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Baik, seperti biasa perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda pada malam ini yang diambil menerusi portal berita RTM. Di mana luar negara, Rusia dan Korea Utara pada hari ini mengadakan upacara pembukaan Jabatan Jalan Raya pertama yang merentasi sempadan kedua-dua negara. Jambatan baru yang merentasi Sungai Tiumen itu direka bagi menampung pertambahan trafik barangan dan penumpang dengan kapasiti sehingga 300 kenderaan sehari menurut kerajaan Rusia. Rusia dan Korea Utara meningkatkan kerjasama ketenteraan dan ekonomi secara ketara sejak Moskow melancarkan operasi ketenteraannya di Ukraine. Korea Utara antara negara paling terasing dan mempunyai kawalan ketat di dunia, mengehadkan kebanyakan rakyatnya daripada meninggalkan negara itu selain mengenakan pemantauan ketat terhadap pelawat yang masuk. Perkongsian yang seterusnya mengenai sukan. Atlet para tenpin bowling Sarawak, Nur Syazwani Marais mencipta hat-trick kejuaraan dalam acara perseorangan wanita TPB4 kecacatan intelektual selepas sekali lagi meraih pingat emas pada Para Sukma Selangor 2026 pada hari ini. Kejayaan itu menyaksikan Syazwani meneruskan penguasaannya dalam acara berkenaan selepas turut muncul juara pada Para Sukma Kuala Lumpur 2022 dan Para Sukma Sarawak 2024. Aksi di Sunway Megalins, Bandar Sunway, Syazwani tampil cemerlang apabila mengumpul sebanyak 1,094 jatuhan pin menerusi 6 permainan dengan cacatan 166, 183, 188, 190, 211 dan 156. Perkongsian info semasa yang dikongsikan ini menerusi portal berita RTM untuk berita terperinci dalam dan luar negara. Seperti biasa, berita utama 11 malam akan bersama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Tapi kita masih lagi teruskan hiburan kita, lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 hanya di Nasional Malam.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan sekarang!
5: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
6: Hati-hati!
3: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Yang berhormat, Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
2: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!
3: Malaysia! Malaysia!
4: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan

Masih lagi bersama-sama dengan saya dengan hiburan yang terbaik menerusi Nasional Malam di Nasional FM sentiasa dihadir. Terima kasih untuk pendengar kita semua yang masih lagi terus kekal layan Nasional Malam walau di mana juga anda berada ketika ini. Masihnya dengan lagu-lagu terbaik pilihan bersama 2.0 yang terus menghiburkan anda, menyerikan lagi malam tenang anda. Dan yang mana bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yang memandu tidak dilupakannya, sentiasa bertimbang rasa ketika memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Yang berniaga pada malam ini, semoga murah rezeki ya. Semoga jualan itu laris, jualan itu laku, sedap makanannya semualah ya. Saya akan terus bersama-sama dengan anda sehingga 12.30 malam nanti. Baik ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen juga di Facebook bersama dengan pendengar kita Nozi Moses. Assalamualaikum Reza dan semua pendengar Nasional Malam, selamat malam, selamat beristirahat untuk anda semua pada malam ini. Dari Ceras, Kuala Lumpur, Abang Ramli kita seperti biasa, selamat bertugas untuk anda yang bekerja di sebelah malam ini. Kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Nuraini, selamat malam sahabat semuanya. Senyumlah selalu kerana senyum juga salah satu daripada sedekah kita. Betul, saya setuju. Razak Balangi hadir bersama. Selamat malam. Salam hari Isnin semuanya. Semoga malam ini juga menjadi malam yang terindah. Hari ini menjadi hari yang terbaik. Didoakan semoga berada di dalam keadaan sihat sentiasa di samping menjalankan tugasan anda pada malam ini dan pelbagai urusan. Ilah Hidayah hadir bersama. Selamat malam. Nur Isa dari Kampung Simpan Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Orang Ipoh pun hadir juga berhibur ya. Mantap. Yang sambil lipat kain, sambil menyiapkan tempahan. Mungkin mood nak melipat kain tu tak ada kan. Tapi kita berhibur lah ya. Sambil-sambil lipat kain tu, sambil-sambil menyiapkan tempahan tu, tahu-tahu dah siap. Menerusi saluran televisyen 869 yang sedang berada di rumah ketika ini. Okey ke kat rumah tu, kalau tak okey kena okey ya. Kekalkan senyuman, tenang-tenang malam ni. Kita layan lagu-lagu menerusi pilihan bersama. Dengan permintaan seterusnya, permintaan pendengar kita Zikri Hazi Amdan, hadir dari Kampung Tok Muda Kapar dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Usop yang berjudul Mungkir. Diikuti Boniface Joe dari Saratok Sarawak dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Scorpions, Believe in Love. Diikuti pendengar kita yang seterusnya, Nora Shikin, hadir bersama dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Dan semuanya yang hadir di TikTok Live, apa khabar semua, selamat malam. Diikuti dengan permintaan pendengar kita seterusnya, Muhammad Ramli dari Ceras, Kuala Lumpur, sebuah dedangan lagu daripada Rahimah Rahim, Gadis dan Bunga. Terus lain, kita terus berhibur dedangan lagu terbaik Nasional Malam.

0: Nasional Malam, 8 malam hingga 12.30 malam. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam pada malam ini. Menerusi Nasional Malam di Nasional FM. Untuk anda yang terus layan di pelbagai frekuensi utama, utara, selatan, timur, barat, masih on ke malam ni. Selamat bertenang, selamat bersantai semuanya. Walaupun hari ini hari Senin, orang kata mandi blues. Tapi tak apa, mandi blues tu dah habis. Kita dah memasuki hari kedua untuk minggu yang baru. Semoga malam ini menjadi malam terbaik buat kita. Baik, ucapan yang dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook. Sebelum saya akhiri siaran saya di sebelah malam ini, Sari Berwas, hadir dari Berwas. Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Senyum kita semuanya, senyum yang manis, sentiasa ceria. Semoga diberikan kesihatan yang baik. Amin. Salih Jafir hadir bersama. Selamat bertenang semua. Layan kita lagu terbaik menerusi pilihan bersama di Nasional Malam. Rugai American hadir bersama. Selamat bertugas Reza. Serta selamat malam semua pendengar Nasional FM. Mak Anggun dari Singapura. Semoga kita semua dipanjangkan umur, dipeluaskan rezeki, diberkati dan bahagia dunia akhirat. Amin. Dari Mak Anggun dari Bukit Little, dari Bukit Batok Little Guilin Singapura. Pura Girik si layan terus kita. Nani Ani, Shalin Nadia, Ramlah Din, Rial Adi. Dari Damansara Damai hadir. Moga sihat dan ceria selalu buat anda semua. Itu antara ucapannya lah ya. Santalia hadir bersama juga dari Berwas. James Pengiran, masih lagi kita dalam pilihan bersama untuk permintaan kita yang seterusnya. Permintaan pendengar kita yang menerusi ruangan komen di Facebook dari Bumi Kenyalang dari Sarawak, Zakaria Sulaiman. Sebuah lagu daripada Nadira yang berjudul Cuba Jadi Aku. Diikuti Azam Arjuna, sebuah lagu daripada Zamri, Sendiri Kesepian. Dan tiada nama di Facebook ni, nama dia tiada nama. Dengan permintaan lagunya, lagu yang penuh dengan cerita. Sebuah lagu daripada Masa Scarecrow, persandingan abadi untuk anda. Hiburan yang terbaik, terus layan Nasional FM.

Sendiri Kesepian 11.30 pilihan malam buat ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam. Masih lagi kita bersama 29 minit saja lagi sebelum ke 12 tengah malam. Santai malam ini dengan hiburan yang terbaik. Tenang-tenangkan jiwa anda, rehatkan minda, tenangkan diri ya. Bersantai di rumah sambil kita berhibur lagu menerusi pilihan bersama. Jadi bersempena dengan bulan kebangsaan ini, kita menghitung hari untuk menyambut Hari Malaysia tahun ini, di mana hiasilah kediaman anda dengan jalur gemilang sebagai lambang cinta kepada negara dan kebanggaan sebagai rakyat Malaysia. Setiap kibaran mencerminkan tangan setia, perpaduan dan keharmonian yang terus menjadi kekuatan kita bersama. Anda boleh layari terus merdeka360.my untuk memuat turun logo rasmi, lagu patriotik serta pelbagai bahan promosi. Jadi satu rumah, satu jalur gemilang. Untuk terusan kita pada malam ini, pilihan bersama 2.0 permintaan Nik Mok dengan permintaan lagunya sebuah lagu daripada kumpulan Waze, Warkah Untuk Kekasih, diikuti Ikmal Romli. Hadir bersama dengan permintaan lagu sebuah lagu daripada Eddie Hamid dan juga Wani yang berjudul Akur Janji. Serta yang terakhir Nani Ani dengan permintaan lagunya sebuah lagu daripada Fauzia Latif yang berjudul Enggan. Salam mesra buat semuanya, Nasional FM sentiasa di hati. Hadir dari Kuala Kurau Perak untuk hiburan kita pada malam ini. Semoga anda terhibur hendaknya. Terus layan, terus berhibur. Ini dia pesan dingin abadi, lagu ciptaan daripada Meran, Nasional Malam.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

Sampai di penghujungnya bersama-sama dengan saya Menerusi Nasional Malam pada malam ini. Terima kasih untuk pendengar semua yang terus menjadikan kami sebagai hiburan anda pada malam ini, Menerusi Nasional Malam. Semoga malam ini menjadi malam yang terbaik, malam yang terindah, dihiasi dengan lagu-lagu nostalgia pilihan bersama 2.0. Boleh terus ikuti media sosial rasmi kami di pelbagai platform. Ikuti terus di Facebook, Instagram serta di TikTok untuk anda dapatkan pelbagai hiburan, kandungan serta informasi yang sahih dikongsikan kepada anda serta perkembangan terkini Nasional FM sentiasa di hati. Selepas ini, rakan setugas sambung siaran untuk permulaan hari baru menerusi Nasional Geng Buruh Hantu 12.30 malam sehingga 6 pagi. Sampai kita bersama lagi. Jaga diri, jaga kesihatan dan hiasi peribadi. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Anda sedang mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Ha, apa khabar semua yang ketika ini sedang mendengar Nasional FM di mana saja anda berada? Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai teman setia anda. Okey, alhamdulillah hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, Selasa 8 September 2026. Bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan malam ini saya Izzy akan temankan anda dalam Geng Burung Hantu bermula 12.30 malam nanti sehingga ke pukul 3 pagi nanti. Dan terima kasih kepada Reza yang telah pun menemani anda sehingga ke pukul 12.30 malam tadi. Dan kepada yang sedang memandu ketika ini, mungkin baru selesai tugasan dan dalam perjalanan pulang ke rumah, hati-hati memandu. Yang penting anda selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Yang mungkin baru masuk shift malam macam saya juga, selamat bertugas. Saya ucapkan semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Macam biasa, sahabat-sahabat Geng Burung Hantu, anda boleh laporkan diri di Facebook Nasional FM Sentiasa Di Hati. Dan kalau ada yang nak sampaikan ucapan kepada keluarga, pasangan, kawan-kawan atau sesiapa saja yang terlintas di fikiran, jangan malu-malu, jom singgah dan tinggalkan kiriman anda di ruangan komen dan insya Allah sebentar lagi saya akan bacakan. Baiklah, untuk jam ini, jam yang pertama ini, kita kemulakan dahulu dengan lagu-lagu yang bertemakan rock. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Izzy dalam Geng Burung Hantu, Nasional FM, Sentiasa Di Hati.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami ketika ini. Anda kali ini berada di dalam segmen Geng Burung Hantu. Saya temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada anda yang berada di sekitar Kota Kinabalu, Sabah, frekuensi kami ialah 88.9. Terima kasih kepada orang-orang di Sabah dan juga Sarawak yang terus mendengarkan kami dan menjadikan Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Dan kepada anda yang nak ikuti lagi saluran Radio Nasional FM dan juga Radio-Radio RTM, anda boleh ikuti juga secara penstriman langsung di rtmclick.gov.my. Dan selain itu juga anda boleh ikuti kami melalui portal Radio RTM, juga melalui platform MyTV 701 salurannya, dan juga di Astro 869. Dan untuk perkembangan terkini juga, mulai 1 September 2026 yang lalu, anda juga boleh terus ikuti siaran percubaan Radio Germa Borneo, itu saluran ketiga RTM secara digital di rtmclick.rtm.gov.my. Anda boleh juga download aplikasi RTM Click dan terus dengarkan Radio Gema Borneo ini secara langsung. Jadi terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan bersempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026 yang bakal kita sambut pada 16 September nanti, marilah kita bersama-sama menghayati makna perpaduan dan juga dalam kepelbagaian. Dari Semenanjung, Sabah hinggalah Sarawak, kita telah pun disatukan oleh satu tanah air, satu semangat dan juga satu impian. Jadi ayo kibarkan jalur gemilang sebagai tanda cinta dan juga bangga kepada negara. Walaupun kita mungkin berbeza bangsa, agama dan juga budaya, kita tetap satu sebagai satu rakyat Malaysia. Jadi selamat Hari Malaysia diucapkan. Malaysia tanah air kita bersama. Okey, jom kita layan dengarkan lagu ini daripada Jin Bara dengan Kita Kawan. Nasional FM, sentiasa di hati.

berhitung, ia juga boleh menjadi beban lah, ya. Jadi begitu juga dengan pengalaman pahit ni juga, walaupun sakit sebenarnya untuk kita lalui, tapi mungkin itulah yang mengajar kita menjadi lebih kuat dan juga matang. Jadi hargailah setiap kemanisan yang hadir, jangan sampai kita terlena, ya. Dan apabila berdepan dengan kepahitan pula, jangan cepat cepat berputus asa, kerana dalam kehidupan kita ni madu dan juga racun kadang-kadang hadir dalam rupa yang sama, bezanya bagaimana kita nak menghadapinya. Baik, anda terus kekal bersama kami di Nasional FM pada ketika ini di jam yang kedua nanti. InsyaAllah kita akan membawakan lagu-lagu yang lebih berentak perlahan. Jadi terus kekal bersama dengan geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

12.48 minit malam ketiga ini. Dan itu dia tadi sebuah persembahan dari Khalifah dengan Madu dan Racun. Yalah saudara, kadang-kadang dalam hidup kita ni, kita susah sebenarnya nak membezakan antara madu dan juga racun. Apa yang manis itu sebenarnya belum tentu baiklah untuk kita. Dan apa yang pahit pula belum tentu membawa keburukan. Dan ada masa perhatian dan juga kasih sayang itu membuatkan kita bahagia. Tapi kalau terlalu bergantung

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: sentiasa di hati.
1: Nah, Channel FM sentiasa di hati, Easy temankan anda dalam segmen Geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang masih berjaga ketika ini, bagi yang masih belum tidur. Mungkin ada yang sedang bekerja ataupun ketika ini mungkin sedang berada juga di jalan raya. Kepada abang-abang kita yang bawa lori, yang bawa bas, yang berada di lebuh raya utama di seluruh negara pada ketika ini, hati-hati mandu. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Jadi kepada anda, mungkin hari ini perjalanannya agak sukar, mungkin ada juga yang terasa penat, ada yang banyak berfikir, dan mungkin ada yang ketika ini juga masih lagi berjuang mencari rezeki. Kalau katakan hari ini anda terasa penat, terasa berat, tak apalah, lepaskan sekejap, esok kita akan cuba lagi. Dan kepada yang memandu tadi, mandu berhati-hati, mandu dengan sentiasa fokus kepada keadaan jalan raya, perhatikan keadaan sekeliling. Kalau ada penunggang motor sikal, kalau nak menukar lorong dan sebagainya, pastikan anda memberi isyarat. Dan kepada yang masih bekerja, semoga dipermudahkan urusan, okay? Dan kepada yang masih berjaga, malam ini saya temankan anda dalam segmen Geng Burung Hantu, dan kita akan layan terus lagu-lagu yang akan saya putarkan kepada anda. Dan kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di ruangan Facebook Nasional FM sentiasa di hati, terima kasih saya ucapkan. Saya nak bacakan ucapan-ucapan anda satu persatu malam ini. Kalau boleh, semua ucapan yang dihantarkan, semua saya nak bacakan di ruang udara Nasional FM. Jadi boleh terus hantarkan ucapan di ruangan Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Ada antara yang hadir malam ini, kita ada Muhammad Ramli Jaafar, katanya selamat tengah malam dan semua yang bertugas, selamat bertugas di Radio Atemoh Komelayan, semoga dipermudahkan segala urusan. Hadir dari Kuala Lumpur, Ceras, Taman Pertama, Kampung Semarah Padi. Terima kasih Abang Ramli bin Jaafar, selalu ada dalam komen komen di ruangan Facebook setiap kali saya bersiaran. Jadi ada juga Muhammad Yusof dari Ganu, terima kasih hadir malam ini, katanya semoga sihat selalu, selamat bertugas dan juga selamat terhibur buat semua pendengar Nasional FM. Ada juga Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bersiaran, dengarkan siaran kami ketika ini dari Endau, Johor. Ada juga UPS dari Terengganu juga turut mendengarkan Nasional FM pada ketika ini. Kak Ita kita, moh dengarkan Nasional FM, semoga dipermudahkan segala urusan kita semua. Dari Ipoh, hadir luncur terus. Ahmad Abbas Abbas juga turut mendengarkan ketika ini. YB Raja Tun Dr. Philip Maling, katanya selamat bertugas hingga 6 pagi, hadir layan Nasional Geng Borong Hantu. Dan ada juga Abang Razak Balangi kita, didoakan semoga berada di dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Terima kasih bang. Ada juga sahabat kita Syah Putra juga dari Mesing, Johor, melaporkan diri. Ucapan salam keceriaan buat semua pendengar setia Geng Borong Hantu, serta tidak dilupakan juga buat DJ Z. Terima kasih. Semoga kita terus ceria selalu, on, jangan tak on, eh. Okey, ada pendengar dari Brunei Darussalam juga, Ahmad Suhaili, yang mendengarkan kami ketika ini. Selamat malam, selamat pagi sebenarnya kepada pendengar pendengar yang dapat mengikuti siaran kami di negara-negara jiran kita, di Indonesia, di Thailand dan juga di Brunei, di Singapura juga, yang kalau dapat mengikuti kami pada ketika ini. Dan juga ada Marsa Saleh, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya semoga apa yang dilakukan hari ini lancar dan dipermudahkan, sihat ceria selalu bertemankan Geng Borong Hantu. Terima kasih Kak Marsa Saleh. Ita Rozaya juga, Sumandak Sabah juga hadir. Salam katanya Geng Nasional FM, Geng Burung Hantu. Ini antara sebahagian yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Anda boleh terus menghantarkan komen-komen dan juga ucapan anda. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Okey, kita nak teruskan lagi lagu ini. Lagu daripada Rusty Blade. Lagu yang sememangnya boleh menyentuh juga emosi kita. Lagu berjudul Pertama dan Terakhir. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Pinjaman pribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu pun jamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Hey, Katie. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman pribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Katie. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Along, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: Ada hutang eh?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Itu dia tadi Chris dengan Tiara baru saja menghiburkan anda dah 1.52 minit pagi ketika ini. Dan lagu Tiara tadi sebenarnya adalah satu lagu balada yang paling ikonik dan juga legenda jugalah di Malaysia yang dinyanyikan oleh kumpulan Chris yang telah pun dilancarkan pada 6 Ogos 1991. Lagu ini juga merupakan single yang utama daripada album sulung mereka yang juga menggunakan tajuk Tiara. Dan lagu ini komposer dan juga penulis liriknya siapa lagi kalau bukan Dato' M. Nasir. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini yang dah pun bersama dengan saya. Kalau boleh saya sebutkan namanya, kita ada Abang Latif, katanya tadi dah tak kerja, dah pun tidur, baru je terjaga. Juga ada Khairuddin daripada 17 Para Regimen Askar Melayu Diraja, juga dari Cawangan Payung Terjun 17 Para RMD Melaka. RAMD Melaka, terima kasih mendengarkan kami ketika ini. Ada Kak Halimah Hamad 80, ada juga Jumain Kromo, Nur Asis juga ada, kita ada lagi Sweetie 08, ada Mak Endah Izzat, Nur Ainun, Ainun Mat Isa, Zam, Halimah dan juga Ita Chot juga, Kak Ita kita setia menemani di ruangan TikTok. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat di TikTok pada ketika ini. Anda yang nak hantarkan ucapan, boleh terus hantar ucapan di Facebook Rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Jom kita layan pula lagu ini dari Tropika, Cinta Pantai Merdeka.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati ya, 2.19 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bertemankan geng burung hantu ketika ini. InsyaAllah saya Izzy akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti untuk geng burung hantu edisi 8 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya di TikTok. Ada yang tadi dah tidur, lepas tu terbangun terjaga dengarkan kami di Nasional FM. Ada yang tengah bekerja sambil layan Nasional FM. Ada juga yang ketika ini tadi tak boleh nak tidur, tengah terus dengan Nasional FM. Ketika ini mungkin ada juga yang sedang memandu sambil mendengarkan kami juga. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada anda yang dah pun menghantarkan ucapan-ucapan tadi juga, terima kasih. Antaranya kita ada lagi ucapan-ucapan yang nak saya bacakan. Ada dari Razak Balangi, katanya layan lagu-lagu pilihan terbaik hingga ke 6 pagi menerusi segmen Nasional GBA. Terima kasih juga ada Princess Su, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Happy konti menerusi segmen Nasional GBH 12.6. Selain itu juga ada Nani Ani juga, selamat malam GBH, katanya masih terjaga, jom teman malam dengan lagu-lagu best bersama DJ Easy. Terima kasih, semoga malam ini membawa ketenangan dan mood yang baik untuk kita semua. Teruskan santai, teruskan dengan GBH tetap pilihan bila malam mula sunyi. Ini salam dari Nani Ani Kuala Kurau Perak. Nasional FM sentiasa di hati, katanya Hasna Hasrani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir dari Jerantut, selamat teman berteman bersama GBH 12.6, semoga baik-baik selalu hendaknya. Ada juga Ebliana Rosliana Lia dari Segulai Sejalai Kumang, Sarawak. Salam saya Kediri, salam pengerindu Marwan Menua Nuju Ngagai semua kita. Ini bahasa etnik Iban, katanya hadir dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baroh di Saratok, Sarawak. Ada juga Pak Su Omar yang dengarkan GBH malam ini, semoga dipermudahkan urusan dan ceria-ceria selalu. Ada Kak Azila kita, katanya segmen burung hantu GBH Nasional FM sentiasa di hati pendengar. Terima kasih. Ada Kak Noor Azila juga. Selain itu juga ada Nida Wahida, katanya Assalamualaikum dari Jenai, dari Senai, Johor Bahru, menemani sehingga ke 6 pagi. Janji, okey? Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini. Saya akan bawakan anda sedikit lagi waktu untuk kita bersama dengan lagu-lagu rancak. Dan selepas itu kita akan mulakan segmen lagu-lagu yang orang kata menangis di pucuk katil. Ini segmen lagu-lagu trademark di geng borong hantu. Sambil-sambil itu juga rakan-rakan di TikTok boleh lagi terus bersama dengan saya ketika ini. Jom kita dengar lagu ini dari Eva, 1001 Cinta. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Panas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati ya, 2.35 minit pagi ketika ini. Kalau anda berada di sekitar Seremban Negeri Sembilan dan juga Kuala Terengganu, frekuensi kami ialah 91.7. Selain daripada itu juga, anda boleh terus dengarkan kami melalui platform secara penstriman langsung di rtmclick.gov.my ataupun melalui portal radio RTM, ataupun anda juga boleh ikuti kami melalui platform MyTV di saluran 701 ataupun Astro 869. Dan untuk bermula 1 September 2028, saluran percubaan frekuensi kami yang terbaru, radio digital kami terbaru itu Gemar Borneo, anda juga boleh ikuti juga secara langsung di frekuensi rtmclick.gov.my. Okey, ni kepada anda yang boleh katakan tak ada aktiviti lah nak buat pada 12 dan 13 September 2026, itu hari Sabtu dan Ahad, bermula 9 pagi hingga 5 petang di Parlimen Malaysia. Anda boleh datanglah untuk program Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026, dan pelbagai aktiviti pengisian menarik yang menanti anda di Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026. Kalau boleh saya kongsikan, anda boleh pergi melawat ke Dewan Negara, Dewan Rakyat dan juga Galeri Parlimen. Nah, ini satu peluang yang sangat-sangat baik. Sebenarnya tak semua orang dapat rasakan pengalaman untuk melawat ke Dewan Negara, Dewan Rakyat dan juga Galeri Parlimen. Selain itu juga ada pameran interaktif daripada agensi kerajaan, GLC dan juga swasta dan juga NGO. Anda juga boleh buat pemeriksaan kesihatan percuma dan juga kempen derma darah. Ada juga Pocket Talk, e-sport, X-game, futsal dan juga virtual reality ataupun VR. Ada juga tayangan filem, persembahan nyanyian dan juga aktiviti rakyat, serta jualan agro madani, cenderamata serta pelbagai pilihan food truck. Jadi jangan lupa, jangan jom luangkan masa hujung minggu anda bersama kami di Parlimen Malaysia. Tarikhnya pada 12 hingga 13 September, itu hari Sabtu dan juga Ahad, bermula 9 pagi hingga 5 petang. Pada saya ini satu peluang yang sangat baik lah, macam mana saya katakan tadi, nak melawat ke Dewan Negara, Dewan Rakyat dan juga Galeri Parlimen. Ini satu peluang yang tak semua orang akan dapat peluang yang sebegini. Okey, dan okey, untuk jam ini saya nak mulakan segmen dengan lagu-lagu yang sedikit mengimbau kenangan kepada anda. Jom kita layan lagu ini dulu, persembahan dari Francis Capitus dengan Aku Kehilanganmu. Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia tadi persembahan dari Siti Nordiana dengan Kasihmu Seakan Berubah. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh penciptanya dan juga komposernya, iaitu LY, yang telah pun dikeluarkan dalam album Luahan Hati Kekasih pada tahun 2000. Okey, lagu ni menceritakan tentang kasih yang seakan berubah lah. Kadang-kadang ada kasih yang tak perlu kita nak ungkapkan dengan kata-kata, kerana kadang-kadang dia hadir dalam diam, tapi tetap kita terasa kasih itu. Dan dalam hidup ini, kita mungkin bertemu dengan ramai orang. Ada yang datang dengan seketika, ada yang pergi tanpa sempat kita faham, namun ada juga insan yang kasihnya tetap sama walaupun masa tu berubah, keadaan tu berubah dan jarak tu memisahkan. Contohnya kasih seorang ibu dan ayah kepada anaknya, kasih seorang sahabat antara yang sentiasa bertanya khabar ketika kita sedang dilanda kesusahan, atau mungkin kasih seseorang yang pernah berjanji untuk sentiasa ada walaupun akhirnya hanya mampu mencintai kita dari jauh. Ini kadang-kadang kita ni terlalu sibuk mencari kasih yang baru sampai kita terlupa nak menghargai kasih yang sejak dulu tak pernah berubah untuk kita. Itulah dia . Okey, sambil-sambil itu juga terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang masih lagi setia di TikTok ketika ini. Ada Kak Ita Chot, kita tadi berceritalah, berkongsi pengalaman, katanya besok pagi nak ke klinik, katanya nak buat rawatan fisioterapi. Semoga cepat sembuh lah Kak Ita kita . Dan kepada yang mungkin dah pun kakak kita yang dah pun bangun pagi ni, nak siapkan barang-barang untuk jualan besok pagi. Tadi ada yang dah pun tengah siapkan kuih muih, ada yang tengah nak siapkan bahan-bahan untuk goreng bihun, mi nasi lemak dan juga sebagainya. Terima kasih kerana terus melayani ataupun melayari National FM pada ketika ini. Bertemankan saya Easy, insyaAllah saya cuba letakkan ataupun lagu-lagu, mainkan lagu-lagu yang mengimbau kenangan, yang kata boleh kita sama-sama nyanyilah kan, sambil buat-buat kuih tu menyanyi-nyanyilah pagi-pagi ni. Dan kepada abang-abang kita yang ketika ini mungkin sedang bekerja juga, selamat bertugas saya ucapkan. Kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin abang pemandu-pemandu lori kita, pemandu-pemandu bas yang mungkin ketika ini dalam perjalanan di Lebuh Raya, peronda-peronda Lebuh Raya juga, selamat bertugas saya ucapkan. Terima kasih kerana sentiasa memberikan perkhidmatan yang terbaik. Okey, ini dia lagu seterusnya nak saya sampaikan ataupun saya bawakan kepada anda. Lagu dari kumpulan Exist, iaitu Janji Padamu. Lagu yang telah pun dicipta pada tahun 1993. Ayuh terus kita dengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Ijah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Ish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Ha, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, 3.20 minit pagi ketika itu. Betul, anda masih lagi mendengarkan radio pertama di Malaysia. Kami bersiaran 365 hari setahun selama 24 jam sehari. Dan sebentar tadi baru saja berlalu lagu persembahan daripada Ziana Zain dengan Bersama Akhirnya. Okey, memasuki jam yang keempat untuk pagi ni, untuk geng Burung Hantu, saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini yang masih lagi bersama dengan saya. Terima kasih kerana terus menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook National FM sentiasa di hati juga, terima kasih saya ucapkan. Kita ada Real Adi, katanya salam DJ Padu lah malam ni. Terima kasih. Ada Ira Enriquez juga, salam sejahtera, selamat bertugas, hadir berteman dari Kathmandu, Nepal. Ini doa ucapannya, doakan dipermudahkan segala urusan. Selamat malam sahabat pendengar GBS, semoga diberi kesihatan yang baik semua, layan je lagu dan info terbaik. Ada juga Janet Zai, katanya semoga hari ini sihat ceria dan happy-happy selalu on layan National FM sentiasa di hati. Ada juga Nenek Ani, Nordana Nordin juga dari Miri Sarawak, turut melaporkan diri untuk geng Buruh Hantu malam ini. Selamat malam semua sahabat geng Buruh Hantu, jom teman dan layan lagu-lagu terbaik hanya di National FM. Ada juga Daniel Abdul Jalil dari Borneo, katanya nak buat keucapan untuk orang yang telah lama kenal. Bolehkan Izzy, tapi saya anggap bukan teman biasa, arwah bapak saya juga kawan, bapaknya satu kerja. Okey, ini 12 tahun sudah mengenali, katanya. Dan pendek cerita, ada majlis jamuan di tempat sama waktu bekerja. Ini dia ucapan daripada Daniel Abdul Jalil dari Tawau. Dan juga Nick Mook juga hadir untuk geng Buruh Hantu pagi ni. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Ada CMS Freight juga, katanya semoga dipermudahkan segala urusan hingga ke jam yang terakhir. Salam teman-teman kepada GBS yang sentiasa bersama National FM. Kepada sahabat-sahabat di TikTok juga yang telah pun bersama dengan saya tadi, terima kasih kerana terus menemani saya ketika ini. Dan antaranya Kak Halim Muhammad juga ada. Selain daripada itu, ada Dries, ada juga rakan-rakan kita yang lain yang masuk, Umi Kak Long, ada juga, sekejap ya, saya bacakan namanya, Syavin, Yuswan Yusof, ada Lady Hida juga tadi, ada Pak In Burger 7E Baling Kedah, ada juga sahabat-sahabat kita yang lain, MC Saizi juga ada pada pagi ini. Okey, kita nak teruskan lagi dengan hiburan dengan lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Ini dia lagu satu ketika dahulu sangat-sangat popular yang dibawakan oleh kumpulan Nico. Jom kita dengarkan, Kaulah Gadisku, National FM sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 3.42 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang keempat saya temankan anda dalam Geng Buruh Hantu untuk edisi 8 September 2026. Ini sedikit info berkenaan dengan ramalan cuaca seluruh negara pada 8 September 2026 yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Di sebelah pagi besok di kawasan Semenanjung, ribut petir akan melanda di beberapa tempat, antaranya di Perak, Perlis dan juga Kedah, manakala hujan di beberapa tempat di Melaka, manakala jerebu akan melanda di sekitar Pahang, Johor, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan, manakala tiada hujan di Kelantan, Terengganu dan juga Pulau Pinang, manakala di Sabah hujan di beberapa tempat itu termasuk di Sandakan dan juga jerebu di pedalaman Pantai Barat Kudat, wilayah Persekutuan Labuan, dan tiada hujan di sekitar Tawau, dan juga di Sarawak pula hujan di beberapa tempat di Bintulu dan juga jerebu di Seri Aman, Betong, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu dan juga Limbang. Itu sedikit perkongsian mengenai ramalan cuaca seluruh negara di sebelah pagi besok 8 September 2026. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok juga ketika ini yang masih lagi bersama dengan saya. Kita ada Aidil Azwal juga, Kak Ita Chot masih lagi bersama dengan kami, Abi Martin dari Aceh, Indonesia, terima kasih. Kak Halimah Hamad tadi katanya besok nak berjauhan dengan anak, dah nak hantar anaknya ke UiTM Alor Gajah Melaka menyambung pelajaran di sana. Semoga dipermudahkan urusan buat Kak Halimah Hamad kita. Juga ada sahabat-sahabat lain yang turut bersama dengan saya pagi ni, Muhammad Idris 72, kita ada Asmadi Madi, Zarina Zarina, Yong Leh, Kasmah Mat Yahya, Pak Dik juga ada. Terima kasih banyak-banyak atas kesudian anda semua menemani saya pada pagi ini. Okey, jom kita dengarkan lagu seterusnya ini dari KRU dengan Janji Tinggal Janji.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 4.14 minit pagi ketika ini. Selamat pagi buat anda yang sudah pun bangun seawal jam 4 pagi ni. Okay? Mungkin tadi sambil-sambil rakan-rakan kita di TikTok, saya berbual-bual, ramai yang cakap pagi ni dah pun bangun dari pukul 2 pagi, 1 pagi tadi, siapkan keperluan untuk berniaga di pagi hari. Jadi kadang-kadang ramai daripada kita yang kadang-kadang kita tengah tidur, ada sebenarnya yang dah pun berada di dapur seawal waktu 1 pagi, 2 pagi untuk menyiapkan sarapan kepada keluarga, menguli tepung, nak buat kuih, nak masak juadah untuk jualan, nak bungkus satu persatu nasi lemak, dan akhirnya bersiap sedialah di subuh untuk keluar mencari rezeki. Mungkin ada orang yang nampak, kadang-kadang kita pergi kedai tu, kita nampak kuih muih dan juga hasil jualannya dah tersusun cantik dekat atas meja kan. Nampak nasi lemak yang dah cantik dibungkus dalam daun pisang, nampak kuih muih yang dah disusun dengan cantik, tapi di sebalik semua tu sebenarnya ada individu ataupun insan yang bekerja ketika orang lain sedang masih lena tidur. Inilah dia hebatnya orang-orang yang bangun pada awal pagi untuk mencari rezeki ni kan. Kadang-kadang penat tu kita tak mampu nak ceritakan, kadang-kadang rasa mengantuk pun ditahan-tahan juga kan, kadang-kadang jualan tak habis, kadang-kadang hujan, faktor cuaca, kadang-kadang pelanggan tak seperti yang diharapkan, tapi esoknya tetap juga bangun untuk meniaga dan juga meneruskan kesinambungan untuk mencari rezeki. Inilah yang kepada anda yang ketika ini yang mencari-cari rezeki, yang meniaga di awal pagi, selamat mencari rezeki. Saya ucapkan semoga rezeki anda untuk hari ini dipermudahkan. Dan terima kasih kepada anda yang masih lagi setia, yang ketika ini juga ada yang bekerja shift malam, mungkin menunggu sekitar awal subuh nanti untuk menamatkan waktu shift anda juga. Selamat bekerja, saya ucapkan. Dan untuk waktu ini kita nak terus lagi layan lagu-lagu pilihan di Nasional FM. Ini dia lagu dari M. Sharif dan juga The Zura dengan Keindahan Pantai. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
2: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus lagi bersama saya ketika ini, di mana juga anda berada. Sahabat-sahabat saya di utara, di Kedah, Perlis dan juga Pulau Pinang, di pantai timur kita di Kelantan, Terengganu dan juga Pahang, di selatan tanah air di Johor, Melaka dan juga Negeri Sembilan, dan juga di Perak, juga di Sabah dan juga Sarawak. Terima kasih kerana terus menemani saya ketika ini dalam geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih juga kepada anda yang terus menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Ada Salijah PI, ada Nur Isa dari kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Terima kasih. Ada juga Zai Zuraini, ada Antok Merotai Kecil juga turut dengarkan kami pada ketika ini. Mak Anda Izzat, ada Aniza Saimin juga, katanya salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat, Johor. Terima kasih kerana terus mendengarkan Nasional FM. Ada juga Agustina Agun dari Kuching, Sarawak. Ada juga Ramlah Din dari katanya semua lagu best-best terbaik. Terima kasih. Ada Asna Rizam Zam juga, ada Daris Hilmi, ada Era Clovia Dolce, ni nama-nama ni unik sekali. Ada Masiah Rasul juga, Noh Hayati Arifin, terhibur daripada Keluang, Johor. Terima kasih. Ada Osman, ada Mayani, Emma Abdul Malik dan juga Muhammad Muhaimin yang mendengar dari pukul 12.30 malam tadi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kami juga yang ketika ini bersama di TikTok. Ini dalam daripada TikTok juga. Kita ada Kak Yah, kita ada Hazliza, Kak Ita Chot daripada tadi dah ada. Terima kasih kepada anda semua. Okey, ini nak dengarkan lagu seterusnya ni. Lagu dari HD dengan Bayangan Wajahmu. Nasional FM sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Itu dia tadi persembahan dari Ellie Kat dengan Joget Tersalah Pikat, membawa kita ke pukul 4.44 minit pagi ketika ini. Mungkin ramai yang dah pun bangun pagi, nak menjadikan, nak meniaga di sebelah pagi, ataupun yang baru ibu-ibu bangun untuk sediakan sarapan untuk anak-anak, nak menyediakan keperluan ke sekolah dan juga sebagainya. Selamat pagi saya ucapkan kepada anda yang ketika ini masih lagi bertugas, selamat bertugas, dan kepada anda yang memandu ketika ini juga, saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Baiklah, ini sedikit kemas kini berkaitan dengan keadaan jerebu di Sarawak dan susulan bacaan IPU yang telah pun direkodkan sekolah di dua lagi PPD, iaitu di Bintulu dan juga Tatau ataupun Sebauh, akan ditutup sementara dari 7 hingga 11 September 2026, dan ini menjadikan keseluruhan 14 PPD terlibat dengan penutupan sementara sekolah sepanjang tempoh tersebut, dan sesi PDPR akan dilaksanakan bagi sekolah yang terlibat.

Makluman rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak untuk perkembangan terkini. Jadi jaga diri dan jaga kesihatan anak-anak anda, keselamatan warga sekolah perlu didahulukan. Itu sedikit perkongsian berkaitan dengan keadaan terkini jerebu di Sarawak. Baiklah, kita nak teruskan lagi kata lagu-lagu untuk segmen Geng Buruhantu pada pagi ini. Ini dia lagu seterusnya, persembahan daripada Salim dengan Patah Ranting di Cermin Usia. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 5-6 minit pagi ketika ini. Selamat pagi semua. Hari ini Selasa 8 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat pagi kepada anda semua. Tidak kiralah apa saja aktiviti anda pagi ni. Mulakanlah hari anda dengan senyuman. Kadang-kadang kita tak mampu nak mengawal apa yang berlaku sepanjang hari, tapi sebenarnya kita mampu untuk memilih bagaimana untuk memulakan langkah pertama. Senyuman tu mungkin kecil tapi kesannya cukup besar. Jadi senyuman ni kadang-kadang boleh membuatkan kita menenangkan hati, menceriakan suasana dan mungkin juga menjadi sebab seseorang di sekeliling kita kembali bersemangat. Jadi walau apapun yang sedang bermain di fikiran anda pada waktu ini, tarik nafas, pandang ke hadapan dan hadiahkan diri anda dengan sebuah senyuman, kerana setiap hari adalah peluang baru dan mungkin hari ini akan menjadi lebih indah apabila kita memilih untuk memulakannya dengan senyuman. Jadi selamat menjalani hari yang hebat. Dan sebentar lagi kita akan ikuti raudah yang bertajuk Aku Berjuang Untuk Umatku, menyelusuri sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan disampaikan ini bahagian yang terakhir, yang akan disampaikan bahagian yang keempat akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah ataupun lebih dikenali sebagai Ustaz Manis, yang saya terbitkan sendiri. Dan rakaman raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Al-Muhsinin, Taman Desa, Kuala Lumpur. Teruskan mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

0: muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tuan-tuan, bila sebut tentang akhlak, kita berada pada zaman, kita berada pada satu fasa hadis yang dibawa oleh Huzaifah Al-Yamani, seorang sahabat kanan Nabi, berita tentang hal ihwal akhir zaman. Daripada Nabi tinggalkan kita, tuan-tuan, ketika zaman Nabi, Islam berada di puncak. Ketika Islam di puncak, waktu itu kerajaan Rom jatuh, kerajaan Parsi, Majusi, Heraklius, Aknus, semua kerajaan Habasyi jatuh, merudum, meruntuh. Nabi diangkat, adakah kau lupa kita pernah berjaya? Nabi telah meletakkan Islam pada satu benchmark dan pada satu tahap tertinggi. Selama 23 tahun Nabi pimpin dunia. Pass baton kepada zaman sahabat, selama 30 tahun Islam jatuh sikit tapi masih di atas. Zaman Khulafa Ar-Rashidin, zaman ini disebut sebagai zaman Minhaj Nubuwwah, Islam berada dalam genggam. Habis 30 tahun, pass baton pula. Up, pass baton kepada zaman khalifah. Up, pelari ketiga zaman khalifah yang paling panjang 1297 tahun plus minus. Ada 8 dinasti, 33 kerajaan. Yang ni dia kena bahas satu tajuk istimewa. Sallallahu alaihi wasallam, yang tu itu passion saya lah, tapi saya nak sebut sikit. So, zaman khalifah Islam berada di mana? Dalam gigitan, dari puncak turun ke genggam, dari genggam sampai ke gigit. Masuk ke zaman kita bila Islam jatuh 1924, Islam sudah terlepas. So kita sekarang berada di zaman Islam terlepas. Kita sedang berada di zaman apa ni, tuan-tuan? Kecam jadi budaya setempat, bergaduh setiap masa dan saat. Kita berada di pada zaman cucaci, dendam, kutuk rapat-rapat. Jatuhkan maruahnya. Politik, cara politik bertanding bukan hanya untuk mengangkat kekuatan, tapi menjatuhkan, merendahkan kawan. Itu sifat kita hari ini. Sallallahu alaihi wasallam. Kita berada pada zaman tak hirau sumber mana yang berkat. Kita berada pada zaman anak-anak dah hilang adab. Kita berada pada zaman wanita-wanita tidak hirau batas aurat. Kita berada pada zaman, tuan-tuan dan puan-puan, tiap-tiap hari ada je kes salah laku di pada dalam kalangan umat Muhammad, tua muda, miskin kaya. Penat. Apakah itu fenomena masyarakat? Tanda Allah angkat berkat. Dulu ada Nabi sebagai pemegang, pendinding, pagar dunia ada berkat. Bila Nabi tak ada, ada sahabat. Bila sahabat tak ada, ada khalifah. Bila tak ada khalifah, ada ulama. Tapi bila habis satu-satu-satu pagar Islam ni, pagar Islam makin satu tercabut, satu tercabut, satu tercabut, satu tercabut. Sekarang kita dah tak ada pagar. That is why kenapa Islam umat mudah di-attack. Sebab apa? Sebab kita dah tak ada benda. Memang antara musuh dengan kita, memang tanpa hijab, shup, sampai ke dada umat Islam. Sebab itulah jawapan kenapa Gaza, perang di Gaza, perang di Palestin, perang di Kashmir, kenapa belum selesai, kenapa belum tamat? Sebab jawapannya, kita dah hilang pagar, pagar, pagar, pagar itu. Siapa yang cabut? Kita. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tuan-tuan yang saya mulakan, sallallahu alaihi wasallam, bila sebut tentang tuan-tuan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Palestin menjadi satu contoh tauladan yang kita boleh ambil ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, bila Palestin ni terlalu lama perang, apa jadi tuan-tuan? 7.7 juta tan bahan runtuhan radioaktif sallallahu alaihi wasallam, bahan kimia yang meledak, yang belum meletup dan meledak daripada kesan-kesan bom militer dalam 7.7 juta tan bahan runtuhan dan bom yang ada di tanah Gaza. Kesan apa? Sebab terlalu lama perang. Apa berlaku lagi, tuan-tuan? United Nations Security Council PBB mengisytiharkan untuk membangunkan semula Gaza perlu masa minimum, tuan-tuan, 40 tahun. Bukan bina, baru clearance, op bersih, tolak bahan runtuhan. Sebab apa? Sebab terlalu lama, too long war. Kenapa saya bawa tajuk tu? Apa kaitan dengan maulid Nabi? Sebelum Nabi lahir, apa berlaku di tanah Mekah? Tanah Mekah, tuan-tuan, berlaku umpama umat kafir Quraisy Mekah berada dalam penjajahan. Dijajah oleh kafir jahiliah. Dijajah oleh sembahan patung-patung berhala. Dijajah oleh Majusi. Dijajah oleh percaya pada angin, percaya pada matahari, percaya pada makhluk-makhluk. Maka umat ketika itu dijajah pemikiran, jiwa, ruhnya. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab ketika Nabi Isa diangkat ke langit, Nabi yang terakhir. Bila Nabi Isa diangkat ke langit? Bila? Bila?
1: Ada orang tak suka dengan ceramah tanya-tanya ni kan. Ustaz, kami jemput ustaz, ceramah saja okey, tak payah nak tanya-tanya. Ceramah sudah, kami nak dengar. Itulah akhir zaman, ustaz pun kena marah. Tanya tu supaya ada connection, supaya adalah homework kan, taklah layan. Tu yang terlena tu. Bila tanya, kita akan buat homework. Jadi otak tu berjalan. Walaupun memang tak ada jawab pun, tapi at least otak tu berjalan, tak jadi lena. Tu tujuan. Macam dalam kelas, bayangkan kalau cikgu cakap, kenapa kita dalam zaman kita memang lebih lena dalam kelas zaman kita? Sebab zaman tu tidak ada visual. Zaman kita belajar tidak ada OHP, tidak ada AI, tidak ada screen, tidak ada laptop. Zaman tu just talk. Bila just talk, talk, talk, talk, talk, talk, talk, kita kat belakang dah tik, tik, tik, tik, menitik air liur. Sebab dia one way communication. So hari ni anak-anak Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau cikgu cakap di dalam kelas, dia tak boleh bertahan 10 minit. Dia mesti divisualkan. Sama juga macam kuliah. Ha, macam tu. So tuan-tuan perlu divisualkan walaupun tak pernah sampai. Jadi bila tertanya, kita sedang memvisualkan kat mana Nabi jatuh, kat mana Nabi lahir, kat mana. Tuan-tuan, sepanjang saya berkuliah malam ni, peratus kefahaman antara kita tak sama. Ada orang yang 10 minit dengar kuliah, dia dah meremang. Ada orang 5 minit Sallallahu Alaihi Wasallam, dia dah menitis air mata. Ada orang dia no feeling. Sebab apa tuan-tuan? Yang membezakan dalam kalangan kita antaranya adalah orang yang pernah sampai di bumi Hijaz, orang yang pernah sampai di bumi Makkah, orang yang pernah sampai di bumi Madinah. Apa yang saya sebut, tuan-tuan dah terus connecting, recalculating. Pikiran tuan-tuan dah sampai ke Masjid Nabawi. Ibu-ibu yang pernah sampai haji dan umrah, jasadnya duduk di Taman Danau. Tapi hati fikiran tuan-tuan, betul lah ustaz, makcik dapat bayangkan, makcik rasa makcik sekarang berada dalam raudhah. Kualiti kefahaman perasaan kita berbeza walaupun penyampaian kita sama. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sallallahu alaihi wasallam. Okey, sambung. Jadi tuan-tuan, kalaulah Palestin terlalu lama untuk dibersihkan 40 tahun sebab 1060 hari perang bermula 7 Oktober 2023. Itu jika diambil dari 2023. Kalau kita ambil dari start Palestin jatuh di tangan British 1917, 9 Disember dah 109 tahun, 8 tahun Palestin rindu, tunggu bilalah kami nak melepaskan merdeka. Seronoklah tengok Pak Arakan, Abang Bomba Sado. Dari segi satu sudut, sebenarnya dia satu motivasi. Bagi saya, dia satu motivasi nak tunjuk kepada anak-anak nak bahawa bomba ni satu kerjaya mulia, bomba ni satu kerjaya yang mengorbankan tenaga. Nak beritahu bahawa itu motivasi kepada anak-anak, apa yang ada istimewa pada bomba. So kita tunjukkan apa yang kita ada. Dari segi positif angle, itu tujuannya. Kita seronok melihat flypast daripada gabungan Delta Formation dan juga Diamond Formation, anggota aset daripada Tentera Udara Jeraja Malaysia, gabungan pesawat Su-30MKM dan Hornet dan juga Skyhawk nombor 12 Squadron, nombor 18 Squadron dan nombor 6 Squadron Tentera Udara Jeraja Malaysia. Kita seronok tengok, hebatnya Malaysia. Tuan-tuan, Palestin tunggu nak tengok benda yang sama 108 years. Point saya, apa kaitan dengan kelahiran Nabi di Mekah? Bila Palestin terlalu lama berperang, maka masa yang lama juga diperlukan untuk reset, restart, reboot, reprocess, repair, rechange, restructure, re-energize. Banyak benda yang perlu ri sebab lama sangat berperang. Samalah macam Mekah. Bila Nabi Isa diangkat ke langit pada usia 33 tahun, 33 Masihi, nak pergi ke zaman Nabi Muhammad lahir tuan-tuan, kurang lebih 538 years. So sepanjang 538 tahun, bumi ini terlalu lama dan terlalu panjang untuk hadir seorang Nabi. Akhirnya manusia menjadi terlalu pekat, terlalu rosak, terlalu sesat, terlalu jahat, terlalu. Sebab apa? Sebab tak ada panduan dan bimbingan. Dunia kosong dari sebarang panduan dan bimbingan. Umpama berada dalam blackout, umpama GPS signal loss, umpama tak ada data, tak ada elektrik, terputus berkalan elektrik, kita akan terputus segala-galanya. Macam itulah umat kafir Quraisy, terputus akidah, terputus syariah, terputus akhlak, terputus hidayah. sehinggalah Nabi Muhammad lahir. Membawa misi, dua misi. Misi pertama adalah misi dakwah. 53 tahun di Mekah dengan 86 surah yang kita panggil Makiyah. Surah Makiyah, ayat Makiyah. Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ayat cerita tentang

0: Cerita tentang kenalah Allah, sembahlah Allah, taat Allah. Bukan cerita tentang zakat, bukan cerita tentang ibadat. Cerita tentang how know, how deep you know who is your God, who is your creator, who is your sustainer. Nabi mengajar untuk kenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Itulah perjuangan Nabi. Within 53 years, first phase in Mekah. Fasa pertama dakwah 53 tahun. Bila masuk tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, tadi saya kata kenapa 53 tahun Nabi belum berjaya untuk menghancurkan 364 patung berhala. Sebab apa? Kan tadi gambaran yang saya beritahu, kenapa 40 tahun ambil masa untuk menguruskan operasi pembersihan, pemulihan, pembangunan Gaza 40 tahun. Sebab apa? Sebab perang terlalu lama, maka kesan runtuhan dan rosakan tu terlalu panjang, terlalu deep untuk reboot. Sama macam Mekah, bila 500 tahun terputus kenabian, maka kesan yang berlaku di bumi Kaabah tu tuan-tuan, take a long, long, long, long, long, long time, sampai 53 tahun belum berjaya. Dia punya karat jahiliah, karat banjir sebulan tak sama dengan kesan banjir setahun. Kesan banjir 10 tahun, kepala air, bukit, Tibet, sallallahu alaihi wasallam, Nepal. Kepala air yang jatuh daripada dam empangan yang setinggi 300 meter daripada bumi takkan sama kesannya daripada kepala air yang turun daripada gunung yang setinggi 780 meter. Kesannya lagi hancur dan kerosakan dia tuan-tuan lagi parah. Ini parah ni, parah ni. Dah ambil masa terlalu lama untuk reboot dan reproses. Macam itulah Nabi ambil masa 53 years belum sampai.
1: Allahumma

0: saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Dikir Barat? Mak, kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah! Aku tak payah masuk bulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap bahasa Melayu, kita sudah janji.
6: Sohau dah. Kami
4: sekarang sedang berusaha. Saya nampak ada banyak potensi.
3: Potensi? Gula kat kecuk.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.
7: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu

0: informasi yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baiklah, dah 5.46 minit pagi ketika ini. Izzy masih lagi menemani anda di minit-minit yang terakhir sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan nampaknya sampai sini sahaja kesempatan saya bersama dengan anda semua. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan selepas ini, seperti biasa, tiga suara akan menemani anda untuk 4 jam berikutnya bermula pukul 6 pagi nanti. Dan terus kekal bersama dengan Nasional FM kerana kami akan terus membawakan hiburan, informasi dan juga muzik yang terbaik untuk anda. Akhir kata, saya Izzy, mohon undur diri terlebih dahulu. Jika ada salah dan silap, mohon diampunkan. Jumpa lagi di lain waktu. Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Ikuti perkongsian Ustazah Wan Nurhasila Wan Azri.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan bagaimana kita nak menahan diri kita daripada sifat marah. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, marah ini adalah emosi yang perlu kita kawal. Tak lain tak bukan orang lain tak nak kawal diri kita, melainkan kita sendiri kena bijak mengawal diri kita. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, mafhumnya sifat marah ini diumpamakan seperti bara api yang menyala-nyala di dalam hati setiap anak Adam. Bila rasa nak marah je, apa step yang kita kena buat tuan-puan? Islam menganjurkan kita, kalau kita tengah marah tu, kita sedang berdiri, kita usahakan untuk duduk. Kalau kita tengah duduk rasa lagi nak marah tu tuan-puan, kita cuba baring, kan? Itu step yang pertama. Kedua, dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW turut bagi saranan untuk ambil wuduk sebab air itu akan memadamkan api kemarahan. Usahakanlah tuan-puan turun ego kita, rasa nak marah aja tarik nafas, istighfar, astaghfirullahalazim, terus kalihkan diri dan pergi ambil wuduk. Kan, mudah-mudahan dengan wuduk itu tadi dapat menurunkan kita punya rasa marah itu tadi ya. Yang ketiga, dekatkan diri ke tanah, bersujud kepada Allah Subhanahu Taala. Cubalah solat hajat 2 rakaat, kan, supaya dengan ini kita yakin bila kita sujud tu kita dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah, sebaik-baik manusia ni orang yang macam mana? Orang yang baik ini adalah disebutkan dalam hadis, mafhumnya adalah orang yang lambat marah bila dia marah, dan dialah paling sejuk, cepat sejuk lah orang kata. Dah marah dia cepat sejuk. Orang ini orang yang terbaik lah. Daripada Mu'az bin Anas, Qala Nabi SAW, Man katama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfidahu da'ahu Allahu ala ru'uzil khala'iq hatta yukhayyirahu minan al-huril 'aini yuzawwijuhu minha ma yasha. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Nabi SAW bersabda, siapa yang menahan marah sedangkan dia mampu untuk melepaskan marah tersebut, nescaya pada hari kiamat Allah akan panggilnya di antara manusia dan dia menyuruhnya memilih mana-mana bidadari syurga sesuka hatinya untuk dikahwini. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi tuan-puan, subhanallah, kalau kita ada rasa marah dan kita ada hak untuk marah tapi kita tak marah, ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan yang dirahmati Allah, kemudian elakkan bila kita rasa nak marah tu, elakkan untuk kita buat sebarang keputusan yang besar. Okey, sebab kita tak nak apa-apa keputusan besar yang kita buat itu terlajak, tergesa-gesa yang menyebabkan binasa diri kita sendiri. Okey, yang seterusnya, idza ghadiba ahadakum falyaskut. Dalam hadis ni menceritakan bahawa bila seseorang kamu berada dalam keadaan marah, hendaklah cuba untuk diam diri. Diam waktu marah adalah cara yang terbaik lah. Sebab bila kita marah ni, kadang-kadang tuan-puan, perkataan yang akan keluar tu pun tak sedap, kan? Jadi biarlah kita diam dulu, itu yang sebaiknya. Jadi gunakan tips-tips yang saya kongsikan sebentar tadi supaya api kemarahan kita reda dan kita menjadi orang rasional dalam keputusan. Sekian sahaja daripada saya, Ustazah Wan Nurhasila binti Wan Azri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam,
3: hashtag penyiaran jakim.
4: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita. Rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan. Dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran Tibet terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu

0: Sentiasa di hati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia.
1: Selamat pagi. Yeah. Anda semua, alhamdulillah kembali lagi bertemankan tiga suara. Mm-hmm. Hari kedua untuk minggu ni, Selasa, yeah, 8 September 2026.
0: Terima kasih untuk Izzy Marzaki. Yang dapat menemani anda. Mm-hmm. Okey, untuk game buruh hantu. Hati-hati dalam perjalanan Izzy, eh.
1: Ya, yeah, kalau ngantuk patah balik je.
0: Iya. Yeah. Duduk je kat office je kejap.
1: Okey. Untuk anda juga yang mungkin perjalanan hari ni, saya keluar tadi lebih banyak kereta daripada biasa.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi apapun urusan anda hari ni awal pagi ataupun baru kerja balik malam tadi,
0: safe-nya.
1: Hati-hati dalam perjalanan, eh.
0: Betul. Mm-mm. Hari ni pun dah bermula macam biasa semalam lagi, sesi persekolahan.
1: Betul.
0: Rutin harian macam biasa. Dan seperti biasalah, 5.59 minit pagi tadi dah pemasangnya waktu solat pada subuh untuk kawasan Sita Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam, Selangor, eh.
1: Baik.
0: Okay,
1: kalau cari FB lah hari ni tak ada.
0: Ya, yeah.
1: Sebab hari ni kita bersiaran dari konti standby, konti spare. Okay, jadi kita akan live di TikTok nanti lah, eh.
0: Jumpa dekat
1: TikTok.
0: InsyaAllah. Okay. Sambil-sambil itu kita dengarkan lagi lagu ini dah.
1: Mari.
0: Nanti kita kembali lagi selepas ini. Ada juga perkongsian kita yang dah polisi kalau peribik kita lah.
1: Cantik, jom.
0: InsyaAllah, inilah dia
1: Nasional Pagi.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Orang Kelantan, jom ramai-ramai meriahkan Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung pada 11 dan 12 September ini. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi kewangan yang sesuai dengan keperluan anda? Nak dapatkan penerangan produk dan servis Bank Islam? Semuanya ada di sini. Jangan lepaskan peluang, teroka tawaran menarik dan rancang masa depan kewangan dengan lebih yakin. Datang ramai-ramai ke Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung 11 hingga 12 September. Bank Islam sentiasa bersama anda.
2: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: It has been a Ducati domination.
2: Saksikan hanya di RTM.
4: Setiap hari bersama Nasir Al-Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Okey, sekali lagi untuk anda semua, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, semoganya sihat-sihat belaka. Ya.
1: Amin, insyaAllah. Saya doakan kami tiga suara. Doakan semua yang sentiasa support kita.
0: Betul
1: dia. Yang dengar kita dekat mana saja anda berada. Ada yang dengar dekat frekuensi. Ada yang dengar dekat saluran Astro 89.
0: Ya.
1: Lepas tu RTM Click.
0: Betul.
1: On the go lah orang kata kan.
0: Baiklah
1: anda memang terbaik sangat-sangat lah.
0: Ya. Jadi seperti biasalah untuk anda semua, kalau anda selalu bersama kami, ya, kita akan cuba jugalah mencari solusi dia.
1: Okey.
0: Penyelesaian dia untuk kita live FB macam biasa.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah.
1: Okey. Sambil itu tentang letusan anak Krakatau. Okey, yang mana ini jiran kita je lah.
0: Betul.
1: Kita tahu sekarang ni 6 gunung berapi meletus yang serentak kan.
0: Betul.
1: Jadi Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta sedang berusaha nak ulurkan bantuan yang terbaiklah kepada rakyat Malaysia khususnya yang berada dan terkandas di Indonesia susulan letusan Gunung Anak Krakatau.
0: Dan Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan meminta ahli keluarga rakyat Malaysia yang terkandas supaya bersabar seketika kerana situasi itu melibatkan gangguan operasi penerbangan. Dan ini kerana tiada penerbangan khas yang boleh dilakukan, tetapi penerbangan itu terpaksa dibatalkan termasuk pesawat komersial.
1: Okey, lebih kurang dalam 1,500 lah rakyat Malaysia yang telah pun dikenal pasti terjejas, terkandas susulan berlakunya pembatalan dan juga penjadualan semula penerbangan di Jakarta berikutan letusan yang berterusan.
0: Dan ketika ini Duta Besar Malaysia di Jakarta sedang mendapatkan maklumat dan akan terus memantau perkembangan rakyat Malaysia.
1: Baik.
0: Yang telah melaporkan diri selain berhubung rapat dengan syarikat penerbangan bagi mendapatkan status terkini operasi di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta.
1: Baik, jadi insyaAllah.
0: Baik, insyaAllah.
1: Mana-mana yang sedang mendengar, kalau ada saudara mara, sahabat andai, kenalan yang terkandas, anda tahu, bagi tahu dekat mereka, kekal tenang.
0: Baik.
1: Jangan panik. Usaha untuk nak uruskan masih lagi sedang dijalankan. Baik. Kerana keadaan cuaca yang tak baik dekat sana.
0: Betul.
1: Kabus tebal, kan, asapnya. Jadi bahaya.
0: Bahaya.
1: Takut nanti kalau berdegil, bertegas, nak juga balik, buat penerbangan, tak nampak apa, lagi bahaya.
0: Lagi bahaya. Jadi anda sedia maklum lah.
1: Mm-mm.
0: Yang mana debu-debu tu tebal sangat tu. Hitam, gelap, gelita. Kebetulan 6 pula meletus sekaligus.
1: Jadi insyaAllah kita doakan yang terbaik. Moga-moga hujan turun.
0: InsyaAllah.
1: Berterusan. Dapat meredakan keadaan insyaAllah.
0: Alhamdulillah. Okey, macam biasa. Kita kembali lagi sampai sini untuk info sihat.
1: Baik.
0: Kita seru untuk anda semua.
1: Mari.
0: Bangun sekarang.
1: Bangun!
0: Bangun semua.
1: Baik, jom.
0: Inilah dia.
1: Nazana Pagi.

0: Dia lambat asal selamat.
1: Pamat tempe berlanggar dengan motokar.
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National Effect.

0: akan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Lancome, so boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube Mighty
5: M. Alamak, stok dah habis.
6: Ish, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada.
5: Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
7: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
8: Nasional Pagi. 4, 3, 2, 1. Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.

0: aktif dan panduan gaya hidup sihat menerusi info sihat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sihat bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Okey, Nasional FM.
2: Ya, saya.
1: Ya, kembali lagi tiga suara untuk pagi ini, ya.
3: Ya, betul. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Saya rasa ada yang terus saja cari kita dekat Facebook. Pagi ni belum muncul lagi kita lah, eh.
2: Okey.
3: Tapi suara kami kekal bersama-sama dengan anda sampailah ke pukul 10 pagi. Jadi, macam biasa, kita nak kongsikan berkenaan dengan info sehat kita. Siapa yang suka minum kopi?
2: Saya.
1: Sayalah.
3: Saya dah tak minum dah. Saya minum minuman kesihatan di awal pagi dah.
2: Bagus.
3: Baik.
2: Jadi, info sihat ni adalah untuk pencinta-pencinta kopi, eh, Nazri, eh.
1: Betul tu. Jadi untuk anda semua, kopi ni kalau nak minum 2 hingga 3 cawan sehari memang okey. Tapi sampai 5 cawan atau lebih akan memberikan kesan kepada kita.
3: Allah Akbar, okay.
2: Kesannya boleh dilihat pada kesihatan tulang. Okey, dan bergantung juga kepada beberapa perkara lain.
1: Betul.
2: Termasuk pengambilan kalsium dan vitamin D, aktiviti fizikal, terutama weight bearing exercise.
3: Betul.
2: Lepas tu status hormon, merokok dan alkohol, dan juga berat badan.
3: Okey. Jadi itu antara faktornya juga. Saya nak kongsikan apa bila kita minum beberapa cawan kopi, ini kesannya tau. Okey, kalau anda tidak minum kopi, ketumpatan tulang kita ni normal.
2: Okey.
3: Jadi kalau kita minum 2 hingga 3 cawan sehari, jadi tidak dikaitkan dengan ketumpatan tulang lebih rendah tau.
1: Okey.
3: Bayangkan anda, eh.
1: Baik, kalau 5 cawan sehari pula dikaitkan dengan ketumpatan tulang lebih rendah juga. Jadi macam-macam lah, ya.
2: Jadi kena cukupkanlah kalsium. Kalau sebut tentang tulang, pastinya ada kaitan dengan kalsium. Vitamin D dan sebagainya. Kena kekalkan kesihatan badan kita supaya tulang kita ni kukuh. Okey, dan tidak terkena pula satu lagi penyakit lain berkaitan tulang, iaitu osteoporosis.
1: Betul.
2: Tulang
1: lekut.
3: Betul, eh? Jadi boleh minum kopi tapi kena kawal. Bayangkan mungkin sehari tu 1 atau 2 cawan pun dah okey. Jangan sampai 7, 8, 9

0: Okey, untuk ibu-ibu ataupun untuk ahli keluarga yang baru saja menerima cahaya mata, alhamdulillah. Selamat datang keluarga baru eh.
1: Okey, baik. Fifis dia kata alhamdulillah anak kedua saya pun lahir dalam kereta tau. Dia kata tak sempat sampai hospital di Miri Sarawak. Jadi alhamdulillah selamat dahnya kini tu nak Fifis. Dah berapa umurnya Fi?
0: Ya, Fi.
2: Bila tu kejadian tu? Anita Samin dia kata Allahu akbar hebatnya wanita ni. Aisyah nama dia. Dapat melahirkan anak kedua dengan selamat dia kata. Bukan anak kedua, anak ke-6 dah.
0: Anak ke-6. Okey, Herman kata kalau macam ni dekat surat beranak nanti tulis tempat lahir kat mana dah. Kereta Estima.
1: Okey, baik. Ini Juliana King ni.
0: Okey, Juliana.
1: Agak horror kisah ni. Dia kata saya ada pengalaman sambut warga asing bersalin. Kisah dah berlalu 21 tahun lalu tau. Masa tu saya tumpangkan dia nak ke hospital. Dia tahan kereta saya. Saya nampak dia sarat dan kesian. Jadi saya tumpangkan. Tak sangka dalam 15 minit perjalanan dia kata baby dah nak keluar. Saya stop kereta kat tepi jalan dan terpaksa sambut bayi tersebut. Selepas tu saya hantar ke hospital dan terus ke tempat kerja. Alhamdulillah baby selamat dan kereta saya selamat dicuci juga.
2: Terbaiklah
1: Juliana King.
0: Tanya. Yalah benda tak sangka-sangka kan.
2: Itulah. Okey, itu Juliana King. Nur Faizah Hussein.
0: Allah. Ada juga.
1: Tak, yang ni saya ke?
2: Yang ni Husian.
1: Oh, Husian. Arwah bapa saya Husian.
2: Lain. Okey, dia kata saya bersalin dua-dua alhamdulillah dipermudahkan.
0: Okey.
2: Yang pertama saya bersalin masa merdeka. Teran punya teran dalam labor room. 6:30 bersalin.
0: Okey.
2: Masa tu suami baru berlepas dari Sabah. Tak tahan nak meneran, doktor cakap lambat lagi anak pertama.
0: Okey.
2: Kali bila datang doktor terus sambut dan keluar bayi tersebut.
1: Ya Allah. Itu bayi pertama.
2: Bayi yang kedua.
0: Yang kedua?
1: Lagi senang.
0: Okey.
1: 37 minggu, 3 hari.
0: Okey.
1: Pecah dah ketuban. Kat rumah tau.
0: Okey.
1: Tidur bersujud sebab tak tahan sakit. Sekali ketuban

0: pecah sampai PAC. Terus terang pop.
1: Oh,
0: keluar
2: bunyi pop
0: Alhamdulillah.
1: Okay, lepas tu Zora Mariba tak ada pengalaman tapi dia ucap tahniah lah. Apapun terima kasih juga buat isteri kita, selamat melekat anak yang kelima.
3: Awak dia dulu macam mana?
2: Saya
3: yang pertama
2: yang
3: mudah.
2: Dua-dua susah.
1: Kan?
2: Ya, dua-dua susah.
3: Contoh?
2: Saya 3 hari contraction yang 2 minit sekali.
3: Sebab apa? 3
2: contraction
1: itu
2: ni.
1: Anak pertama ke kedua?
2: Sama, dua-dua pengalaman dia lebih kurang.
3: Lepas tu,
2: pertama tu kalau siapa-siapa wanita melahirkan ni, dia rasa contraction, dia tahu dia ada contraction yang 3 jam.
1: Betul.
2: Contraction 1 jam.
3: Allah
2: contraction
3: Akbar.
2: 30 minit sekali. Bila dah 2 minit sekali, sepatutnya tak lama dia akan melahirkan. Tapi saya 3 hari kena tahan Allah. 2 minit sekali tu.
3: Saya sakit perut yang sakit tu pun, ya Allah, tak boleh.
1: Macam itulah, macam Sam sampai berjalan-jalan. Kesana, kesini, kesana, kesini.
2: Saya ada komplikasi sebelum tu lagi. Komplikasi, apa kita panggil lah, pendarahan.
1: Pendarahan, betul-betul.
3: Untuk kedua-dua.
2: Untuk kedua-duanya.
1: Dia berjalan sana sini. Sampai saya pun berjalan terus keluar dari hospital.
3: Awak kena antri kan. Kesian Sam. Satu Sam jadi macam tu tau.
2: Patutlah saya gurus. Awak ni terseksa dia.
3: Ya. Jadi dia saya rasa cukuplah dua lah kok.
2: Dua lah.
3: Tapi kalau anak kalau rezeki Allah, awak kena terima lah. Kadang-kadang suami nak juga. Nombor-nombor ganjil ni.
2: Tak apalah, kita ikut faktor usia lah.
1: Tengok-tengok nanti lah macam mana.
2: Tengoklah macam mana.
3: Saya dengar pun sakit kan.
2: Tapi Alhamdulillah lah, rezeki Allah. Sakit tu berbaloi bila kita tengok anak-anak kita tu membesar.
3: Awak kan? Pertama kali dia angkatkan baby tu,
2: dia akan letak dengan kita untuk bodoh.
3: Betul. Waktu tu you awak nangis lah kan dia.
2: Nangis lah.
1: Saya
3: nak sebab tau nanti.
2: Saya lambung-lambung anak saya. Lambung je lambung lah. Rupanya lambung
3: je. Itulah, saya tak ada pengalaman. Awak di labor room awak masuk nanti.
1: Cuma waktu saya bersalin tu, saya tak dibenarkan masuk lah.
2: Saya dua-dua kamilah pengalaman. Dua-dua
1: sebab
2: dapat.
1: Bapak mertua saya nak. Bapak mertua saya nak.
2: Nak kata, apa? Nak
1: dia,
2: masuk?
1: Dia nak masuk.
2: Patutnya suami masuk. Je.
1: Lepas tu saya kata tak apa, bapak nak masuk-masuk lah kan. Lepas tu bila lahir tu anak kedua. Anak pertama. Bila lahir tu dengan Sam tu, saya pun masuk alam.
2: Sam keluar.
1: Saya masuk.
3: Awak kan
1: Nazir. Mana anak kedua tu waktu PKP.
3: Nazir pula baring ke dalam katil. Balik. Okey, baik. Dah cerita kartun dah awak kan. Dah. Okey, baik. Jadi kita terus ke berita.
1: Okey.
3: Fazilah Norafika.
1: Ni belum berasa lagi ni. Fazilah Norafika ni.
3: InsyaAllah. Kita doakan terbaik lah.
1: InsyaAllah.
3: Saya pun nak merasa juga pergi ke labor room tu.
2: Sebagai suami lah.
3: Sebagai suami.
2: Itu betul.
1: Yelah.
3: Arab tak pakai kerusi roda lah. Tengok-tengok dah pakai tongkat masuk.
1: Jangan.
3: Allah.
1: Jangan.
2: Dia power juga.
3: Allah kan. Dah.
1: Dapat kerusi roda pun. Hai.
3: Dah.
1: Okay. Lepas ni. Ini dia.
3: Pakai tongkat ni.
1: Pagi.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.